kuah ke menyan tadi mengayuh baca kuah bisi ia chutney bisi ia tadi kuah dal bisi ia kuah-kuah ke waruvel mengayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi besar doang agak balai benar capuah sedap makai nyok me biluan nyok munyi ke sebenarnya orang kesama nampan biluan tadi nyok bau rempah nyok bau kari saya kedai apa kedai kari macam-macam sedap rimna ini.

tidak capuah makai. Tang udah nyak peringau udah kemakai apa semua yang tadi de persi sira manah me de buai sida ya utai ke kamah tadi ke pingai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi ke persetiannya. De buai sida nyak me tadi peningau nak leh tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sida tok ba dalam laman web peningau. Jadi nyak tadi laman berita kita keterubah. Ana me ketok kita ya ibu bebaik ke bekal, bebaik ke kasam, bebaik ke mpikau berdalam biluan laban kena de ngodoh makai berdalam biluan deh. Bisa hari bilon terengkah nyiat baik kita. Kita mansang ngagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata mea. Hari Madhya Pradesh di Muna India dedin. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi belum TV. Dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey belok bolak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sudah tu. Sungai sudah ada dien. Tak ada dien mesti tak berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Ada tempat luang. Dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mereka bak sungai mereka sedak nu nganyut ke abu, bangkai, mensia aku dah ditunu. Serta main macam terbuka ya. Kisah kenyadi di Muna India di Madhya Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke Dekumbai Biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak Muna India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngau sampah. Nada gama sungainya. Tak penuh ngau sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udang tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti gini nak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya keterubah peningal bisa empat lima ikut kabarnya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ku meresi sungai Ajna tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kabar kita yang menua tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabarnya keterubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawak saya dah kerja ke diri rimpu je jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesek kita rajin dah ke kita dia nak jang besi jaga dia jang ke petuai resiko siko magam ada pe inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ila sakit kulit gatal kita ila ko ape tu air resiko inda tu air resiko manda hei bira kemi dia magangnya berani dah ke sida tu ku inda tu air resiko pedih ngam kenyam eh orang anang ke dekat nu luang pedih ngam nyong asu sida ya nyong ngelese ke belan nembiak ke mersi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 ikut nyateri nyoba bulan-bulan sidak ngerjanya dengan ada orang nuluang orang kang leset ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sikit datai dia ngemelik ngeleset ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalama peringat balas kabar nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi aku ngujung kabarnya tadi nyonda ke bulan ya kediri-diri aja ya, apa peningan nyola salah sam ya bak dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan biak tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia diupih berkuasa lokal bak Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjung piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu mersi tadi ya jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih mak aku nya tadi agi ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah agi bedau deh seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah nya makin sungainya udah bersih udah nade ke sampah pu rajin gi ke sidak nampaluang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya

Oh, nadai ya kira. Nadai ya berdoli ke dek. Nyadinya mentadik pendengar. Utai ke dek penjalai ke sikuk nembiak. Bernama Bitu Tabahi. Kebenar ya nama ya pendengar. Surendra Singh Chowdhury. Nyadinya mentadik pengawak dek kerja sikuk nembiak. Meresi sungai. Ya meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu pendengar. Leman berita kita ketiga tu. Tadi aku mai kita pulai dengan game Noah Malaysia. Kian kita mansang lagi Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kelak ke Melaka? Cukup manah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka atau peningan nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyamah putai kenyadi ba sepasang lelaki bini sedua itu tadi peningan gawak. Jadi tukang urut. Ngena kereta meserai sehari yang tadi peninga maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama Abdul Pawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ini Abdul Pawan ni halo ini tukang urut ke ya ini tukang urut puan ni ada apa puan ko induk ke nyawatnya teng di sini saya Minah Kumari saya mau itu urut badan saya sudah berenak ko induk India nya tadi lu datang sini ya aku induk India nya mada ke seduanya mansang seduanya lagi yakin peninga kira pihak tadi kalau nak penyegi pelabak aku nyak ada pun tangga aku deriba masuk masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya ligau-ligau sudah ada dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu ada pedak tu ko sudah ai pening alaban maya nya sigi udah nyu jauh lemai mansang agai nya sudah melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan orang laba kita kan giga ni rumah sano ko jako terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang ke banduannya pening anak lantai ngati medak sebelah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak di sambi keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kadang ban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen ku apa itu air risiko apa amai sambi legai ya legai uja kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang pening akan ujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke dua ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar bergiga ke rumah sidak ya nuduh dua ikutnya tadi kan nabankan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua lelaki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu leban ya baru dah beranak jadi kami dua itu benar giga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya. Seduai dek. Kau petua siku. Nanti orang kak ngerja penyalah. Mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Padahal dia gamang seduai itu pun maka penyamuan. Nyen laki nyen balat gi nyen maka penyamuan. Ketua penyamuan nyen. Ngai melaki ada kumai bukan nyak penyamuan. Penyak bercelgi sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke polis bisi neto risiko nyo baik ko duko duko penebas manyua hucuk aku dito di bon de jaga aku dito sudah ada kan aban ko cok ko ku ini tuai terapi dengan jadi nyam tadi carut katakan nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembiak tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai ke depadah temu kena rumahnya peninggal arah-arah ke perkara tu settle ke mana aku kena ma tingkat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia dan dia besi apa tu resiko terberap ke janda spek rumah aku mah ya bini empu lalu dia berap ya benarnya tadi janda spek rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke pesat tu lepas sebuah kita utai lagi oleh pedak
Okay, okay, okay. Kita melelak dulu pendengar. Kita melelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Lembang Berita. Udah lagu tu lagi bisik dua tiga cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilam kita ngigak tandau ya. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita langsung ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak nar ke ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal nyak tadi. Agik berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tung luluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngena nama bola Gabriele. Okey Gabriel kami bopih dia ya nya Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja pengen dalam cerita tau. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pada ada aku tu ku nyulari ke diri aku tu pada ku pedih mah aku tu kadanya mah orang kada suah duluan orang mah aku tu de penyati orang mah aku tu ku ya madah ngagai father yang tadi pendengar ku ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama gaman wantuk tak. Kak tetuai gaman. Nggak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya ku ngau ruang biliak balapa naik ku subang ngobala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya ku dah so sedang make pil aku dah so sedang make hormon awak kagamal aku tu tuai ku ya ngelakar mula ku ranya oh amai jai bala kabannya balapa naik no kati tau ngaga nak kenya ku orang pedinga sino ku ya oh gagah ya pedinga laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama dah nyak tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kura keberduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang aku tak anak iru ku kita ada baik sida ya pulai ke rumah dia beri makai dia beri penghidup ke mana penghidup kenyamai pedinga jadi ketegal ya madah kediri umur 12 tahunnya amai tadi manuso. Okey bebolaknya nungso ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan mbiak. Lalu ngaga ulah bakan mbiak kebenar umur ya 37 tahun. Ya mandak ke diri 12 tahun. Percaya morang, Arab morang ya peninga. Ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita sekol. Aku ya peninga ngeleban ngai ke ditemu apa ku. Periah ku ina diriat ya de jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik hero-nya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau medak ya. Bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang. Jadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri jadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agi bedau kita bernama Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua. Ah ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu peninga di menua Brazil tu di panjua di baik jadi. Ha begini cerita ya. Siko lelaki lihat de baik pangan induk ya jadi.
ianya tadi udah dikemulakan. Ketau cerita ya, lelaki itu bernama Filipe, ianya tadi bapangan ngusi ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisa siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya begulai ngopangan diri ba, sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini ikutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Filipe ke nak mana nak tua tau berketuk begulai nanti hari nyo makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu aja jadi yau jadi mana-mana nya mai gaku ko ino tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gi meh ilak mentua jadi yau solo bedau tu bedau ka kata anu gua dulu meh sabar me dulu sabar-sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belakaban ko ilak nyu tusah naga lantik kaki jari udah derantai ko Filipe peningan tu satu induk tu burunia benar burunia yang tadi awak kata ilah dek ko bininya tadi pangan dia amat tadi Lenin tu tadi jadi induk yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indah udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Filipe itu tadi. Osoloh sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngaso ku madah nuan, ngaso nuan tadi datanya di pengapit ya. Oleh kena ko ya madah ke Filipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian mana laki bernama Filipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang ngena jalan kian. Tamak ngegai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepeda ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano. Kau nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ada dikit kata pentas tu. Kau induknya peningau. Jojo nuan kabar dikit kata sekian. Lalu dekawin kurang. Sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai. Siti dekemelik kurang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Yang tadi peningan leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak banyak minggu ke bukai. Aku ada menlangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak banyak ke bukai.

Ya, nama Ebenezer ya, tu ya seujung minggu merindang kita ujung minggu atau peningah yang macam perambu ke dekat diatur kita lebih ke maya kita ke diau ngau muka belak ujung minggu tu. Jadi terima kasih lagi mendiang kawak pengerak pagi. Kali tadi kita baru dah mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu tanduk programnya oleh didinga kita lemai hari 2 ya. Jadi kurang lebih setengah jam lagi Pak awak pengerak pagi tu. Andor pagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Tapi yang maka berkongsi ke Siti 2 lagi berita ke oleh diperhati ke kita. Kala itu ngenang berkawal ngau pengerami nyambut hari Malaysia 2026 ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Nyari 3 minggu baru tu ilah. Kalau lebih ke di Randau berkonti Sarawak FM kemari Direktur Opis Pemadah Menua Sarawak Encik Sabri Said madah ke pengerami hari Malaysia 2026 di Sarawak ukai seminar nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia aja ya atau maka dikena nyungka semangat berserakum berakyat pupu bangsa. Jadi madah ke Sarawak ke tahun tu dipilih jadi tuan rumah nur nyambut dari Malaysia. Kalau mayuh pengawak ke udah di Perambu dikenal ngericah ke hari Malaysia ke tahun tu bakal pengawak pemandang hari Malaysia ke diatur bak sebengkah palan beli ke barang inya bak Plaza Merdeka Kuching ke berengkah hari kemari ya nyentuk ke 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pihak maka diatur bak 10 bagi menua. Okey, lalu pihak maka bisik dekat diatur inya pengawak bersembiang ungkup jalai pengarap bukai ngau maka pengarap Islam ke dekat diatur 14 ngau 15 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pengawak besai ke diatur maya tu ilah inya pengerami bergemporo berpalan Convention Borneo Kuching BCCK malam 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu maka pengawak berkelumuk atau maka dekat ditabur ke terus hari RTM TV 1 ngam ke Facebook rasmi Opis Menteri Komunikasi ngam ke platform digital rasmi ya. Jadi pengerami itu ialah dekat di Kulau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi, Tuanku Jafar, ngau muka bini ya, pihak muka Menteri Besar Menua Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi, Tan Sri Abang Johari Tun Peng, ngau muka Kepala Menteri Sabah, ya, Dato' Sri Panglima Haji G. Nor. Okeynya tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ya. Dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah. Okey, okay, terus merindang kita di YFM ke pagi tu. Atau hari Leo James Nguai.

Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulut mimpi, bintang pegarik.

Phoebe Chloe amat sigah megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peningat ya. Jadi anda ni ingat ngalih hari tu lagi atau ke tengah hari tu lagi berengkeh hari pukul 12 setengah tengah hari tu lagi ya. Kita boleh mendiang ke program Carta Kenyalang Special berserimai ngawari Malaysia. Kalau kita dekat meda orang ke kalak bergelar champion carta kenyalang dekat berpikir lagi ya ke, dekat ngulih ke gelar champion maka jadi anda ingat medak tau ke mendiang ke program carta kenyalang special tengah hari itu lagi jadi ngaunya maka ngujung ke awak kita ke pagi itu 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nahkan kenyal lagi berkulai dengan DJ RP Bak Awak Y912. Harap kau boleh bertemu baru Bak Awak Kebukai. Selamat ujung minggu semua. Tu hari Fred Lewis asal Nuan boleh nerima. Datangkan ke lagu hari Linda.

0: industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap pentempatan penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan pentempatan haram Israel. Sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji

0: Haribo. Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan, dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu Khadiza untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12:30 hari nanti. Dan untuk hari ini, jam yang pertama sebentar nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen yang lain menerusi Interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Tunggukan sebentar sahaja nanti. Dan terima kasih untuk anda yang memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan apa kata kita layan terlebih dahulu lagu ini.

0: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Stesen Kawasan untuk kita nak tahu apa cerita adanya untuk hari Sabtu tu. Kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita di Stesen Kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Daripada utara sampai ke selatan, daripada timur sampai ke barat, inilah dia cerita itu di Sarawak FM.
1: Okay. Luar biasa semangat silat tu.
0: Kan. Bapak hari Sabtu bah nak. Dan ni tak bergema tu Odimiri. Okeylah, sidah hal kita tunggu dulu. Kita tunggu sidak ngatu Odimiri. Boleh dengar suara saya balik tu Odimiri tu. Okey, sidah hal. Apapun kita nak menyapa lah rakan kita daripada Sri Aman, kita ada Iza, Sibu, kita ada DS, Bintulu, kita ada Syah, Miri, kita ada LY tu Liza. Dan kita ada Limbang FM. AJL. Apa maksud AJL lah tu?
3: Ya, maksudnya aku Jeffrey L.
0: Wow. Nama dah gah enak mu. Apa cara? Okeylah. Daripada utara kita nak berjalan dulu lah. Kita nak tahu cerita daripada Permati Utara Negeri Sarawak. Limbang. AJL, apa ceritanya dari Limbang? Ya. Silakan.
3: Okey, sebenarnya di Limbang kita sih banyak acara-acara yang berlangsung. Tapi kita nak kongsikan juga mengenai dengan hari ini ada jualan rahmah madani berlangsung di Limbang, di salah sebuah tempat di Limbang, bermula 9 pagi ini sehinggalah stoknya habis. Jadi kepada pendengar-pendengar kita ni yang mendengar siaran kita pada ketika ini yang berada di Limbang dan di sekitarnya, bolehlah mendapat barangan yang murah dalam jualan rahmah madani di SS Ahmad Insan di Limbang pada hari ini sehingga stoknya habis. Dan antara yang akan berlangsung juga pada akan datang, tapi kita nak war-warkan sebenarnya nya berlangsung pada 19. Tapi kita war-warkan juga untuk makluman kita bersama bahawa Pesta Limbang 2026 International Regatta and Powerboat Fiesta akan berlangsung di Limbang bermula daripada 16 hingga 20 September 2026 bertempat di dataran tebingan Limbang bermula 8 pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur, kita tengok secara ringkasnya ada perlombaan perahu bidar dan perahu naga dari 19 hingga 20 September, perlombaan bot laju 17 hingga 18 September, Pesta Ria Limbang 18 hingga 20 September, konsert Fiesta Ria Limbang 18 hingga 19 September, dan Unity 5 km Dash Run dan 3 km Fun Walk pada 16 September. Itu antara aktiviti yang akan berlangsung dan yang sedang berlangsung di Limbang hari itu. Ada jualan ramah hari itu dan yang akan berlangsung akan datang Pesta Limbang 2026 tu. Pesta tu lama dah si berlangsung di Limbang. Rasanya 5 tahun dah lebih lah. Tapi kali itu kita akan harapnya akan berlangsung dengan bagus. Walaupun keadaan tapi di Limbang alhamdulillah jerbunya si kuat macam di Kuching lah. Masih lagi di tahap sederhana aja. Yalah, harapan kita semoganya akan berterusan, akan teruslah cuaca tok di Limbang akan lebih baik dan memungkinkan lagi Pesta Limbang berlangsung untuk tahun tu. Okey, ya aja aktiviti yang berlangsung
0: saya
3: di Limbang.
0: Baik. Terima kasih AJL daripada Limbang berkongsi untuk aktiviti-aktiviti selanjutnya di utara negeri Sarawak. Dan seterusnya kita nak ke Mary.
1: Ya, dari AJL kita pergi ke LY. Saya nak kan senyum-senyum. Saya tahu apa dia senyumnya.
0: Senyumlah. Hari itu orang makin nama-nama yang begitu kata orang tak nampak popular.
1: Ya.
0: AJL, LY.
1: Kita biasa je wah L.E. Linger. NDY.
0: NDY ya. Okeylah. Lisa,
1: silakan.
0: Ada bingkisan daripada Miri, silakan.
4: Okey, seperti biasalah Tok, yang paling popular lah kata kita Madah Tek On setiap hujung minggu hanya ada jualan rahmah, ada jual rabies, ada jual Madah Tek Demam Darah. Tapi dari Miri, dua ajak lah yang LY kongsikan untuk pagi Tok berkenaan dengan jualan rahmah macam di Limbang tadi. Okey, untuk jualan rahmah Tok yang akan berlangsung selama 2 hari pada hari Tok dengan esok untuk jualan rahmah Madani yang diadakan di Boulevard Hypermarket Miri dengan kerja sama lah untuk menjayakan jualan rahmah tu yang diadakan pada hari tu 12 sehingga 13 September 2026 bermula 7.30 minit pagi tadi sehingga 10 pagi tu. Jadi lokasinya di Boulevard Imperial Mall dan ya untuk info yang pertama ataupun cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang kedua, juga berlangsung pada hari itu, 12 sehingga 13 September 2026. Bermula jam 9 pagi tadi sehingga 4 petang itu adalah program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing yang diadakan bertempat di Ahong Tudan. Jadi, ia diadakan dari pukul 9 pagi tadi sehingga 4 petang itu, 12 sehingga 13 September 2026. Jadi, peringatan jua untuk vaksinasi anti-rabies tu dan juga perlesenan adalah wajib dan pastikan haiwan peliharaan anda ataupun anjing tu ia berumur 3 bulan ke atas, si buntin dan juga menyusu dan sediakan kad pengenalan pemilik anjing dan pastikan anjing si berkeliaran pada setiap masa. Okey, Andy dan LY dan untuk semua kawan-kawan. Okey, ya ajak dua dari info ataupun cerita gitu daripada Miri FM.
0: Baik. LY lah. Terima kasih LY ataupun Liza Miri. Ya.
4: Okey.
0: Okeylah, seterusnya kita nak ke Bintulu.
1: Ya, kita nak bersama dengan S-Y-S-H-A-H. Syah.
0: Nak semua deja nyari tu nama orang. Oh.
1: Silakan Syah, apa cerita di Bintulu?
0: Bingisan dari Bintulu, silakan.
2: Okey, baiklah. Untuk dibiarkan pintu dulu, cerita hari itu yang ingin kami kongsikan. Namun kita orang si tahu nak ke sini-sini pada hujung minggu tu, apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk sertai kempen Demam Darah yang akan diadakan pada hari ini, iaitu 12 September 2026, iaitu hari Sabtu, yang mana kempen Demam Darah akan diadakan di The Spring Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan esoknya pada 13 September hari Ahad, anda boleh berkunjung ke Bollywood Shopping Mall Bintulu juga daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ingat, setitik darah anda mungkin menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Dan berita baik untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan melalui program jualan ramai Mahmadani. Untuk hari ini 12 September 2026 ada beberapa lokasi yang boleh anda kunjungi. Yang pertamanya di rumah Robert Tugang Jambatan Ulu Suainiah dan jualan berlangsung daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Seterusnya di D&D Minimart Sungai Plan juga berlangsungnya hari itu dan esok 12 September dan 13 September daripada pukul 8 pagi hinggalah 5 petang. Manakala untuk Vale Mini Market pula akan diadakan jualan hari ini iaitu 12 September bermula pada pukul 7.30 pagi hinggalah 2.30 petang. Dan untuk esok 13 September jangan lupa singgah ke rumah Siba Anak Bungsu kilometer 42 Jalan Bintulu Miri dan jualan berlangsung daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi kepada anda yang tinggal berdekatan dengan lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi itu, jom apa kata ramai-ramai kita orang datang ke program jualan ramah Madani. Dan perkongsian yang seterusnya dalam cerita hari itu di Bintulu, di mana padan kepada pemilik anjing di sekitar Sungai Pelan Bintulu. Ada berita baik untuk kita orang, iaitu Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak Bahagian Bintulu dengan kerjasama BDA akan mengadakan program pembaksinan anti rabies anjing percuma serta pendaftaran untuk anjing, yang mana lokasi bertempat di Pasar Tamu Sungai Pelan Bintulu pada hari ini, iaitu 12 September 2026 hari Sabtu, bermula pada pukul 9 pagi itu tadi hinggalah pukul 2 petang. Dan apa yang menariknya, vaksinasi ini adalah percuma dan terbuka kepada anjing yang berumur 3 bulan ke atas serta berada dalam keadaan sehat dan tidak mengandung ataupun menyusukan anak. Dan selepas vaksinasi, pemilik diminta memastikan anjing tidak dimandikan selama seminggu dan dikuarantinkan selama 28 hari bagi memantu membina imuniti terhadap penyakit rabies. Jadi kepada pemilik anjing di kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk bawalah anjing kita orang untuk mendapatkan vaksinasi anti rabies dan bersama-sama kita membantu membenteras penyakit rabies. Jaga haiwan kesayangan kita orang, lindungi keluarga dan komuniti kita orang. Ya, rejak untuk perkongsian saya dari Bintulu.
0: Baik, terima kasih Syah SHAH daripada Binggisan dari Bintulu. Baik, apapun rakan-rakan kita, kita berhenti khas ketika lepas tu kita akan sambung balik. Kita nak tahu juga lah apa cerita daripada rakan-rakan kita seterusnya untuk cerita hari tu di Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita. Geng Pagi.

0: Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak. Cerita hari itu seperti biasa setiap Sabtu terus bersama kita semua. Nak tahulah cerita apa-apa, cerita daripada rakan-rakan kita di stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman. Tadi dah kita bersama dengan rakan kita di Limbang, Limbang Udah, di Bintulu Udah, dan kita nak ke lokasi seterusnya, Cebu. Iya, bersama dengan rakan kita DS di Cebu. Apa ceritanya DS?
2: Terima kasih Andy dan juga kepada rakan-rakan kita yang lain di nama tu di setiap lokasi. Baik, di Cebu, di mana orang ramai itu kita jemput lah ya. Okay, dijemput untuk mengambil bagian dalam program pemeriksaan kesihatan percuma atau dianjurkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jalan Awyong, Ahad esok pagi. Bermula dari jam 8 pagi hingga 11 pagi, lokasinya di kawasan parkir berhampiran Kim Tak Jalan Ruby di Cebu ya. Dan turut diadakan ruang kepada penduduk untuk menyuarakan isu kebajikan, kemudahan awam dan juga perkara berkaitan kepentingan komuniti setempat. Dan untuk anda yang mungkin masih lagi, orang kata tadi lagi muskil lah kena dengan pembayaran secara online ya. Gini cara untuk register ataupun mendaftar My Digital ID dan juga parking e-coupon kini tu di Cebu, yang mananya tidak menggunakan kupon fizikal sebelum tu lah. Okey, boleh dah datang untuk mendapatkan pada matu bantuan berkenaan dengan cara install ataupun orang kata tadi untuk register lah perkara-perkara ataupun aplikasi yang berkaitan. Dan majlis perasmian tu kelak akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerja Tempatan Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dan seterusnya di Cebu situ, yang mananya kita ke Bintangor seketika. Ahli Dewan Negara Negeri Adun Meradong, Yang Berhormat Dato' Ding Kong Hing, yang madah bantuan yang disalurkan kepada penanam limau Bintangor merupakan antara usaha berterusan kerajaan ya, dalam menyokong pembangunan pertanian di kawasan Meradong ataupun kawasan berkenaan. Dan menurutnya juga bantuan baja yang diserahkan kepada para penanam limau Bintangor diharapkan dapat membantu meningkatkan produktiviti tanaman selain mengurangkan sebahagian beban yang ditanggung golongan petani. Yang mananya kita semua tahulah, okay, Bintangor tu, nama tu memang sinonim, memang terkenal dengan limau Bintangornya. Seterusnya, yang ketiga, untuk makluman kita bersama, Majlis Perbandaran Cebu MPS telah pun berjaya mencatat nama dalam Malaysia Book of Records ataupun MBOR selepas mengumpulkan lebih 1,000 peserta dalam acara melambung Mi Kampua ataupun Kampua Tosing di dataran Tun Tuan Ku Bujang Fasa 1 sebenarnya dengan Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 pada malam Khamis. Okay, ya. Dan seramai 1,258 orang dah pun mengambil bahagian dalam acara berkenaan sekaligus melepasi sasaran asal sebanyak 1,000 peserta. Dan yang menarik sekali, peserta bukan hanya dari kita di Cebu ataupun di Sarawak saja, ada yang datang daripada dari negara Perancis, ya, Amerika Syarikat, China dan juga Brunei Darussalam. Okey, dan antara lain yang turut menarik perhatian, yang mana sebelum tu ya, untuk rekod MPS turut mencatat nama dalam Malaysia Book of Record bagi jumlah peserta tertinggi yang bermain buaian itu tradisional Melanau setinggi 50 kaki yang dipasang di dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 sebenarnya BCF tahun lepas ataupun BCF 2025. Dan sedikit pesanan untuk para pengunjung yang mananya mungkin datang ke acara BCF kita untuk hari itu ya. Sedikit pesanan kepada anda, yang mananya semua kenderaan yang diletakkan di dalam kawasan kanopi festival perlu dialihkan sebelum jam 5.30 petang. Okey, dan selepas jam 5.30 petang, jalan di belakang salah sebuah hotel berhampiran dengan lokasi BCF tu akan beroperasi secara sehala ya. Dan dilarang untuk meletakkan kenderaan secara berlapis. Itu pesanan. kepada para pengunjung kita. Dan selamat hujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kepada anda yang dapat berkunjung ke Sibu sempena dengan BCF 2026. Berita dari Sibu, Andy dan juga Lin.
1: Baik, yang menariknya tadi Lin, berkenaan dengan
3: Mi Kompuan Lambung.
1: Mi Lambung tadi. Oh, biasa. Macam ni nak rupa Mi Lambung kan tadi.
2: Yalah, tek, apa nama tu? 1,000 lebih orang peserta.
1: Oh, betul.
2: Layak untuk masuk MBOR.
1: Betul, cukup menarik.
2: Menarik lah. Jadi itu sebenarnya untuk kita jadikan Sibu tu, apa nama tu, Mi Kampua tu tadi, ikon.
1: Ikon, betul. Di Sibu. Betul. Terima kasih DS, perkongsian dan bingkisan dari Sibu untuk cerita kita di pagi Sabtu tu. Dan seterusnya kita nak ke Simanggang ataupun Sri Aman bersama dengan Liza.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Liza. Daripada Simanggang. Apa ceritanya di Simanggang? Okay. Untuk pagi tu, silakan.
4: Okay, terima kasih Andy, Andy Lin dan kawan-kawan semua. Okay, di Sri Aman sejak berapa banyak aktiviti lah kan. Tapi apa yang Liza nak kongsikan untuk yang telah pun diadakan hari mari dulu, khusus kesedaran dan pencegahan penderaan serta keganasan seksual dalam kalangan kanak-kanak dan remaja telah berlangsung dan khusus itu bertujuan meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman peserta mengenai isu penderaan serta keganasan seksual dalam kalangan kanak-kanak dan remaja, di samping memperkukuhkan peranan semua pihak dalam usaha mencegah, mengenal pasti dan menangani kes penderaan serta keganasan seksual. Dan pelibatan pelbagai pihak dalam program itu tadi adalah penting bagi memastikan aspek keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanak serta remaja sentiasa diberi keutamaan. Dan seterusnya pula aktiviti promosi pendidikan kesihatan mengenai jerebu sekitar kawasan Lubuk Antu, Engkelili dan RNR Jelukong, dan aktiviti itu dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesan jerebu yang terhadap kesihatan serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh orang awam bagi melindungi diri dan keluarga. Dan antara aktiviti yang diadakan, edaran risalah, hebahan awam, nasihat nasihat individu, yang mana nasihat dan penerangan secara individu diberikan kepada masyarakat khususnya berkaitan langkah-langkah mengurangkan risiko kesihatan akibat pendedahan kepada jerebu. Dan selain pendaya juga, Izan nak kongsikan juga berkenaan dengan pameran mini Hari Malaysia untuk bahagian Sri Aman. Dan untuk bahagian Sri Aman, tarikh dan tempatnya di pada 15 September 7 bertempat di gelanggang RPR di perkarangan pasar raya di Papak, akan diadakan mini pameran tu sempena Hari Malaysia pada 16 September pukul 9 pagi. Dan di antara aktiviti diadakan pada pameran mini Hari Malaysia yang tadi adalah kuis kenegaraan. Okey, ya, di antara aktiviti perkongsian daripada Sri Aman pagi tu, Andy dan Lin.
1: Baik, terima kasih Aiza daripada Simanggang untuk cerita di Pramatik Sri Aman pagi tu. Dan di Kuching pun ada juga tiga bikisan kita nak kongsikan untuk pagi tu. Yang mana untuk Pramatik cerita yang pertama, yang mana untuk pagi tu berlangsung Majlis Convocation Politeknik dan College Community ataupun Polisisi Zon Sarawak bagi sidang yang pertama. Yang mana untuk sidang yang kedua sebelah petang kelab, bermula pukul 2 petang pun sama juga berlangsung Majlis Convocation Politeknik dan College Community Polisisi bagi Zon Sarawak yang bertempat di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, dia ataupun Dita Putra, di Universiti Malaysia Sarawak ataupun di UNIMAS. Dan seterusnya Lin.
3: Baik, kalau kita dengar juga antara yang berlangsung program Bomba Community Dun N 17 Stakain untuk berlangsung di sebelah petang ni kelak. Dan juga antara tetamu kehormat yang akan hadir adalah ahli Dewan Undangan N 17 Setakan Datuk Hamzah Ibrahim bertempat di Dewan Perpaduan Setakan Taman Samarinda, Kota Samarahan. Okey, ya, antara yang akan berlangsung sebelah petang.
1: Baik, itu dah antara bingkisan yang kita kongsikan untuk cerita kita di pagi Sabtu tu. Dan untuk ya, terima kasih kepada rakan-rakan kita di Stesen Kawasan untuk berkongsi cerita-ceritanya untuk edisi hari Sabtu tu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Bye.
0: Chorita, Rita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lebanon, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lebanon berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

10:23 minit pagi dah. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami menerusi Spectra 912, dan untuk anda yang dalam pemanduan tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Dayang Jegak, selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam ceria di hujung minggu, terima kasih. Okey, terima kasih Dayang. Okey, seterusnya kita pula ada Biah-Biah pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi DJ bertugas Streamer FM, semoga sihat dan dan selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan pendengar semua. Okey, terima kasih Biah-Biah Baruka. Morning DJ, morning Baruka. Cuaca di Kundasang Sabah sangat cerah tanpa jerebu. Wah, nampak. Salam buat yang mengenali di mana dia berada, minta DJ masang lagu Berkikis Berbetis buat hiburan semua. Happy Conti DJ. Okey, terima kasih Baruka. Kita juga ada David Ikon pagi ini. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat ceria selalu. Selamat hujung minggu kepada rakan-rakan yang mengenali David Ikon ya. Dan terima kasih DJ. Sama-sama kasih. Okey, itu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang belum lagi menghantarkan komen di Facebook Streaman FM, hantarkan segera komen anda dan Izzah akan bacakan daripada semasa ke semasa. Dan baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan dahulu Intan Maya, Setiap Nafasku Kernamu, untuk anda Spectra 912.

0: kurang 5 megahertz. Inspirasi berinfluensi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Pukul 10:48 pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izan untuk waktu ini. Dan Izan nak bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pagi ini, Ujoh Chaung. Selamat pagi Sabtu buat DJ yang bertugas pagi ini. Terima kasih Ujoh Chaung. Kita ada Ramli Lee pagi ini. Salam Iza, selamat bertugas. Moga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar Seramai FM. Pasti yang terbaik. Okey, terima kasih Ramli Lee. Rashida Eddy, assalamualaikum Iza, selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca mendung, berjerebu pagi tu. Baru lepas sarapan, maulah cucu udang. Wah, nyamannya. Okey. Salam pagi terindah untuk semua pendengar. Ucapan semoga senyuman sentiasa terukir di bibir. Mohon lagu Luluh Kai Baha. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Rashida Eddy. Okey, kita juga ada Jam Pengira. Selamat pagi Iza, selamat pagi James. Kita ada siapakah lagi ini? Okey. Kita rakan kita Ujoh Chaung nak minta mainkan lagu Iban dan lagu Sylvia. Diau Kak Tegar Sayau. Nanti kita akan cuba cari lagu tersebut ya. Ujoh Chaung, sempat, kalau sempat kita akan siarkan. Okay. Dan Roslina, hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi Roslina. Okay, itu di antara rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Sri Aman FM pagi ini. Terima kasih untuk anda. Dan kita akan cuba mencari lagu-lagu permintaan rakan kita sebentar tadi. Sebelum itu, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu Umairah Pugar untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: megahertz inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

11.21 menit pagi dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah menghantarkan komen di ruang Facebook Seraman FM. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan dengarkan Emelina, Sayang Memang Sayang Untuk Anda, Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebaya.
1: Lagu baru?

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.36 minit petang, Isyak 7.45 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. InsyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Ahad pula. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, bye-bye.

Sehari itu hari 6, 12, 2009, tahun 2026. Penerang rasmi berkaul ngau pengawal muka baru sekolah di Serata Negeri dekat di Padah ke pukul 8 malam tu. Dalam posting bak Facebook upis pelancar Negeri Sarawak Director Ya Omar Mahli Madaka, penerangnya dekat dikenatai ke dengan saluran media ramah rasmi upis sedang. Atur itu diambil ngambil ke raban hari upis tu agi terus oleh matau baca indeks pengamal angin API nyentuh ke lemai tu. Tu dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang semua raban komuniti sekolah. Tim Meri Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM sudah mujur masa ringkat Asia Pasifik pengudah tulia ke pemujur Bar Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 di Perak. Kedua tim tu sama tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori ke di Pasu Sidampu. SMK Pandungan berpenduduk lumur tiga untuk kategori 1 km roket gau kanset. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori 1 km roket. Pemutusan tetap ke kedua sekolah tudukan hari ke menua tu bak APR SEF tertidu. 32 Canset International Competition tidak berambu ke dekat diatur di Thailand berengkah 27 ngagai 30 hari bulan 10 terilak. Ringgit final MRCC 2026 ke diatur Planetarium Nasional ngau upis Menteri Sains Teknologi ngau Innovation Mosti ngempuruk ke 650 ikut anabiak hari 130 bengkah tim hari selampur menua. Pemujur tim hari SMK Pandungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM dalam Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 ngayan ke pemanah program Sarawak Rocketeer Canset Challenge SRC. Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Dato' Len Talif Saleh madah programnya jadi kepelasar dikenang negap ke raban anabiak Sarawak dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega teknologi aero angkasa. Pemujur tu ngayan ke penguliah penau menua tu ngangkat ke pengelandiak sidak ngagai tikas ke tinggi agi lebuah diberi awak mansiak serta nguji ke penguliah hari buah penemu sidak. Kuya nambah tegas dekat terus nyedia ke peluang dikenang negap ke bakat anabiak menua tu lalu harinya nyukur Aspiration Strategy Pemansang Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang masuk ke jangka tu buat sebengkah penerang di Kuching. Sebuah bangunan kedai serba neka 3 ringkat berjalan Tun Ahmad Zaidi Idris Kuching udah hangus tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang Ripalan Operation PGO Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.42 minit pagi. Raban hari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah BBP Batu Lintang Ngau Sawup hari BBP Padungan Ngau BBP Tabuan Jaya berumban ngesah ngagai palan penusah tu nyadi. Api ngangus ke 100% ringkat 1 bangunan tu lalu ringkat 2 napi perusak urung 80%. Tajak pihak, ringkat baru nadai pengerusak bisik duri petka. Sebuah jentera tangki air BBP Tabuan Jaya dianjung bekal ke air ke tegal tekanan air kurang dari palak paip bomba tik semak. Nakak ke dia tu nadai penusah berbadi nyawa diripat kenyadi lalu operation ngara api agi dikemujurka. Berita ke penudi baca indeks pengamal angin API nakak pukul 11 pagi tu tadi. Surian terus ikut ke baca API bangat endak manah ke penerai enya 244 berpelasar ke penerang ke pemadu baru direkod ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS
7 kandang menua rekod kebaca API Bakti Khas Endak Manah ke Pengerai. Pelilihan menua tu ingat Seri Aman 199, Semarahan 190, Kuching 186, Bintulu 152, Serikai 146, Sibu 112 hingga Mukah 104. 5 kandang menua buka yang rekod kebaca API Bakti Khas Jalan Pemersi hanya sama laju 100, Miri 95, ILP Miri 80, Kapit 78, Enggau Limbang 79. Menyujung ke berita tengah hari kita, ke tengah hari itu berita tengah hari hingga hari 6/12/2009 tahun 2026 di Tusun Ratna Saimin, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera terus. Ninga kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi carta kenyalang special pukul 12.30 tengah hari.

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, sehingga mai menyikau dah di gerah kami ngelamat tu mai, okey, carta kenyalang kita ungkap ya suara tu berengkah tumu ya laban kita ke bisnis special ulang tahun ke-6 sike kita kaban aku baru kat tamaknya ya.
2: Lawalah baju eme baju bungai-bungai
1: sike ya ya
2: baju bungai-bungai.
3: Bungai lah TMA cerita kau ya minyak.
1: Pada nuan bujang handsome kami baru datang. Bangku dah standby. Tupi ya segi LA nya bos.
4: Ya. Oh. Oh. Kau nama tu kau nanti tu pedak tu celup mu celup. Nara salah mu tuan.
1: Okay. Terima kasih ngagai imbu ya kau yang lempang ke diri ngagai kita hari itu. Okay. Ungku apa ya? Sike special. Udah hayan yo. Udah hayan. Okay, ni balamannya Lucia di Sibu.
5: Aw bisa to MA.
1: Aw danya.
5: Seria to.
1: High power flow.
6: Nara ibu ipah ngan wan aku to.
2: Tunggu mas dah jumpa ya.
6: Betul,
1: betul.
2: Betul start, betul pelan puah.
1: Sikit tadi ya sikit dengan doa. Hari pukul 11 pagi tadi dong.
2: Kena yang kan doa.
6: Aku kurang.
1: Betul kang layak ya 11 pagi tadi lagi nyalin berita dah.
6: Nah, abang datang wah aku mesti kang ngepi surat khabar ni nak.
1: Ani gue mana dah
6: nak. Datang. Oh okay.
2: Bocor si alaman deh. Nada itu tu sekali.
1: Kalau menyuah gak kita nyak kesalati dengan sike kita nyak berengkah temu lepas hari itu special, sepiak pemegang special orang lama ba sike kita. Okay, ya kesuah lagi gambar kita jimbu singa kita menggaya. Sorry tu, nama berita yo.
6: Udah lawa ya dia tau.
5: Nah, nak yang kaum kami ni gak sorry.
1: Dengar deh.
6: Tapi mana pada ke jimbu?
5: Sorry pada ke jimbu.
2: Awan ni gak layak. Sorry no.
7: Selamat mulai ke daerah baru yo. Kalau sike.
2: Mulai, mulai semangat.
6: Lagi ingat kerja lain lah.
5: Kau
2: main dek bisa kebaru
5: nak masa
2: kelama wai datai mereka
5: kita
7: nak. Nanti
2: star yang
7: sike
5: datai
2: lah
5: ni
2: ya.
5: Betul.
7: Raja kani
2: masuk. On mic ya kah?
1: Dah on dah. Uji yo.
8: Jauh
1: ni.
2: Jauh tinggal tu.
1: PC.
8: Yen on the game. Okay, ingat itu.
7: Okay, ingat ni yo.
2: Jauh dah tunjuk. Dah terlima dia tu tunjuk ya.
5: Angkat mata dong kena cuba.
8: Oh, nak dah ingat dia. Tuan dah nak lagi ingat aku tadi tu nam.
7: Lagi ingat nak. Okay. Okay.
3: Ingat me. Kalau orang ingat kita ini sia ni flow.
1: Ni gambar buat sendiri ayam ni. Anda gawe dulu. Bus pada ayam.
7: Tung saya bus pun tak
1: sekolah. Patut sudah pada ngelara baju bus, baju special sari tahu. Anda gawe.
2: Aku ya, hidup pada ayam bus.
5: Star yang tami yang sikit udah ayam.
2: Ya, sikit udah.
7: Yang sikit udah. Ngelak orang layak dulu. Nyudah orang nyebukam magang. Baru emang sang lagi. Lalu
3: 10 minit layak. 10 minitnya mesti tak tahu belayak lagi.
7: Ya.
1: Oh, tadi dah yan mua bos dan gue kena kau ngagai Siti Tembla dulu. Oh, sekejap kan gue.
7: Anak kenya tu kira kamu puak betul lagi emang nayan.
1: Okey.
3: Name card kami ya nana ingat tu kai me. Nari ngolusianya ngagi nana dia.
8: Orang ke lama orang ke lama-lama basik tu segi kena tupi makan yo.
3: Oh. Ne.
6: Bisa tak nak yang bisa nak.
7: Okay, sekali lagi lalu ke penatai nuan yo.
8: Baru dengar aku yo.
7: Kapan tua Raja Kane selamat. Begulai ngah kami baru yo. Bah cerita kenyalang.
1: Pandang ke dia baju nombos.
8: Ayan dah dah Ayan, bedah Ayan dia.
1: Sudah ada, dah refresh dulu.
8: Oh, pia.
1: Udah hidup
7: ya. Oh, ya, refresh dulu ya. Kira nak fresh itu terapi ya. Lain nang enggak tahu dia tahu. Yang enak prepare semegang.
3: Ah, nya ya bisa.
1: Udah Ayan ya.
8: Duduk ya.
7: Udah sendiri. Kayak kena lindung perut terena dah.
1: Kena lindung perut.
7: Kena lindung perut aman. Kemra kena lindung perawat.
1: Siapa bagi Lucia Flo tahu ke Brenda Insia boleh ngalih ke Jakub baju bos yang gagal Jakub Iban aku sponsor berau 5 kilo.
7: Ya tahu ya.
3: Nantu beda nak ya.
7: Tahu.
5: Nak kira ke berau manu aja
8: tahu. Ni baju bos nanti
3: di zoom nanti. Gama mensia aja pada kami itu.
1: Ah zoom dulu lagi.
8: Si kemenda ya ngaga promo ba kereta. Ndak untuk
3: pada. Bajunya kada bos. Ante star yang tamel nah.
8: Kerja karni baju.
3: Ujungnya tetap Alah adanya bos. Pun alah bajunya bos.
1: Nah gambar je jawab pada aku.
7: Nah nak pia.
3: Nak peda bos.
1: Kain untuk peda bos.
7: Benar ku ngoda atau hari Kolkata sarinya.
3: Nada yang nyamre no menang lah bos.
1: Mesti ke zoom deh. Apo? Sabar apa tuh star? Benda apa pekir? Lalu benda menang ke insian?
3: Mesti lah. Kenapa?
5: Nada orang
3: kenapa? Benda trofi ini bukan insian ya. Trofi aru.
1: Oh, nas mesti
3: apa? Nanya. Usikan mana bos hari itu?
5: Dibiri dulu bos. Nanti penaknya bos. Dibiri dulu.
3: Nih tanek.
1: Berdiri baru, zoom zoom.
5: Buat tarik,
3: baju. Oh, aku tambah nak tarik. Kau tambah.
1: Lah, bisa belajar aja aku tambah sama. Tak baca aja.
8: Tentang yang kebaru. Aku
1: belajar dia.
8: Yang kebaru merah ni temu aku.
7: Temu orang tuan.
8: Kebaru merah ni temu aku.
7: Kebaru apa ya tuan?
3: Henti
8: merah ya.
7: YFM.
3: Betul. Oh.
9: Uji dengan ada lama ada ya.
7: Iya namanya
9: deh. Aku irau henti. Bak jerbu, baju celum, tupi, celum kenyana.
7: Aku ah.
9: Aku irau kau baca cerita nama tuan ngengam semengan bagi tadi.
7: Leman berita bagi tadi.
9: Aku leman berita bagi tadi. Ngengam semengan.
7: Kau jago kamera bini nyot tejok teberap ke janda sepia.
5: Sige sengaja.
3: Sige tekan. Makan
7: nau. Sige nau.
3: Sige nau.
7: Sige nau. Sige nau. Lepas kena jerbu tu.
9: Baju celum dan.
7: Aku nyob bepedik mata.
9: Lepas jerbu. Jerbu tebal
3: mata kejai
7: tebal kan namra bini tadi saya ke bini tu teberap di danau lepas baur nguatnya lain dah tanda ngawak berapa aja gak au kan tukar cuma mata
3: tempah luang cuma mata minta baru bos buma tanya lah prau sige kalah laju na bos
7: laju lancang kuning enjen
9: lancang kuning je song age kaban tu kengimai dia yo lama mana temu ngai tupenya skume kena dengar ke lama aku nak kena tu
7: kayat betisi di India kada apa kepet pintu
8: aku ke okey tupi je baju pun dah berai orang ada tu yo
1: baju baju
8: aku pas lihat nah
5: ya ke kawan
8: baju tupi je supaya yo baju baju berada
5: oh ya lalu tagging
1: bapak tahu ke seluar
8: seluar kan jadi depan tanya dom tang baju ndak juga kalah lah LA laku amat
1: ya laku amat betul
7: lakim
1: kaya macam kaya lama nada ibu Ayan ngau tupi ya LA nya tapi tu nya LA nya laki abad kini lah
8: laku amat
1: laku amat laku amat
9: laki aku
8: kan hanya subah yo
9: ya subah ni
1: ya subah dah tunya
8: laku amat dia ke hari atas tu laki aku laku amat okey tadi mada tupi yo kuspianya ke bertentang kau kami doanya betul aku ya.
1: Ya betul.
7: Betul.
1: Ya
7: betul
1: belama.
9: Betul belama.
7: Dengan ada menyadai inti kami ada dia okey tupi tu selapuak kau kami dia.
9: Selapuak.
7: Selapuak menyadai au. Jadi engkau ingin ya laku amat engkau betul.
8: Betul.
1: Ya kena. Ya kena betul. Saya tu memang nak flora aja.
8: Ya nanti terang
3: kan. Sampai betul.
1: Okey.
9: Tai berengkeh mai yo.
1: Au peningan manyuh guys tidak kesalati nama kebuah kita sebuah nyau carut nyau capuh dalam konti sehari itu nyau penuh TV kita kebenar lepas kita ingin tu ulang tahun ke 6 CK terpukah hati lepas ibu orang ke segi engkau ngangkat program tu engkau kita enggak di konti pihak Mr. Boss Edmund Langgi engkau nampu you di Miri engkau berindah ke kisah dar nyedia ke kita video klip kedai pos ngagai kita ba kucing bala insien enggak semua kita lah ya ke ngemujur ke sike kita ungkap pesar itu bisi dua pengari hari setiap bengkas stesen eh. Aku ngai nebah lagu sike nya dulu tadi laban aku mai kita sebuah sama countdown kita mai peninggal manyo sama meda video klip baru Carta Kenyalang ulang tahun ke-6 nya
7: baru mai hotel baru sare tadi yo
1: baru na yo ya ke lamanya sebenarnya 086
7: pengingat aja nya ni
3: ya kenangan aja
7: oke kita berengkeh mai yo lah korang kam ada nama hotel ke baru sare tu Carta Kenyalang special nam tu
1: nang gua mai
7: anak gua yo
1: baru kan ariat ya nang gua yo
7: baru kan ariat
1: nya ya aram kita sebuat dalam sama ngitung tau 7 nyentuk ke 1 aku nak kangen lagi okey 1 2 3
7: 7
9: 6
7: 5
9: 4
7: 3
9: 2
7: 1
9: 1

0: Okey, nyaya cerita kenyalang kita baru dah ya. Dipandang ke. Okey.
1: Kira ada lengkap magang banyak.
0: Projek sedap miri nih mujur ya.
1: Iya.
2: Kami tunggu kan lain lengkap brand.
1: Bekeninya dari bos.
3: Dia lengkap lah. Nama apa?
1: Bukit ini ya.
2: Bukit ini ya.
1: Bukit. Oh, Bukit ini ya.
2: Bukit Lucia ada mau.
1: Okay.
0: Ni bala penyari kita ada datang magang.
3: Udah ada mirip itu. Udah standby.
0: Ni flow dah datang flow. Nak lah nyuwe belama flow.
4: Udah datang.
5: Udah bising tak nampaknya. Malah nak jari Lucia nunjuk.
0: Baik ya. Nyuk kan ngacuk skrin TV.
3: Mangeh mah.
5: Mangeh mah. Anak memang ya kita tengah hari itu. Wow. Nya ke peserta kita stres.
0: Ya. Ya.
6: Peserta stres. Ya. Namanya pengarah kami bisa siko lagi dalam perjalanan kita. Siko dah datai ko mandai ya lubeh lah kita orang ke penudi negeri ningo dulu lame dulu puin sedap.
5: Oh, iya ya.
0: Oleh putar berkahnya kalau lawan lagi.
6: Mana mutu yang
0: kalau lawan putar berkah.
3: Dua mudah tanya.
1: Kenyanya Lucia juri,
0: juri
1: kita.
0: Mempelajari juri yang lawan datai. Sebentar berkenalan dengan juri kita yang mendiang ke pemutus minggu yang kemarin dulu nih. Minggu ke 36. Suara kita yang nebah ke pemutus tu imbu lagi dekan-dekan TV kita. Aku akan ambil pemikir kita lagi tekandang buat luar dia.
6: Yang 50 ya.
2: Nombor lagi.
0: Kita dengarkan pemutus minggu yang kemarin. Minggu 36.
5: Lagi berenang sebuah ya.
4: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagau pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal lemah. Laban sehari itu kita bersih dua kejutan.
2: Perindu ya.
3: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
3: Awal.
6: Itu kini. Kalian minta menerim bau.
3: Bisa bala itu. Itu kini.
6: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit itu. Bocornya kira bisa orang bom.
4: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook Y Family Band di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Yo, mana lagu juara tu nih dong?
3: Ya.
4: Tanya dong.
3: Anak bujang ayah kaki ya.
5: Ya, terima kasih. Tanya ke Sili. Okay, aku belagu banyak. Tapi ngali kelimbang nih.
6: Iya, banyak dong. Belum
7: yang oh. Rendah diri mat dong.
5: Stila. Ada lo nganu? Siapa ya?
6: Nama aku tu kanu lo nya ME. Mayu nang ngaradi.
7: Nya ME DJ Nana.
5: Apo?
6: Anu gua itu buat ke si.
5: Patut ke sedak ke ino.
3: Kita berandau dulu ku kan ngiga video klip juri kita dulu sekejap deh. Berandau dulu.
2: Berandau. Nama berandau orang ke macam-macam lah.
3: Tahu mereka
2: makau.
8: Oke, berandau yo. Mereka ngepes orang kabarnya dulu.
5: Nah, sabar dia.
3: Baca. Maka ke macam berita.
4: Nama sabar atau
5: surat
4: special ada?
5: Surat kabar Tamil ke baca ada dia?
4: Kapa aku kira aku ada Tamilnya. Bukan ada hati, ada Tamilnya.
5: Amar
8: dewasa. Ya, asal sambat dia ya. Asal sambat dia flow. Tahu flow yang baca
5: ada. Ambil flow, nama malu dia flow. Simpan dia dia.
4: Aku nyari ke surat kabar. Aku nyari ke.
5: Kita baru ya lah, nah dia nyari akan.
3: Okay, Flo.
4: Okay, nomor 7 Mia hari kapit ya, yang hari ke Bintulu lagu kedibai ya, Nuan Nak Mutus Hati. Udahnya nomor 6 Anderson hari kucing yang pen ngari ke kucing lagu yang Nuan dipilih aku. Nomor 5 Uka hari sibu ngari ke sibu mega lagu yang belala. Udahnya nomor 4 Aurora hari bau yang hari ke Seriaman lagu ya Bujang Sarawak. Nomor 3 Billy hari kucing hari ke Miri lagu ya Pengerindok Terlempai di Pengkalan Sunyi. Nomor 2 to kene to ne MD Hadi kene macam nama to Hadi
3: Muhammad
4: hari oh Muhammad mudahnya nadai di namanya nada jaraknya ne yeah. Okay, Muhammad jarak, Hadi dah yeah, Sengaja sira kucing tau okey. Ya hari Serian ngari ke Sibu lagu ya Badok Kiruah. Aku pun Badok Kiruah nah. Okey, juara Shelly hari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Anak Bujang Ayah. Okeynya pemutus carta kenyalang minggu Shelly ke-36.
3: Tahniah Limbang ya.
4: Yesterday the flow padaku.
5: Kau kau Shelly itu orang bukai ke?
3: Orang
5: bukai. Kalau juara, dengan apa Shelly nak ulas hari itu?
3: Dengan dia menyade.
8: Ya.
3: Oh, tajak apa nih? Bisa menang minggu sitik tadi. Tang pemutusnya nade puyen. Minggu tu kusung megang kita.
4: Ya.
3: Nade berkawal ngau. Ya, nade berkawal ngau puyen minggu sitik tu tadi nade.
5: Kesal nih ngau, bos.
3: Kesal nih ngau.
5: Kusung megang.
3: Ngepun
6: baru
3: ne
6: bos.
3: Ngepun baru, mungkar baru deh.
8: Muka lama baru,
3: mesra. Muka lama, sila kagama baru.
5: Jaku Tamil deh bos.
3: Nama rende.
4: Bunyinya magang, Jaku Tamil. Nari
5: aku lagi. Cigo sempat panjai itu.
3: Ya, sempat. Benar belajar kami semua. Udah ada palo orang, itu udah tua ya tadi. Ya, nakanya aja nama rendem aja.
8: Nama rendem.
4: Mesti kita udah palo.
3: Oke. Kita sebuat beringkah engkau carta kita special ianya minggu ke 37 hari itu ulang tahun ke 6 CK bega tajak pihak kita berkelala dulu engkau juri kita okey nah. Kelipping bega sudah bersedia sudah kita berandau engkau juri ke di kangau ngagai konti di Miri FM kita ngedak kelipping itu dulu ya
8: ya yeah.
3: Jakob mungkin tanya ada bunyinya.
5: Ni tahu. Nama mana ada bunyi?
3: Namanya api pun suara. Oh man.
8: Namanya terkeras saja tadi ya.
5: Asal juri empu apa lagu dia? Ni juri. Oh. Nada suara. Nada vokalnya juri. Kena. Kena.

0: Oh, okay. Pandang aja aneh.
1: Iya. Oke, kamu tahu kan.
2: Cara celapangan. Ya, ya pandai.
0: Baru kan nyuapin gagai pemikir kami baku siang lepas dam lagu. Nasib si Jimbo.
3: Nyanyarui sih sama
4: celapangan. Tidak pedih apa lah.
0: Ini mua juri kita yuk.
5: Lalu kepada tuan ngagai studio tuan nama berita selamat tengah hari ngagai tuan.
6: Selamat ngali hari tuan. Terima kasih hau dan ngau aku nyadi juri special cerita Mbak Sike ke 6 tahun ni ya.
5: Tajaban debre awak ke nama tu suntu serka teria oleh nama tu. Nah sampai
0: bersedia
5: nyukung sampai bersedia nyukung carta kenyataan.
1: Kira ke ketua juri si Kemi ya.
5: Iya iya.
3: Ketua juri.
5: Iya ketua juri. Ke hashtag carta kenyataan special hashtag Aku suka.
0: Ya ke hashtag aku suka sering tu nyari original ya nih.
6: Original, pakai tu dah.
3: Original. Original mama. Okay, me ya special nih. Cetak yang lampu special.
1: Yeah. Bapak ku juri pun bingung. Laban ke pengarah step station tu segi kekalak juara makan nih.
5: Ya, hanya denda.
1: Betul.
5: Banyak emeh dan kita sehari tu 12 orang kekalaknya di juara. Di baik kita lalu seberapa nya ngambil kabala peninga nemu tajapan udah kalak ninga promo kita yang lama tau ya sari tu tajapan utai ke disdia ke kita yang guys semua sidak ke ngabo pekit nama tu ukaimi nyinggala utai ke ngemantop kati yang sekurang-kurang kita berterima kasih ngaga orang ke murah hati ke meri sponsor bakaya bohmatuan Anyi Jana akun N49 ngemah enggak mega DKNS Maju Enterprise, Heaven Salom Enterprise, Sister Art and Craft, Rini Evena Josh enggak mega Alistair J ke bisa nyedia ke prize duit tunai enggak mega trophy ungkap sidak ke mujur menang bak pekit ke dekat ditemu kita bak ujung program tu lagi ya.
1: Ya. Terima kasih ke sidak ke penaja.
5: Terima kasih ke semua balas sidak dan sebenarnya yo ko lama nak nurun tu. Nama nak tuju catat kenyalang tu sobat yo.
4: Tu mulai kepingan,
5: mulai kepingan.
3: Kertas kerja ya sobat. Kertas kan mu gawa.
1: Lucia.
3: Lucia. Udah tukar nama Lucia tadi.
1: Kau dengar lama berita. Kau sendiri.
3: Ya kene. Ya keterberap ke orang pihaknya.
5: Ya mak.
4: Dari nanti kita yang lansak yo nah tuan nah cerita kenyalang tu dah di ya nama tu hidup ke kita berengkari tahun 2021 subak ya mayanya covid lagi bisa ya
3: benong covid aku pun baru pulai hari Kuala Lumpur gitu nah tuan mayanya 2019
4: enggak ingat nah tuan
3: ingat tuan tua beranau tuan
4: kebenarnya waktu itu jadi engkau cara nama tu okay, kepada anda sengaja tang ada kali ya kita yang jago Melayu idea spontan tu, dia dah. Leban mayanya kita bisi lagu tekal program kumbaya kita aram belagu. Kebenaran mayo lagi ke program sebenar tu ya ke nama tu nama tu jadi pemun cerita kenyalang tu dah. Ambil kebanyakan aram belagu aram berkaraoke. Udahnya kami sudah you tu tadi insian sangka aku bisa ngau mainnya sudah Lucia pun bisa ngau ngau sudah Bintulu aku nanti ingat sepa Bintulu mainnya tang ya ke dikingat aku mama kami dua you sehingga bisa lah kami dua you bana mainnya lalu tersebut ke nama Sike nih yo. Lepas kita bisa program cerita siapa juara. Catanya sangka aku dah ambil arinya lah nya. Cuma ya kebedau dia di dinga kita nya kenyalang.
0: Kenyalangnya
4: tadi nang segi hari nama menua kita di Sarawak. Tanda menua kita di Sarawak.
3: Lambang.
4: Ya ke special lemat nama tu cerita kenyalang tu. Tanya pun dia nama tu program hari YFM Iban. Tang penyanyi-penyanyi itu oleh hari Raban Bangsa Bukai tang main lagu Iban.
0: Ya.
4: Semina ya ke suah main lagu Orang Putih ada pedaku. Kristina Ajam Suntai.
3: Oh, yang singgit.
0: Ya, ya, ada dia bukan lagu yang bukan Lost to Rock by.
3: Ya. Oh, lagu Gone ke 10 klik.
4: Ya, ya,
3: gone,
4: gone, gone, gone. Ya, ingat aku knife-nya lah.
3: Lagu ya, Rockwell, Rockwell.
4: Nya jam orang ke nyelai kelamel. Pulai ke 7 tadi Yonang sikit kena kita ngiga penyanyi-penyanyi bakat baru. Kita hari itu. Kebenar ya, berpun dari cerita kenyalang tu dah 6 tahun ditumbuh ke kita. Mayuh penyanyi-penyanyi ku dah ngerekod ke solo
5: single sudah ya kan. Ya dari program tu dah
4: betul. Betul ya. Hanya sekedar nama tu kebuah kita bisa cerita kenyalang sampai ke 6 tahun. Siti lagi pada aku 7 tu yo. Kadang-kadang ambil ke banding lagu ke juara di Baik Shelley tu tadi. Nanti sekedar-sekedar catatan. Dah boleh lagu anak bujang ayak tu boleh nombor satu. Nanti tadi catatan kenyalang tu boleh ngangkat ke lagu-lagu lama. Di Baik penyanyi-penyanyi baru. Kadang-kadang tu nyata tahu jadi Jakub Kemayar hari tu viral. Popular. Jakub lama popular dia tu disebut orang viral. Bekeman yang lagu-lagu sedan rusun ngalai kelama-lama tu lagu Lucy tu, tu dituju ke Shilling ngagai dom tu. Nanti dom ada yang kena cuci mata tadi. Anak bujang ayak ya. Lepas yang kena cuci mata ayak bujang anak. Oh, tu nak jadi mana ringan dah? Kita itu anak kalau kena cuci mata, aku kena cuci mata sama dom. Anak beka.
5: Aku tenang leh, tagang ni yo.
4: Sama lah yo. Tio pun kena nolah tagang.
3: Nolah tagangnya, leka mata tu, kalau lain. Nanya salah kelain.
2: Salah rumah. Tapi macam mana? Nak pedal lagi mo?
4: Beka dia sejero. Hanya pasal baru. Tang ayah bujang anak.
0: Ya, tang dom nak mudah berkecil hati, nak mudah seriba.
3: Lala aku dua.
0: Ya, jiwa yang kental sebagai Roma Irama Limbang.
3: Ya,
5: laki ke penuh di Limbang doa. Tampun puji.
0: Jangka aku dua, tadi ngambil gambar di nyandih bah tiang telekomunikasi kita bah Limbang dia ambil di gambar mana nyandih bah dia post bah FB segi barrelnya dom.
5: Kira nampung mimin hari ini.
4: Nampung dia.
5: Okey ya. Lepas itu kita berarti ke lagu ke di Ten Kebang kami sebuat dan sige 7 catak nyalang tau kena ngangkat ke orang baru dalam industri music menua kita. Ya aku seminang ngadi yang miri aja tu yo. Ya aku dah mujur ngerekod single. Kada buka ya ukai ku na ingat ga tang laban de mire to semak ge bate de yo baka lin sike de kinet Erika de ko nya ke nyada ke lagu tema cerita kenyalang Patrick Unju Meli Andrew Balan baru rilis kemarin single ya Bradley Hans Jacinta Olivia kita sama bela nemu oleh Jacinta to Siko Arismi finalist ACSJ api lama kudah lalu dia tahu ya benuang ngau orang masuk kit Rising Voni obas program reality TV ba ke dia tu station private bukai dah lupa mega bisa anak buah Lin Sike Christina ngau mega actor gaun nya ke udah mujung record single hari ya kada kakala menang hari Sike Mirai tu yo ah. Ya kakala ngari ke Mirai. Okey kira kepanjai ke cerita kita sebuat lalu nanti aku dah cabut undi Syaman dulu ditangkan ke Miri kita ngaji Syaman benda tu ni yo.
0: Ya betul.
5: Kamu ada pengaruh dari Syaman ke kalanya di juara cata.
1: Okey. Terus saya kena.
3: Terus insin.
1: Jadi
5: okey semina kamera pengari Sike Sri Aman aja tu ni orang ke berjakau tu pampu menjara mengau bertemu okey dah ada mana baju kena ni
3: kumpel lama mesti ngelawa dia menyadek
5: aku nerima utai gambar ke kena kita ngagak posternya terkenyit aku tiko siapa mesti atau iya kau kai
1: okey jalah okey terus
7: bajetnya ada
5: mana apa ya katanya benar uri matu buah gambarnya yo
1: Okey, jadi ya terus agak pengari kami bos mana bos emas lalu
4: orang kal ninga di luar lebih ge balan nembia lebuh nuan nyebur ruri tu
5: kumeh lori
4: ngangkut tanahnya kada tampung kada
3: nya lori tu ruri
5: ruri nya sebenarnya
8: Okay. Awaknya dia lah bagi kita percaya ke ukai percaya tu dah lama sab yang boleh deh. Aku segi media nombor satu lah. Jadi kita Riz Syaman tu kira nombor satu lah. Baca tak nyalang ke pan boleh nombor satu lah, Frederick.
3: Nama rende.
8: Okay. Jadi kita terus boleh ngah pengari kami hari Syaman itu neh. Ukai orang ke nama tu tadi. Ukai orang ke baru ke tu. Nang suah boleh ngah kita baca tak nyalang. Selalu mai Astriaman juara. Kita terus berandau ngau Frederick. Nah, Frederick, nama berita sehari itu?
9: Mana?
8: Ya. Frederick itu kebenar ya juara bak bulan 1 2026 itu tadi.
9: Ya.
5: Ya. Oh, ya. Ah. So, Frederick itu jadi juara.
8: Ya. So, ya.
7: Tahu ke bulan 1 itu?
5: Kenyau, hari tahun berapa nang ngau so Frederick?
9: Ya. Hari tahun 2025 aku rasa.
8: 2025.
5: Agak ngena telefon mayanya. Nah, Frederick kan?
4: Udah nurun yo.
5: Nurun ya.
4: Udah nurun ke Konti.
5: Udah nurun ke Konti.
8: Berapa kali nang kala nyadi juara tu, Frederick?
9: 28
8: misalnya. 28 kali. Sampai aku nyekat dia. Oh, macam tak nyala.
4: Yo sama ngumur aku.
8: Jangan ada apa main.
4: Jangan ada sekarang.
8: Sama umur aku. Oh, jangan ada. Mayuhnya tadi
3: kok kun. 28 tahun ada piaman
8: deh. 28 kah. Tim
3: kadian yang tadi nyo penuh beki ya. Oh. Jadi kamu dah baju nana igat Frederick. Laba ku kamu rek markah nah.
7: Ya. Oke ti. Dulu
3: medap poin. Medap diri,
8: medap poin. Pamase dah tong hakim kita ini.
4: Udah boleh pingat dengan.
7: Pingat juaranya.
4: Ngam,
8: okay. Frederick tu kebenaran, okay. Semina suahnya di juara baca tak nyalang tang bak pakai belagu ke diatur bak pengurami di Sri Aman itu pan suah nomor satu, ne Frederick.
9: Ayah betul.
8: Ya, hanya di diatuknya benung ngante ngakak single.
9: Ayah.
8: Berita ya bisa tang apin.
4: Ya. Jadi benar aku orang jadi ngiga video klip, ngiga aku tu.
8: Nara, nanti ni tiak umur ya 28. Agak dia laku daratan dan mula orang kenapa ya senyap membenarkan melulus.
7: Nara dari dua orang baru nak.
0: Okay, lagu di bawah Frederick.
8: Oh, lagu nama non.
9: Lagu ke di bayi aku ianya
4: AI.
9: Okay. Lagu Dayang Bintang. Lagu Tungkat Semangat Ari Mawat.
8: Okey, Tungkat Semangat neh.
9: Ya.
0: Okey, balamanyu FB kita Markah 20, hari juri NK Yonggai 40, bala penyampai radio kita 40, semua ya 100%.
4: Okay. 200 nah.
0: Oh.
8: Okey, ngai nama dah gitu neh. Abang top peluang kami Riz Syaman nama tong laku kutai ke bisi ba belakang kutai nyadi utai tu tadi trofi kita itu nomor 1 nomor 2 ya.
3: Tengah.
8: Nya bisa apa belakang? Kau tidak bisa mendal live deh.
7: Angkat ke? Orang tak mendal, nak berhenti.
0: Lagi lah.
8: Aku mendal. Aku mendal trofi. Tahu ingat kaku nama tu sobat nih. Jadi pemain terbaik belakang yang peringkat bahagian. Bahagian
5: betul. Saya mendal.
8: Nadai, kau kumang terbaik. Aku nganya di kumang, ngai ngopeke kumang, teh boleh nomor 2 nangkan kenya. Temu rana baji, aku mesti nomor 1.
0: Ya ayo, jadi kumang simpang temu 2.
8: Oke, tahun nomor 2.
0: Bapak-bapak Frederick lagu dulu, jam kita dah cukup lagi, ya.
9: Oke,
0: Bapak.
4: Kami itu banyak mata kerja aku.
8: Oke, Frederick. Baik, Syama jadi juara minggu tu. Mhm. Kejap. Oh. This.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya, Frederick.
2: Awa. Okay, pembekit kita di Keterbahari Seri Aman Manu Sabuang Insin Frederick. Tungkat semangat.
1: Terima kasih banyak banyak.
3: Jamnya rangka juri kita juga. Komen lah. Okay, Frederick. Nama berita hari itu Frederick.
2: Mikrofon dah Insya Allah.
3: Mana sini ngah ya? Ya, bisa mana? Ya, okay. Gap mana ngali hari itu berdua.
0: Terima kasih. Ya.
3: Ambek kena mulai masau. Secara aku terus direct agi penjurian lah. Okay. Bagi aku tidak ke 12 ikut pembekit. Temunya kau DJ Brenda tadi. Nada itu perlu ke ditanya kau gila tidak tahu. Lepas basically tidak tahu dah nemu gaya berlagu. Lepas nama-nama ke bisik rintai nama bisik bakul di topan sikit nama-nama orang hebat yang udah step another step menuju ke industri muzik kita iban jemeh lau. So Frederick, secara visual ya nuan udah on point pada aku neh. Nuan udah nemu kini begari menjadi seorang penghibur, and then secara vocally pitching nuan, nuan po artikulasi nuan, nuan po tempo semua nada masalah on point. Dan nuan sangat bijak mengatur key. Nuan landik modelate key yang tinggi terus pergi key yang rendah tanpa sebarang kenika madah ke kenika ke, modulate key-nya ne. Dari model key yang tinggi ke key yang rendah, key yang rendah ke key yang tinggi, nadai nadai penimpang ya.
2: Ngatur, ngubah.
3: Betul. So bagi aku nadai masalah banuan. So all the best nujun wan ba dunia pemerintahan di dekat datai.
2: Okay. Terima kasih.
3: Hashtag aku suka.
1: Aku suka. Ya,
2: amat. Kembali ke dunia berumah tangga tadi, yo. Kesal kan. Okay, okay. Alih ngagai pemikir kedua.
1: Okay.
3: Ya, pemikir kedua.
1: Awak. Topan nama tu si kori orang ke selalu mai Sri Amannya di juara. Ya, mega juara bulan 7 tahun 2026 tu kemarin, ne. Awak. Di Amerika selamat tengah hari ngagai nuan tu Aaron Ronnie. Tau ya.

0: Gamal ya, biar-biar makan okay. Sedap tu. Okay, Ren.
1: Aku ngelar ya, Mbalala Junior.
2: Oh, dan pihak. Sebenarnya ngagai semua pengeluar program 6 stesen munye kodah di semaya kita merek puan terus ngagai kami 2B di tau. Laban pak pengujung program tu lagi kita akan mansur ke siapa ke menang bak program carta kenyalah spesial kita tau.
0: Okey. Kita terus ke Aaron eh. Ni buah beranau mah ngagai kejam kita itu.
1: Ya, betul.
0: Okey. Terus ngambil nuaran wan tu Aaron. Ngarap ke Aaron pan uliah mai kita juara ba catak nyalang spesial minggu tu. Okey.
1: Lagu berdiri ya.
0: Lagu berdiri. Kau dah setting sudah kai maka mana-mana atau.
3: Stand mic-nya tadi. Break to see me stand mic-nya.
1: Kalau lagi nyukan tepak lagu lagi. Kita ke kemenda ya gaya ya. Mesti record. Mesti markah maka.
0: Okey, jadi kita terus ninga ke Aaron ngau lagu ya. Lama lagu nuan Aaron?
4: Sarik tu aku dekat mic lagu bertajuk Midang Belalai dari Alex Wan.
0: Okey, kita terus mendiang ke Aaron Ronnie.

0: Okay, ne.
1: Okay. Ya, ya.
0: Aku nyo sampai muka headphone aku to tio ne. Laba aku kan dengar suara ya live deh. Laba nanti ngau musiknya kiranan tu dengar ya suara ya. Apa mananya wah? Arwah-arwah to dipilih aku baca tak nyalang special minggu to. Ne. Terima kasih Arun, ngakan wan.
1: Iya. Bala peninga kita ingkan jadi saya nak darah Heran tu lagi single. Tak ada salah.
0: Halo.
2: Tanya Heran.
3: Kita nak juri kan ingat komen dari juri
1: ya
3: kita. Okay Heran, selamat hari.
4: Okay, selamat hari.
3: Okay. Om ada insin.
0: Oi.
3: Minta smart kita Aris Riaman.
0: Okay deh nana mau. Lu agak medak deh, medak.
3: Ya, pedak kau. Okay, nyade dua-dua anak sabung dari Sri Aman, Fendrik kau, Aaron aku, aku sengkawam sekali au.
0: Okay.
3: Lepas bagi aku secara visually, vocally, memang ada masalah. Sangat-sangat ada masalah. Sedua, Nuan udah bersedia untuk menjadi penghibur. Pelapis yang industri kita, lagu kita iban, terdekat datai. Dan Nuan Made Aaron sangat kreatif mengalun ke lagu tau, lagu bidang belalai. Nadai nunda penanyi asal ya. Neh. And then Nuan ngemaik cara Nuan po. Nuan kedirik. Dan Nuan po voice control sangat-sangat terkawal. Nuan po note sangat sustain. Meaning that Nuan po pernafasan terjaga. Mungkin Nuan dah nemu teknik nyanyian yang betul lah. So bagi aku terus ke singkang seduai, terus sukses dalam industri muzik kita iban, kemaju ke bangsa kita iban. Ngajar ya aku.
5: Ya, yeah, hashtag aku suka.
3: Okay, ya betul. Dari NK Yonggai, aku suka.
1: Aku suka.
0: Oh, terima kasih, Mak Den.
6: Aku dah nemu spelling tu betul ke tak?
1: Spelling siapa?
6: Iron
1: tak? Iron betul.
6: Betul lah. Nanti dia jadi penyanyi betul, spell dia lah. Awak kami nyamai ke gabak.
1: Iya.
6: YouTube.
1: Aaron Rooney namanya dah, nama seni dah.
5: Boleh ke geng nak masuk jam
1: geng Gobi
5: yo geng Gobi itu kita bisa peserta keterubah kalau jadi juara carta Y Family Awang Muhammad Faiz betul nak awang
7: betul
5: awang. Okay, hanya nama lagu kena mai nama tu salah tadi. Nama lagu kenal baik non.
7: Reta Berga dari Van Kelvin.
5: Reta Berga. Yes. Lagu ke my wife Mirinya di juara cerita kenyalan special. Tahu nak wang?
7: Insyaallah. Mesti.
5: Okay. Aku ngejas dulu lah wang. Okay. Kesoh ke mama wang. Nalah lepas sudah streaman ke station buka ya.
7: Oh, aku cuba.
5: Okay. Abah tiga
6: dulu. Abang siapa nama tu dia?
5: Awang Muhammad Faiz.
7: Yes, Awang Muhammad Faiz.
8: Awang baju ini. Saya ke bajunya sobat.
6: Kira Faiz betul mana?
5: Ya. Faiz simpan Faiz sajalah dia nak. Ya.
1: Dah cukup ke klinik apa TV kita?
5: Kan klinik nak cukup.
7: Kalau panjang.
6: Kalau panjang.
5: Kita ke rindu ke Awang tu balajuri Awang. Type 10 hujung udah berlagu lagi. Okey 3 2 1.

0: Terima kasih Wang.
1: Nah, Narinda kita ni ngawang belagu. Yeah. Nak munyi sila.
2: Calon juara kita minggu tu.
3: Makanya yang aku keliak tu mandai. Okay. Aku ge belagu bersekolah form 3 semua. Okay. Alba aku ingat ke bajunya. Sigi bisik ku bajunya semua.
2: Makanya sekali.
3: Makanya dia tenyolong bah nya de. Ni kan tol almari ja.
1: Aman. Enak kayen kecil. Kira kami orang ni nya bos ni. Ya.
2: Ni ngak komen juara dulu orang ah.
4: Amak lawa. Baju dia sumpah keliak ni bos.
3: Ya tuang almari mu kecut.
4: Okey. Nuju Awang Muhammad Faiz.
1: Yes,
4: Awang. Ya, selamat ngali hari au. Nyada ke lagu reta bergari Van Kelvin. Bagi aku nuan nada masalah hari segi sebutan nuan. Mungkin laban ya berbangsa Melayu. Tapi bagi aku okey gak sebutan dek udah bold. And then nuan pun rendition dalam nyanyian sangat sampai ke hatiku. Dan pemilihan lagu tu, lagu reta bergatuk sangat-sangat tepat untuk nuan lebar aku nemu. Tu adalah forte nuan, lagu-lagu balada. Ya? Kan?
1: Yes, betul-betul.
4: And then nuan dah pandai landik menggunakan multiple of technique dalam nyanyian, di mana nuan pu belting, nadai menjerit, nuan nemu ngena falsetto bapat yang tinggi. Ya, whenever you reach the high note, nuan ada yang menjerit. Bagi aku, nada masalah lah tuan. Nuan pun salah seorang yang sudah bersedia untuk menjadi penghibur kami, bak dunia pemerintah.
1: Terima kasih.
2: Hashtag aku suka.
5: Aku muda baju juri kita hari itu maka doktor ortopedik.
3: Ya membedah siasat orang
5: belakang. Ya cara yang jago pun pergi nunggu sedap pesakit.
3: Maka post mortem ni harus segi arwah ya.
4: Kung baik dan ada
5: segi patut jadi juri. Okay, terima kasih NK Yong Gai.
4: Sama-sama.
5: Kita terbaik ngagai peserta nombor 2 ni Yong.
2: Yang agak
1: terima kasih Awang ke. Awang serta santai dulu.
5: Tak juara, tak juara. Yang berdua temukan lah Awang.
1: Awang mupuk dulu kau ya.
2: Awang Awang. Ini ngabar radio kan.
5: Ini ngabar radio.
3: Nama penghibur lah Faiz lah Awang.
1: Iya. Amat.
2: Atau calon juara kedua Mirai FM tu.
5: Okey. Tanjak ya sudah mandangkan tiannya tangpuan sudah berjalan lah.
2: Toh kira ke.
1: Oh, jadi itu.
2: Balak anak buah komputer ada baik tu. Si kenang juara ngelap bah Mirai FM subaga dah. Okey, lalu ke penatai Kimberly.
6: Anak kalau bagi kan break point juga anak buah.
2: Nah, ya.
6: Betul.
2: Laban juri ke mereka aku nada.
5: Okey, hari ini sepanjang mata.
2: Kimberly ya.
5: Kimberly nih.
1: Kimberly penata hari ini toh.
7: Orang dia bapak Miriam po.
1: Sikit orang Miriam.
2: Hari rantalo gai. Ya. Okey. Tapi sikit orang dari Sungai Gemah kenal ya dek. Okey, nama lagu dah baik tengah hari tu nak mai kita nyingkangnya ada juara.
7: Lagu ke di baik ko sarito inya lagu Ari Dayana Shini Singkang.
2: Ya, to sigi nyingkang agak juara meto deh yo dina kita. Okey. 3 2 1.

0: Kembly.
1: Terima kasih ya Kembly.
0: Hari WFM Miri.
1: Oh, dua dah mana hari Miri ni yo?
0: Ya, jadi kita ke ninga komen dari juri profesional kita ke diundang agak studio.
1: Iya.
2: Hello Kimberly, nama berita sari tahu
3: mana?
2: Okay.
0: Dia nak sini beri mesti mendak kita yang lain, ya, mesti beri komen. Steady Kimberly, kau ya.
2: Okay, nujun wan madik Kimberly, nyada ke lagu singkang daya nak sini. Tempo ngopich pitching kena jaga sedikit. Oh, bisa here and there. Nada mayu. Don't worry. Engkau ya kalau kesal, pak kalau pas
4: spek juri.
2: Tapi ton suara yang sedap, aw. Ton suara yang sangat lunak. Dan aku bagi tip Genoa Madai untuk lagu-lagu genre balada begitu, memang perlu kena kau nyebutnya kawalan vokal yang kita terjagalah. Kita tempo intro kita kena slow. Kita tempo pertengahannya average and moderate. Dan towards the end, nuan po percaya yang tadi a bit terkucil, perlu hold note nuan bari out. Beri lagi bagian hujungnya. Tutup dengan ending yang bisa mulai kepengingat dia kami ke ningan nuan belagu. Okay, leban untuk pertandingan untuk pekitnya dia aku agak tegas lah beritahu ni. Untuk nuan bapak masa akan datang. Then after the solo bridge baru nuan build up. But first tadi nuan agak malu-malu. Tapi lepas solo bridge baru nuan build up. Baru nuan panas. Tapi overall tak ada masalah. Ton suara nuan sedap.
0: Aku tetap suka.
2: Ya.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Oh, kirakan ada yang menyuahlah penyakit dalam badannya, ne, doktor.
0: Ada. Oh, dah tahu dengar ke pemutus berujuan lagi.
5: Okay. Kalau sudah memiri itu, sekaban bagaimana anda? Menyadik ya, dah.
1: Yeah. Banyak menyadik hari sepi apa, isinya ini.
5: Tanah anda punya belagu. Kalau tangga juri kita tetap membuat penemu tengah hari.
1: Iya, betul.
4: Juri kita itu tetap punya kaya, ukai bias kaya. Tumu ada mesan tadi.
5: Kalau jawabannya tadi menyadik.
4: Nak ngira kapan.
5: Betul, kan yang setuju.
1: Tang, laban aku dah muji bakal doktor ortopedik ini menembulah. Nambah 5 poin kucing.
0: Ya, tadi dia orang seri apa insin madah enten mintanya di model clipping video tadi. Ada orang ngai orang madah ko yo.
6: Nadai ko jak ko minya. Nadai ko.
0: Nalaku ko sida.
6: Nadai.
0: Sedua ya Lucia munya tadi yo.
6: Nadai.
0: Ko madah mayo. Orang komen
6: bos
0: dia. Mayo komen orang singgal mama de jimbul. Saya kami mimpi madah ada tayo ngacetak ngalang ko rayo.
6: Dani. Kami nadanya bo kita bekenya sebenarnya kita tiganya. Kita kena tupinya. Awal-awal madah kena tupi. Nama ku bang tupi. Nama te kelalai kita bepala katanya.
5: Ada sikit. Kepala tu sikit patut dilalai. Ya.
7: Orang
0: madah ada yo. Ukai kita ni madah mayang.
5: Orang
0: Indo tau baji ya umur 18 ngagai 35 tahun.
7: Limit ya, madah.
5: Laki dia.
0: Laki 40 ngagai 70 yo.
7: Nyakwakau. Ya. Amat 70 kata.
6: Yang kaum kita nya. Kita anak sengkawam dia.
7: Okay. Yang pelora. Kau sedia no.
0: Ya, kita sedia ada pelora.
1: Udah ready flow.
5: Nak lawan dia flow. Dengar aja tadi.
0: Anak lawan.
5: Saya juga susemak.
6: Asa buka sudah ya tupi sudah ya. Tupi kita hanya buka. Buka
4: tupi kita buka dulu.
0: Ambakah kengimai aku tahu deh. Baik-baik ke dalam karena sebulan terduti deh yo. Udah nebah lagu awas mengerindau deh yo.
7: Kaya.
0: Nanti retinya. Nyokat datai badan dah.
7: Nyokat datai Belanda tadi kira 3-4 singkang bisanya.
5: Aku pengalaman aku kerja beridio yo nya lagu de pasannya bisa retinya.
0: Sama dia.
7: Ya, mayu ah bakinya.
4: Kami dari kau lain.
5: Sige bisa.
0: Aku sobat deh. Aku lagi ngemar. Ngemar. Pengalaman pengalaman lagu.
7: Tapi tambah lagu lu nya de ina mandai. Oke.
0: Tetap tinggal ba playlist pengalaman lama. Nama ada mak aku.
5: Jujurnya de ini yo.
0: Sama dia pengalaman atau de buai.
5: Jujurnya di PN ni yo.
4: Ya, nadai masalah ke kami lebah lagu aus perindo ne aflo.
7: Nadai. Ane ge jerbo tu suai aus kita. Ya,
5: kate ke lawa flow
7: jerbo. Jerbo
4: padahal. Nadai salah ge.
0: Ngai kelimpas 35 ya ni yo.
7: Tau.
4: Nadai ngacau ke lima. Nadai
5: nolong deh kami flow.
4: Tau le. Asal minta tolong kita.
5: Lama ge jerbo.
4: Asal pala dah licin.
7: No.
0: Okay, tu sawan naga pala licin kata ya. Okay. Siang kata pangsiat dah. Okay. Kami semua
5: sebab ya.
0: Pangsiat dah ada ke laki ke laki ke laso palanya re romantik yo mana?
4: Mana? Beli lagi.
5: Setuju ko yo.
7: Ya, siang mai.
4: Pangsiat licin.
0: Kayak pedang lah bala
6: romantiknya
0: selebriti
6: dengan lo romantiknya oke minyak apa kita tiga oke okay. Kita tiga orang lepas
4: orang perasaan sekali
6: romantiknya orang buka ya kamu orang hujan.
0: Oke, bang lagi bentol.
7: Oke, bentol.
0: Kita cukup jam lagi.
1: Ya. Oh, nitiya ke rupiah cabut undi kita lah.
0: Cabut undi lah. Lagi
1: bayangan diri. Gak kenuan flow.
5: Agak orang kawas ke.
7: Ingat tak?
4: Di jembo.
7: Ya, karya dan 18:35. Ingat kan?
5: Flow. Ngeflow tu dah lama dah suka aku.
4: Maje, aku minta katanya kablago. Oke, kau minta katanya pengarik.
6: Ya, aku belajar tau. Dia ngasuk on tau, flow. Hari baru aku ya.
5: Kau beli tupi, jadi beli mana tupi lo?
6: Aneh lah, aneh flow. Okay, sidak ya, okay sidak ya ke romantiknya.
4: Iya betul, sidaknya udah spaiet.
1: Udah mesti dia Jimmy ya.
6: Sadian juga ya spaiet nanti.
4: Okay, awak tahu kami.
5: Jadi nak puas hati dia, mesti mesti kau ke belum?
0: Oh, ini, Jimmy nak tanya.
4: Tanya deh.
1: Masih berapa kini?
5: Zoom dulu ke Jimmy.
0: Sekejap tuan. Nama berita tuan.
5: Mana kita tu nebas tau tersini mana yang tinggal
0: gua nebas
7: dan nebas kena
4: juri nya murid gula batu
5: DJ Flora kena ngasih nebas
7: ya si murid gula batu ya
0: nanti nak tau peperangan sekali gaya ini ngai ke data 35 deh
7: ya 18:35 mah deh
0: ya lebih ini tu lagi buja kena
5: kopi ya. Jadi dunia gaya belagu tadi mi lemat dia.
7: Hari ini asal tu, Emi.
0: Asal merode.
7: Merode.
5: Tu asal dah king winet tu mesti 7 tu tuan.
7: Oh ya kira ke interdius.
5: Ya, kai ka mandah gede, mandah ke floranya.
7: Ini nuan hari.
4: Tapi saya mau telefon ya, ane rau. Ane sibuk ngatur kami.
7: Nah, nak kena nombor 18:35.
5: Ya. Okey kan ngatur.
4: Nah, flow.
5: Ngai kena nombor jalan ya.
7: Ya, dia tu
4: jerubu.
7: Ya, lagi salah berap.
5: Ya, cara magang.
7: Okey Jimmy. Awak kena nebas Jimmy.
5: Awak kena nebas, awak kena. Mana ana malah ke flora aja, malah ke kamera.
7: Malah ke kamera. Mikrofon ana malah numpel ke? Aw, ana malah numpel mikrofonnya. Geram sama nang punya nama.
5: Menjur belakang segi gaya buahnya.
8: si buat kenyua kami berkepala kita
0: ketumbang dan nyua.
7: Okay Jimmy, okay. Nama lagu Jimmy.
0: Laban nama lagu Jimmy ada ram nyua ketumbang.
7: Awak ada tanyukuang nama dek Ruiwan. Ruiwan
8: ada kira ke sidak ya Jimmy.
4: Nama lagu Jimmy
8: tentara tua.
9: Tentara aku berdua apa ya. Jadi jadi lagu kada baikku. Jadi lagu kada baikku tu. Lagu Meligai Pengerindu enya.
7: Aku sih kena nyangka.
9: Igo antu ni.
4: Cuan
0: amai.
8: Amai cuan ngai mai. Tujuh ngai insian rindu ni lagu tu. Iya.
6: Tu amdah nuju aku lagu tu ada tu. Amnya masa tu am.
8: Oh pian.
0: Aku bukan yang terima kereta pengantin aku ini.
7: Aku tukang belaman jadi. Aku landik ambil belah.
8: Masalah kita nak dikangau ke magema ya.
7: Belagu je mi, belagu, belagu.
9: Kalian kira kami belagu.
7: Kayak par, belagu deh par.
8: Ipa aku tai kita tu. Okay Jimmy, ready.

0: banyak. Terima kasih Jimmy.
1: Okey. Kau ketah dia pun nama Jimmy itu.
0: Terima kasih. Nung ketah aku tahu sih nyawa kami.
2: Ana malu deh.
1: Ana malu deh.
2: Teman ngari ke komen.
1: Ngari ke kita mengat. Semena komen orang nyonya rumah na bebuah. Ya.
2: Aku sikit mau
0: mama. Apa yang cukup timpo nyonya.
2: Mama ga jerbu ba mir ba bintulu deh. Agi kena ada jerbu deh.
1: Nah, nama-nama nada orang majahan ni yo.
3: Nada yang jadi rumbau.
1: Rumbau bos nyonya bebuah.
3: Nanti rebah, nak rebah bebuah, nak rebah. Ada buah.
0: Dari yang baik kami buah.
2: Dari gambar floranya, kakak kebun.
0: Lalu
2: suruh kita ngegak. Ngegak. Bisa orang aja. Kau bisa nyebuah yo.
0: Berapa tandan sawit udah ditanya kau diangkut kau.
1: Ini dah. Okay, juri kita bah.
3: Oh, juri. Okay, guys.
0: Okay, juri lo.
4: Hello, mi nama berita sarito.
5: Hello, ingat yang gay mana? Mana berita tu?
4: Nama buah kelapa belakang alu dah buah.
5: Hari tahun kemarin. Yeah.
6: Aku bapa menyanau leh aku pelawa nau leh nyamuk kedai deh.
0: Sampai hati kita tu.
4: Okay. Tanya nuju lagu melegai pengerindu tadi. Bagi aku overall nada masalah nuan persebutan nuan tempo nuan pitching nuan ada masalah cuma nuan pun first note tadi bisa kena nyebut nuan bedau ndak ready lepas bagi nah mode kan tem masuk kok lepas kita kita madai perkara yang pertama ada pending ke bala juri segi not pertama kita ya sebutan nuan ya ke terima kasih sulu nantu dengar aku nama tersebut ya aku tapi ulih aku nangkap nyanya lai untuk pekit ke nangkan ketua ilak berhati-hati ngawan nuan po first note dan visualize lagu tau nuan sangat sempurna perfect nuan membayangkan kisah nuan dalam lagu tau engkau bisik utai mangka dia pelabak kah kau tau
3: bisik tuan bisik cahaya ya pada
1: ya first note ada bisik tanya apa cahaya yang ngacau
3: ya
4: nya nda namo ka ko mari floor
0: ya ane nyokong ya nuan juri
4: nda ko nyokong ne ane ida
1: maka cerita Ratu Baram Subah tuan
4: ya
1: ingat nuan ne tanya de Ratu Baram Regatta arenya de kenal kan udah ngambok sebenarnya bekeni ko cerita nya bedau ga
4: bedau nya
1: bedau
4: pain tole dambai
1: mulai dambai
2: kami makan lama mai dengan te
1: nya mai ceritanya ngerampit pun kelapa nya ngerampit
2: ada de pun kelapa ada pun kebuat ya pada Jimmy sedoi pelora
0: ada angin itu
2: berarti ya mat pun kelapa itu berarti kurang
1: jadi saksi. Oke bang agak calon kedua
3: ya calon kedua
0: calon kedua oke
2: agak bisa calon kedua nak flo
1: bisa
0: kedua baluah ada lagi bisa 100 kelalu
2: calon kedua kenal
0: ke okey
1: laki ke calon kedua kita
2: laki
0: nah pong ini calon sikit laki
6: mai kan flo
0: ya kan ada kita kami tekan ingat indo okey selalu long ke kesal lagi okey
6: siapa tu
0: siapa nama anuan
7: siapa nama
8: okey nama aku Dini Gera
0: Dini
3: oh Dini
7: Gera Dini sigi asal Bintulu
2: Tak tahu.
1: Tahu. Kira ke bayi dia tak bisa berminatnya kelai dulu nanya.
7: Nanti salah ke.
0: Gimana nombor ya.
7: Lepas aku nyukung floor sehari itu.
1: Nanya ada yang beri nombor ya. Udah ringan bayi tak ada. Nombor telepon yang ada simpan dah.
0: Nah, dia sengaja. Okay. Anak kalau chat ngobrol.
7: Iya.
0: Okay, B ga. Okay, Denny, nama lagu ke Pak Edwan.
7: Okay, kira praktis minyak
8: tadi. Lagu
0: majak.
8: Lagu saya dari Inke Yongai Bu.
0: Lagu juri.
7: Oh, lagu juri.
1: Lagu juri itu apa?
7: Okay.
0: Dari
1: Denny. 3, 2, 1.

0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Denny. Okey. Dah kami hari Bintulu tenang.
2: Okey, terima kasih Flo. Dua ikut pembukit hari Bintulu, Jimmy, kau, Denny. Oh, sama YY belakang ni.
1: Ya.
2: Ngarapkan tak rumpau lah pengerinduk di Bintulu ni.
3: Sesebuan tu ya, rau lah bah, pengirin out lama sebuan tu. Ya, bakal cerita madai, ni madai.
4: Ya, ini salah giat ni.
3: Salah giat tu saya malah bah. Neng nak baju celah mak ya, bah. Neng kaji orang kita tak.
5: Okay, hello Denny.
0: Hello.
5: Ya, nak sinok sinok dia dia. Tengah hari tau. Bisa kita merindang dia. Nanda ya, nanda so kita waktu. Okay, nyada ke lagu indah dari N K Yonggai. Okay, so made Denny bagi aku hati-hati mimet ngau tempo. Aw, bisa hian deh. Nuan po tempo bisa agak tidak untuk konsisten. And then sebutan nuan aku boleh detect tadi tersimpan. Instead of kita jakuk kita iban, kita jakuk kita iban ke nyengala tersimpan ya madai au anang nak tersimpan. Tersimpan is jakuk okay. Melayu. Ya, aku okay. Sangat sangat particular aku terhadap sebutan tu. Nanti bala artis ke anda kompo pun aku akan nyebut uta yang sama, nanti tidak nyebut bakal yang disebut orang tadi tersimpan instead of tersimpan. Tersimpan seribu cerita. Untuk so take note bahagiannya. Dan untuk lagu-lagu okay. Balada begitu dynamic sangat-sangat diperlukan tau. Laban apa yang aku detect bak nuan is first note first verse nuan towards the end bagi aku berkenyak aja. Minta ampun kumade tau. Aku laban aku kak kita 12 ikut tau. Ukai nuju made Denny aja tau semua pembekit kenangan kita lagi. Nanti oleh kita empu persembahan anda mendatar laban kebanyakan lagu kita di top pada aku balis top lagu-lagu balada. So lagu-lagu balada sangat memerlukan dynamic. Dini kita nemu letakkan kita empu kawalan volume kita, nada yang betul dalam nyanyian kita. Ba intro kita slow, ba tengah-tengah ya kita break yang moderate ataupun consistent, dan towards the end break climax ya. Baru tanya bisik om dalam pendengaran kami sebagai pendengar. So, Madik Denny, take note apa yang aku share dengan Wan Sarito lah. Nya ajak okay. Aku. Thank you.
0: Okay. Thank you.
6: Ini rau Denny.
2: Okay. Nya komen dari juri. Okay, pendengar manjur kaki join kita di FB Live. Bisik 1,000 lebih. Habis di YouTube channel kita. Bisik berkabar kita kaki live dengan kita. Terima kasih, manjur. Komen atau ke markah hari peningan manyu 20 hari penyampai radio 40 NK Yonggai celap angat juri kita 40 semuanya 100% pak. Dom.
4: Oi.
2: Medan nuan dan kebut don dah ready?
4: Udah.
3: Tanya penyampai 10 ya.
2: Oh penyampai tak in total lah. Lepas tidak akan beri 10 ni. In total jumlah keseluruhan. Okay. Dom, dah ready Dom? Nggak ke jam kita itu tak sempat lagi?
4: Udah.
2: Alright. Pulang ke nanti Dom.
4: Okay, kita terus lagi limbang. Hanya pengari kita udah
6: sedia.
4: Bisa itu nguan daruan dia.
6: Okay, lain yang itu kuriang dalam. Lain yang itu maknanya yang itu kebuat Dom.
4: Ya kak, aku pun nak nemu.
6: Ada tahu kebual lah.
4: Udah bersedia penyari kita di Limbang. Engkau bisa ditanya gini. Jadi penyari kita di Limbang tu inya Eslovia nah.
7: Ya.
4: Ya. Nama lagu Sarito.
7: Aku main lagu Atinuan Nanti Aku dari Florence Low.
4: Sebedaunya tadi Nuan tu tadi juara CK ngari Kelimbang bulan berapa sayangnya? Saiko nungai. Bulan 7 ah, 18 bulan 7. Betulnya?
7: Ya.
4: Berapa kali dah juara dengan CK?
7: Baru satu kali.
4: Okey. Yang penting dah juara aja, udah sedia nah. Okey, kita terus ngau pengari kita di Limbang.

0: Okay.
1: Yes, Teddy Heslovia.
0: Heslovia. Comment juga kita. Eh?
1: Ya.
2: Nama bangsa Heslovia atau?
3: Lumbawang Iban.
2: Oh, Lumbawang Iban.
4: Patutnya namanya namanya Heslovia apa ni?
2: Nama mana? Orang punya mana? Memang
4: ada. Ya, menyamai mana? Tapi ada menyadik selepas kita. Okey, juri. Menyadik juri.
5: Nama makai selepas. Singit ke dom?
4: Aw, singitnya.
5: Okey, Heslovia. Nyada ke hati nu hati aku by Florence Low. Sebutan Nuan Madai sangat-sangat jelas. Aku suka. Yang perlu aku suka.
2: Suka.
5: And then your vocal weight sangat excellent. Nuan pu pemberat dalam Nuan pu nada suara Nuannya bisa out. Then Nuan landik interpret lagu tu. Sampai aku tadi malik lagi screen, kemudian aku nyabek dia, tapi tak lagi nyabek aku. DJ Brenda pun aku sedar yang malik lagi screen, aku bakal bunyi nyabek, tapi Nuan boleh kontrol Nuan po emosi beliak. And then sangat solid Nuan po first verse, sangat-sangat solid. Dan towards the end Nuan boleh kontrol Nuan po belting tanpa menjerit. Aku cuma tadi berhati-hati bapak Nuan ke tinggi yang tadi aku takut Nuan tak boleh kontrol vokal Nuan. Kebanyakan yang aku dengar orang kau dah nyadar ke lagu tu

0: bapak ngak sidak ya ka a little bit show off, sidak ya ka menjerit badiak ngesau ke suara sidak ya tinggi, laban suara tinggi nak semesti ya menjerit out. Suara tinggi adalah cara nuan control nuan power voice dengan teknik yang betul dan kekalkan momentum untuk made Heslovia laban nuan udah bisa semua utai itu untuk menjadi seorang penghibur. So keep it up. Nyajak dia kau.
1: Ya, ya komen juri lalu ngagi bala peningah kebenaran minggu tu kita bisa juara lumba dua lumba tiga serta mega boka ke pemadu mana ya. Jadi baru sekali tu aku ningah juri nak ibu di paksa atau ke di pejar terus nyebut aku suka aku ya.
2: Ya. Untung
3: jadi juri ini yo. Untung yo. Boleh nyeliang orang.
2: Boleh nyeliang orang sepi ya.
3: Jadi referee aja dia udah jadi tupi dia.
1: Aku sama daya merenang Sofia ya tahu kan merenang baik ini sedua itu tadi ya. Aku nyu kumpios kau yo dah.
3: Referee menon dia.
1: Referee mah kau tahu enggak ada renang ada sama hari.
2: Okey dom pemikir kedua dom.
4: Okey, pemikir kita kedua ianya Seselia. Okey, Seselia tu udah kalah juara bulan berapa selainya?
1: Nomor mah dua minum ke apa ya?
4: Tahun-tahunnya
3: dua minum dulu kita ya cerita.
5: Amal ada pakai yuah, sih kita malah ke belakang.
1: Panjau kajam macam ni, memang ngiram sehat.
5: Ada mengira. Ini wakil roh kami dom, kapal kami itu. Ya. Nah, tahu kucing namanya dek, baruin modere.
4: Kenyang. Lalu terus ngau peserta atau ke pemikir kita kedua nih Seselia hari limang.
1: Memanah modal tabai dom.
6: Sari to. Semina kelulu hari Erika Joseph.
1: Apa nyanyi cetak nyalangnya nih Seselia?
3: Erika Josephnya.
1: Oh, nyanyi netenya ada yo. Kayak main lagu tema cetak nyalang Erika.
3: Oh, Erikanya.
1: Oh, Erikanya.
3: Aku tu.
1: Nanto ingat si Vio ni yo ama. Aneng kelalu lama gini ngau kecata kenyala yo.
3: Obian yo.
1: Lalengau bala. Mayu ara lalengau.
3: Ila mayo. Okey dam, atur mana dam?
1: Atur mana frame itu am. Ngame terang ke mata ta merepoen dah.
3: Dan am.
4: Okey. Jadi kita terus ngau peserta kedua ri limbang ke Sarito.

0: Anang gua dulu, Al.
1: Nah, cadam. Anang kalau kesal gitu, Dom. Mama ada pernah orang anu yo.
2: Iya.
1: Kami suka pernah orang. Enggak jadi entum jalan aja ri. Untik diri baik ge dan ada mendana, Dom.
3: Rasang kuan kaki ini yo. Ayo jaringnya nyari mempernya orang mana.
1: Oh, suah kami ngasih aja dong.
3: Maya agak iyalah ya sobat.
1: Maya LA keterubah sobat.
3: Lama yo, episode 1.
2: Tukar lagu sudah dua untuk Pak.
1: Tukar-tukar kan ya?
0: Nah, tukar lagu.
2: Tukar tiun ya.
1: Oke. Biasa aja dong, mesti nunduk orang kita.
3: Aku kan uluan yang ngonengannya deh gitu.

0: Yeah. Okay, terima kasih Dom di Limbang Dom. Awak dua pengalaman pulang agai HNK Yong Gai juri kedai.
1: Yeah. Hello Cecilia. Selamat ngali hari. Empai lemai tu madai.
2: Selamat ngali hari.
1: Okay, aku suka ton suara nuana. Aku suka.
3: Hashtag aku suka.
1: Ama ada nyebut aku suka-suka ya. Yang tak fake. Namunyi suara beti dengar kau.
3: Nyalain aku limbah lama tanya hati rabah biwa.
0: Ya, aku yang angin. Aku yang angin.
3: Nama tu ya angin ya.
1: Si kau dua, kenapa tu? Ngedek kita dua.
0: Oleh juri.
1: Makin makin singgah tu kita pun.
3: Mau orang yang nak hashtag.
0: Nada nak dah buka juri.
1: Nada yang nak deh.
0: Nada aku nak. Nada benda apa?
3: Pai masuk kelabnya.
0: Tahu? Benda masuk kelabnya
1: kau. Iya. Nama dek minat Betty.
2: Minat.
1: Nama dek Cecilia. Minat. Bagi aku nak ada salah kita minat siku-siku figuranya. Jadikan orangnya sebagai kita yang punya idol, sebagai knowledge library kita untuk rujukkan kita berlagu. Tapi anda niru bakaya. Okay, just jadikan dia sebagai nuan pun knowledge library untuk rujukkan nuan berkena ia berlagu, berkena cara yang alun ke lontaran vokal ya. So bagi aku ton suara nuan sangat sedap, nyamai didinga, pemilihan lagu yang sangat-sangat tepat, tempo nuan, artikulasi nuan, pitch nuan sempurna, perfect, nada masalah bab pendengaran aku ditau, dan nuan landik placing vibrato. Nuan mau kena vibrato bab penghujung don po phrase. Okay, so keep it up, momentumnya teruskan aja. Ya, aja ya. Okay, sama-sama.
0: Yeah. Okay, terima kasih juri.
3: Yeah. Oh, nanti nak ingat ke Rika Joseph atau macam nama itu hanya di modeling sebab yo ingat yo.
4: Oh, iya. Yeah.
3: Lagu
4: ingat, tahun.
3: Aku lebih ingat kalau mana ada bayarnya di modeling tu yo.
0: Okay, boleh lagi kami di Kuching ni yo.
3: Sudah lah tay. Rika calon yo.
0: Dua siku kita di kaki uang siku baru datai. Okay.
3: Okay.
0: Tadi dah datai kebenaran sudah bayar. Aku nguyang ke Semara hari muah bosa aku yang ngagai pemekit kita ni. Okay, hanya ada bersedia. Nama kita sunyi.
4: Ada ngante no antu yo.
5: Ngante peserta hari Kuching bukan ni ko nyo baji awai.
0: Ya tu tadi galau ko dulu ba bilis pia tangas ko dulu ya jari kaki ya.
5: Oh pia. Makanya ko strategi kita Kuching ne.
0: Ya ke lakinya dulu ki tangas ko tadi laban mesti setengah jam sikut tangas
5: dan kami ngarep tangan-tangan kami sikit temu jual kami ne.
3: Oi. Ya ke sepi adanya tangan sudah tak ada yo.
0: Kau dua-dua ya pemekir eh?
3: Oh pemekir aja. Mai kuyu punya tangan sudah tak ada.
0: Nanti cukup Sabang tahu gambar yang mimik dia.
3: Mesti di calon dia yo.
0: Nang dulu. Pernah dulu mang, kau sudah ya.
5: Siapa nama tu tadi Petrina ya?
2: Betul,
5: Petrina Suling.
6: Petrina Suling.
5: Juara.
0: Akal cikgu tu, Insen.
5: Oh, pia.
3: Kanya dia cikgu.
5: Kamentas tu. Ngau balan demi ya, aneh.
3: Ya. Emak ada bakal cikgu kau ya.
7: Nyosek ke sekol baru tu.
3: Nyosek ke sekol baru.
7: Mulai satu tahu mentau. Nara ngau.
0: Nanti jadi cikgu kelas buka pukul 6 aku 4:30 dah datai.
7: Lihat tuan nangas dari bambuan.
6: Nanti sekol baru.
5: Petrina, anak-anak percaya korang ke mati di sini wanya Petrina.
7: Hari 6 nurun nanti.
0: Nurun.
7: Hari Minggu nurun.
0: Nurun.
7: Kurikulum.
5: Sidak kajen. Ya, dari ia ke nama kesulai berarti sinonya orang kuda expired magangnya.
7: Ada yang mana? Benar
5: tidak kaki magangnya. Kaki. Kaki pencina. Aku nama apa? Nama pencina. Ngai kenuan tu nge tak lalu nama tu.
2: Lagu kak di baik ku sari tu tajak nak kak tu oleh Diana Shini lah.
6: Oh, tak jangan nakanya aja ne, Petrina. Mata lebih ha.
0: Kalau nakanya aja,
6: iya. Mata lebih ha, kami kena tu.
5: Dom aja atau lebih ya.
3: Rumba jam
0: kita fokus ngagai screen TV kita, okay? Pendengar manyuh beri poin 10 ngagai Petrina nya ya.
6: Betul, anak.

0: Nya may komanda nyo na munyi to.
1: Aman na buntiang may sira ne. Ninga sa pabias, okay.
2: Okay, engay yung gay.
3: Ya lah pa bala DJ nak mamunyi.
0: Kami nak nembe sekolah ke badas kami tu.
1: Mati sira. Ninga cikgu ngajar.
3: Ninga cikgu ngajar.
0: Nyinu masuk mai dajar cikgu.
1: Masuk dajar ne.
2: Kami ukai menjiwai lagu ya. Kami ingin menjiwai ya.
0: Merasai. Ya.
4: Nelang capu asli ya deh apa?
5: Kamu jadi kita ini okay guys.
6: Tetamu kita nak dipalik ya.
4: Nai mendok kau.
1: Belajar vokal si dah etaten.
0: Tes ya.
5: Tinggi tahu kau juri yang nak jago.
0: Betul juri.
2: Tes.
3: Aku tes punya dulu yang bala DJ dulu lah.
6: Sikit bakal orang fras nangempu kebenaran.
3: Ya, ada sikit bakal. Nah sabar
2: kan. Ada juri.
3: Kamu dah pengaris sida sibu dah tu. Ni ada ya.
0: Ya, ada.
5: Kita ninga ke NK Yunai.
6: Kami tong itu jam tong ande.
0: Okey, Madai Petrina, nama berita cerita Madai.
7: Okey, sihat ja.
0: Nama Madai kan nyadi cigo, kan nyadi dutur dai. Agi bisa pegawai apa yang kau ditau?
7: Dalam pemikiran kau jadi.
3: Dalam siapa nama kali ini?
0: Okey.
3: Nah sakit.
0: Back to business, okey. Ton suara nuan sangat sedap. Nuan polo register sangat in control out. And then nuan sebenarnya munyi ngasuh bala DJ kita berkontil untuk bergaul tadi laban nuan sudah mempunyai package yang sangat komplit untuk menjadi seorang pementas
3: pemerintah
0: ya
4: mentas ya menjadi
0: pementas
3: ya mentas ya
0: and then nuan munyi aku tadi madah ke bala pemekit kebukai lagu-lagu balada berketau sangat memerlukan dynamic which is nuan mengena di crescendo nuan po crescendo kena cara nuan menaikkan menurunkan intensiti nada nuan dalam lagu tanpa nuan menjerit tanpa nuan polo registernya tidak kedengaran langsung even nuan po first note tadi pun aku dah dengar dengan sangat jelas out. So keep it up
7: okay.
0: Nanti dek nyade penyanyi lah anak ingat aku.
7: Okay. Akan ku ingat. Semua DJ pun akan ku ingat.
4: Ya lah saya juri.
3: Ya cikgu vokal ku sumbak kedai. Okay.
5: Kira tahu bank in dulu lah duitnya.
1: Ya, pada dulu student wan nila Petrina. Ya ke mancam boleh lagi.
0: Empat setengah. Kami dah datang nanti.
3: Bekal dulu kami berwas.
4: Tubuh umat.
2: Kira ke trofi ba belakang insian sitinya sian pos sebagai pujian
0: lah. Ya cecira.
6: Bedau.
4: Dah ada depo seri amannya.
2: Okey, terima kasih. Dah
4: ada depo seri amannya.
2: Okey. Terima kasih betul. Kita ngagai pemekit kami kedua.
3: Ya, seraya pemekitnya ke ngambil mikrofon. Bisa orang nanya tuan hari ini menua sana ko. Juri kita. Bala orang bala nanya.
4: Nuan juri dia. Masih kau juri.
3: Mesti katanya. Bisa orang teks orang berkomen nabah. Amai.
0: Ya.
3: Pasti dia majuri tau mereka komen.
0: Komen. Hari miring pau kau.
3: Menua sa miring. Iban tulian.
0: Nada nyarau tau.
4: Nada riri ruah na. Kembali ke bisik penakan. Tadi juri tau ni.
6: Kira ngambau maku tu tadi na. Kira ngambau lah. Aku mati orang lembantu.
4: Orangnya ngambau. Orangnya tadi. Ngai bunyi aku.
3: Nanti flow ngambau kau kak mah kau.
4: Apa?
6: Ini aku dengar
4: ni. Dari ketawa ada.
6: Dari ketawa. Juri.
2: Okey, pemikir kami kedua hari
4: kucing. Dia dah bersih kes hari tau.
5: Ada pengar kami tu ke mayo tu. Kami tu
6: main.
4: Kami dah lawak kami. Kami dah habis. Kami kan ngacau.
5: Ngacau jadi kami kesal kami tu.
6: Ya, jam ke cukup ke pulai ke
2: tu. Okey. Pemikir kami kedua tu. Apa anda dulu ya? Nama ya.
5: Nama tuan?
8: Nama aku. Apa
1: nama
8: tuan tu?
1: Siapa nama?
5: Alicious.
8: Yeah.
5: Alicious.
1: Alicious.
2: Okay, lagu dibaik ya.
8: Ngarap kenuan nikal pulai.
5: Okey. Anak kesal lah Syah. Anak boleh kesedaran yan.
3: Taja nak kat tau. Yang ngarap nikal pulai baru.
4: Nikal pulai bang.
2: Okey, pembekit kedua hari kucing. Okey. Ngarap kenuan nikal pulai.

0: Sampai-sampai ke Mehelesas.
1: Kira baik ini aja lah sedato.
2: Iya. Dua dah terapi pelai ke kucing angin sen.
0: Bah, ngaji juri ke kita.
2: Oke, encam guys.
3: Hello, Alessius.
4: Hello.
3: Harap kenika pulai ni ya.
4: Oh.
3: Udah pulai cigo berdau.
2: Dah.
4: Kini dia.
1: Nanti pemutus magaro tu.
3: Beri pemutus tinuan.
1: Ya.
3: Ningan de cigo beri pemutus tinuan.
1: Oh.
3: Ton suara nuan mate sangat sedap au, so manly.
4: Okay, thank you.
3: Aku suka.
1: Dua dah suka tu.
3: Cuma hati-hati ngau sebutan okay. Laban mun aku tadi aku tahu segita agak particular nanti sebutan kita iban tahu segina tahu berapa ke juri tahu aku ningan tadi teriti kono tadi teriti air mata aku instead of teriti air mata aku ketawa ya ayam pu perasaan pelbak aku ne habiskan konsonan nuan sebutan nuan habiskan tutup dengan jelas okay. Sebutan nuan ke okay? And then pitch and feel kena align serasi dengan nuan pu mutu persembahan dalam nyanyian nuan dan nuan pu vocal styling untuk lagu tu aku suka laban lagu-lagu berketuk nak tu gila ya ngena bahasa-bahasa yang agak baku wow. Ya bisa baka malam tu ke ya bisa tu tua ya bisa ngena vocal styling aku pun belajar utai tu daripada guru vokal kumpu ana yang terlalu kena strict pasal sebutan laban ndak semua lagu perlu kita ngena sebutan yang agak baku. Lagu-lagu berketuk ia perlukan vocal styling baka ikan keke bisa lagu ikan keke instead of ikan keke ya, lagu lama subat tapi lagu kebaru dia tahu degagak ya kebaru dia tahu bisa ikan keke kan. Ia adalah vocal styling okay so take note. Ni ajar ya kau.
0: Aku suka.
3: Hashtag aku suka.
0: Kita ikut sibu ngeroman jam.
2: Terima kasih Alessius. Okay, pemikir kita kedua hari kucing. Terus lagi nuan tu di sibu. Alessius.
5: Di sibu, pemikir kita sudah sedia. Kembali. Dia tahu udah nguyang kemerang. Ya, lagu nama terima yang pada.
0: Segina juga.
5: Ah? Nuan bujang. Nana bujang dia tahu.
0: Bisa ya.
5: Sudah dalam tu. Dia tahu lah. Ada bujang.
0: Okay, kembali dia sebut. Halo abang, bang.
2: Abang.
6: Halo abang.
2: Pama me, pama me.
7: Kalau buat ni ya. Kalau buat.
2: Okay, awak kena nervous ni sen. Awak kena nervous. Kami ni apa nak nervous?
7: Pasal ke kata uang ke?
0: Atau ukai ukai kembali
7: tu ya. Kembali. Pasal kata kuat ku palak bayar apa?
1: Okay, cun.
5: Okay. Ada tu kita terus ngagai Kimberlyn lah.
1: Kimberlyn lah.
5: Kimberlyn.
0: Kimberlyn.
2: Kimberlyn lah.

0: Okay. Inilah aku terbaik and one bisa.
1: Terima kasih.
0: Jadi kedua tu terus ke gay Emesha. Apa tukar dulu mikrofon dua mikrofon.
2: Oh, lagi baru juri ni, Alicia.
0: Kan
3: jadi dia. Boleh boleh boleh.
0: Terus kan?
4: Terus komen dulu lah ngeke juri ni ingat eh. Nai boh beruman ameh laban. Endos doa ke betuka mikrofon lagi nyo ngambai masa aga. Ngake juri dulu.
5: Okay, Kimberlyn. Sama kali hari.
3: Kimberlyn
5: Fizi. Ya.
3: Betul.
5: Nyata ke lagu Esna Nala. Nain tulisan aku tuh tadi.
3: Inya ko baru
5: nuan bujang. Siapa tu jo ke lagunya? Alosius.
0: Hai. Ya kebatuan.
5: Kebatuan. Bapak kan kau bos kita.
0: Bos kita.
5: Siapa?
4: Bala babangnya. Iya.
0: Ya, abang buat radio aja nya, juri.
5: Jadi pada Kimberlyn, apa yang aku ka sunuan take note itu adalah nuan po breathing, pernafasan nuan out dalam nyanyian nuan. Perlu hati-hati. Berjaga-jaga ngau pernafasan laban nuan po sebutan, nuan po nyanyian nuan dak entu sampai ke penghujung ya gara-gara nuan po pernafasan nuan. So, kena ngagak kena kena punya warming up sebelum kita berlagu lah neh. And then pitch and feel nuan tidak untuk blend well dengan aku madik Kimberlyn. Sorry aku madah kata itu again nuan, untuk nuan perbaiki nuan po nyanyian tau udah tau hilang. Dan mayuh tidak gak mayuh tidak bisa a few flat note especially nuan po ad-libs. Ad-libs pun walaupun kita nyebut ho hu hu hu hu nyak pun perlu dititik beratkan cara kita melontarkan ad-libs kita nyak. Okay, anang sampai ya flat. Laban utanya pun dinilai. Okay, Kimberlyn, take note. Nya ajar aku.
2: Okay. Ya.
4: Engkau ingat kepala abang tanya.
3: Mana kesal ke?
4: Kesal lah abang. Engkau,
0: mana jam kesal tu dah.
3: Mana mana jam dia?
4: Mana mana jam.
2: Sekali lagi yang engkau kata abang, yang tambah aku baru sepuen lagi.
4: Okay, ni aku dah buat tau.
3: Okay. Tak boleh, ngagai Emelsha, kepenudi ya.
0: Ngagai Emelsha, kepenudi sekali.
3: Dia nak nyebut nama ras ngapa dan Lucia.
0: Betul, nama yang. Apa tu nama Lucia Flora?
3: Kang Anu Raja, nak nyekam biah tu.
0: Kang Anu Raja, direct.
3: Apa berita Emelsha?
4: Mana bungai baju? Padah kena mana abang?
0: Abang nanya, mana berita kepala abang balak yo, ngilo.
1: Selamat ngale hari ne.
2: Abang
1: bala.
4: Abang.
1: Nama to. Ayah ke abang?
0: Ayah. Ayah.
2: Kira kira
1: yang bala DJ, bala DJ di kesayau.
2: Nya.
1: Bala DJ di kesayau.
2: Mesti gay ke bekal jerbowo tu.
0: Ya perasaan mage orangnya salah berap kedua.
3: Okay.
4: Bala abang.
3: Lagu aduh ke
4: Lucia. Nama lagu.
3: Udah. Udah mang.
4: Banget cemburu mas.
2: Oh.

0: Merci, mon passé.
1: Nah,
2: kesan. Nariat na, no? Nariat kenari na malaya niya, ne?
3: Yeah. Terima kasih, Imo Shah.
2: Muka ya, Bang. Muka ya, Bang.
0: Sama-sama, DJ.
2: Dah, Minya, na?
3: Dah, Mang.
4: Dah, Juri. Juri.
5: Hello, Emil Shah.
0: Hello,
5: Nggak peluang,
0: Juri.
5: Nggak perlu spek Lucia dah.
0: Oh, celap amat tu Juri.
5: Oh, celap.
0: Cukup celap tu.
5: Celap angat. Ah, itu dia belanja sikit. Okey. Ni ada aku tadi kumbai aku berada tebah DJ Lucia.
2: Kelakenya
5: amat madai. Ukai. Malik ge screen laban ku sibuk nulis itu. Nama tu. Bisa technical problem kah? Nggak ada tebah Lucia aku. Nya pening aku baru udahnya first note one kumbai aku lagu originalnya out so which is perfect punya
2: nah, kita arti, ke biduanya
5: berdawa lagi bisa tau lagi bisa
0: nombor satu
5: and then artikulasi nuan sangat clear technically nyanyian dalam nyanyian nuan sangat pelbagai madai Emil Shah nuan mungkin nak whispering nuan mungkin nak falsetto Nuan nemu ngeri naik ke lagu meh pihak kakau tau pakai kita ngagak kue ngai kue nya sedikit kala hijau nya aja nyamai ke pada dai nyamai bos kala gaduh aja
6: aku nade milih tau
2: Bada payah.
6: Mana yang payah? Tegak mana jangan. Ya,
3: bos. Kita milih yang bosnya.
2: Bos payah. Bantu
5: milih yang payah. And then, Nuan nung placing vibrato. Di ni Nuan kat letakkan vibrato Nuan. Nuan tak sengapa mbal vibrato. Letak ya bak penghujung nyanyian Nuan. Dan your improvisasi aku sangat suka. Okay. Nuan claim lagu tu. Lagu Nuan. Okay, lagu rem. Then visually, Nuan dah ready to be to be entertainer dalam industri muzik ketiban. So, keep it up. Ngajak rem tu.
0: Okay. Terima kasih.
3: Biasanya, gambar-gambar kita lagi on FB. Sibu pula bapak. Bergambar pada belakang FB.
7: Okay, lepas jam kita depannya. Dah tak ada nuntung
2: bandang tu dah.
3: Bambil dengan cowok-cowok rempit.
7: Ngacau ke yo laban tin itu dah masuk ngai kenyah dah tu dah. Terima kasih mai-mai wah jadi pemutus nak sempat ditemu kita minggu baru mah kita masuk ke pemutus saya dah.
3: Minggu baru ni.
7: Ya laban jam tu dah.
3: Betul. Ngerampet jam.
7: Ngerampet jam saya dah bagi kenyah dah. Okey terima kasih mai-mai wah. Terima kasih ngai balas sponsor, terima kasih ngai juri. Minggu baru kita nemu pemutus jatah kenyalan special ke-6.
3: Okey. Terima kasih you Dimiri laban dekat lengkap ke konti ya ungkap kain kenyah satu lagi dalam menu kagi benda kita live di FB pemegak di YouTube channel kita YFM Iban official terima kasih menu ya kedah join CK ungkap ya ulang tahun ke-6 terima kasih you Jimbo
4: ya
3: terima kasih ya, limpang kita buat konti engkau bos Mr Edmund Langgi kita engkau semua pengeluar-pengeluar program kita kuasa sama ngemujur ke CK 37 ulang tahun ke-6 kita sarito ne Okay, flow, bye.
0: Ngebye kot tak.
3: Udah pupuk modal
0: pula.
3: Anang gua ai mai.
6: Ya.
3: Au dom dengan ngatau ni dom.
0: Bedau.
3: Au anggar pe mime insin.
0: Okay. Terima kasih yang hagai Nuan tu Matthew ne.
3: Ya.
0: Terima kasih yang hagai Amade Kuimbo lama nak bertemu nembo.
3: Betul.
0: Ngarap ke kita sama gerai magang lupa yang magang. Nanti kami mai. Anang kalau mau nurun tajapan Nuan udah.
2: Anang kalau lawa.
0: Bakal kemuai buai bertemu ke Nuan ngau kami temu ne. Sorry tu berasa itu gahati, berasa gagati mulai Nuan berasa lelengau gak selamat tau ne. Terima kasih mayu hagai semua pala kita semua ne. Ila kita ni ngak pemutus ya.
4: Aku kira pihak tuan Matthew dan semua pada pengeluar program kita di Serata Menua kita di Sarawak. Terima kasih ya laban udah nama tu nariat baru. Aku gitu. Sari itu aja.
3: Sari itu aja.
4: Pinjau. Ngarap ke jatah kenyalang tu Majam Mansang minta bala kita ke Kak Nyukong ke sebenarnya industri ke sebenarnya YFM tentang industri music kita Iban haram kita bersukong ke program jatah kenyalang tambah lagi view laban sebab ia maya COVID sebab view kita nyentuh angka 5,000
3: ya
4: COVID lah maya ngarap kenyalang oleh di tambah ke kita mayo ke bio kita dah tahu dah kan.
6: Kalau kurang baru tu baru ya.
0: Ana siap.
3: Aku mesti saya dekat di pasukan kita minggu baru jadilah untuk pihak pemenang yang boleh champion nombor 2 nombor 3 engkau vokal terbaik CK special kita untuk pihak Sarito. Kira kita nutup program CK kita Sarito ya kena ke 12 hari bulan 9. Terima kasih banyak. Oh datuk lagi 34 seranyawa Nemban Badan dari Sibu FM.
0: Okay, bye-bye.

simpan mengau badar, gelemak basin wan, are kemerasat. Kaban ti disadangon mentah, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Sehat, dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkendir macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: Tak ke bajet lah. Tang mana diketak ke.
1: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Why seberai?
5: WAI
4: YFM. Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

Galaxy SJ-9, Romless Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Ya, bertemu kita peningah berdalam program Randau Temuai kita ungkap ke Sarito Sari-hari satu. Nah, bakal selama berdalam program tu dan sikit bisik temuai ketika ngau-ngau berandau berstudio boleh ngau balau peningah kita. Jadi ketengah hari tu dia ada kita berasai betul yang megak laban kita berpeluang menyekutai ngambil awak siko lutur ke tengah hari tu. Di baik kita berandau dengan program kita hari YFM Sibu. Jadi ke tengah hari itu ngelalu kenduan itu Dr. Philip Bagina. Selamat tengah hari, Doktor.
1: Selamat tengah hari, DJ. Terima kasih laban sedua dia udah ngangau datai Pak YFM Sibu.
0: Awak saya kutuk kali kedua nuan datai kita na.
1: Ya.
0: Awak punya kakunya tadi peningan na. Lebuh randau ke terubah subang angkanya agi pelalak kita mendiang kutai ke dikenang pemeka angkanya nak serap kutai ke disebut. Jadi ke sekali tu dia ada aku dekat nampung baru randau kita tengok kai berkawa ngau randau kita ke dulu subak tengok agi bersangkut pawa ngau nuan ke betulis ke buap tu tadi dutu. Aku tu nan siku ada orang kena cukup rindu ke pengawak nulis buap minat pemandai kembar tadi ha. Oh ya ba. Nyangka utai ke dikunci nuan tu lagi uliah muka runde ya muka ati pemegangnya di keperansang agai semua kami nah. Jadi ke dia tahu aku dulu merek tabe pujing agai nuan tu dutu. Laban baru-baru tu nuan udah ngeluar ke sitik buap ke ditulis nuan ianya tuai rumah. Tahu depan dan ke ba Facebook buap nuannya dutu?
1: Ya, tahu, tahu.
0: Oh, jadi ngenuan dia tadi tau pegai megak kan apa kamera tu dutu
1: bisa cover tu
0: bisa cover nah
1: ambil bala dah dia bungkus
0: agak bungkus nah. Oh, kita ke bisa meda Facebook kita boleh meda peningan nah bob tau ngau berapa lamar kini ke ditulis tu tadi nah
1: 242
0: 242 nah. Tebal direk getuk peningan nah. Yeah. Jadi mereka tabik puji ngakai nuan kati ke nuan tu nyu munye kutai nyu belunya randau tu nyu dulu ngakai buat tu. Yeah. Tulis ke rundiang ke nulis site buat ke dekumai tuai rumah tu. Tuai rumah institusi kepimpinan Iban tu. Lejasi kuasa dan cabaran abad ke-21. Tu buat ya peningan.
1: Ya. Yeah. Jadi idea dat nulis buat tu data dari aku muda dia tu deh kita muda kini ke tunga menemu kita Iban lebih lagi berkawal ngau kepimpinan jadi aku ngasai ke anemiak rebat baru tu perlu nemu lah lebih lagi laban nanti hari keliak tua rumah tu murang ke jadi ke tiang namanya tiang panduang kita Iban eh. Ya ke orang di ngurus ke site hari jalan penghidup kita Iban. Mm-hmm. Oh, jadi bunyi ko aku tadi laban buat tu tadi digagak dalam bentuk baka ilmiah dah setengah ilmiah tang tajap ya, ya nyamai dibaca lah nyamai dibaca aku udah ngagak ya mudah ge awak ke orang awam deh orang luar uliah maca yang ngau nyamai jadi tinitih ke idea dalam bob tu mayuh dalam bentuk ternyalah lapan aku pen ngagak thesis PhD aku mayuh dalam bidang kepimpinan kita Iban deh jadi tok kira sekedar dambik ku dari tesis aku lah di bentuk ku baru munyi ku jakok tadi udah di cuan ku baru awak ke hanya di nyamai ge dibaca orang obam dambik ku dari tesis aku baca lah kain di aku ngarap ke buat tu lihat hanya di situ hari pasal baru awak ke hanya di nyamai ge dibaca namanya kepimpinan kita Iban orang obam dambik ku dari tesis aku baca lah kain
0: di kita ke dalam cantik kita
1: aku ngarap ke buat tu lihat hanya di situ hari pasal baru awak ke
0: dalam tetamu pengawak ke depan kok tu kan sebenarnya dia tu rumah kalau bak punya dia tu bilik
1: ya ambil ku dari ya ya
0: au lebu nuan ke ngambil sekedar utai ke disimpan dalam tu reti ku akunya bakal tengok pengawak sedak tu besai lebih ke Penangguh dia top ba abad ke-21 yeah. dunia ke Manzang tu. Hari ni nuan ngawak penemunya tadi. Sekali ke nuan yang ngambil hari tesis kerigagak nuan hari PhD suba atau ke nuan bisik bertanya bersidak ketua ya ke kelebih ke nemu atau ke nuan berjalan ke pansik basiko-siko tu rumah tu. Lepen Penangguh tu rumah siko-siko tu nak sepakar ni pihak kedua tu.
1: Ya, yeah,
0: ma. Aku kata ke nuan ngadu ke buap tu nah.
1: Munyi ke dari sebut ku tadi. Ya sekedar ya mesti dambik ku hari tesis aku suka tesis PhD dan tajak pihak ya di seletik ku baru ngau kerja apa namanya pansik apa lapangan ku rantai dalam bidang yeah. penulisan tu dah. Jadi awak dia betul utai ke depan siap betul ngau utai ke amat-amatnya di pak rumah panjai.
0: Oh, reti nyanuan ke lapangan tu nuan bisa nanya sedak kenyadi ketua ya mentari ya. Ya, lebih nuan ngagak tu berapa kini timpuh tau ke awak ke dia ambil nuan tadi na. Nuan nemu ke sitik buap tu.
1: Tu lama. Jadi kebuai lama tadi aku namanya. Awak ke utai ke ditulis aku tu nak namanya nak kata kita no. Mereka empat sagai siko-siko lah nak ngenang siang ke no ketika kau jago kita ibat terendak awak korang nyamai ingat lah ngai kena gay kalu balat ditulis di dalam tu lebih-lebih lagi kita bela temu dunia ke dia tu deh sampai ke selalu berjurai bersebut dalam media sosial dalam surat khabar pasal perlu kena tu rumah tu namanya satu entiti bebas korang dari politik. Lalu awak kaya boleh fokus sebagai bidang tugas ya ngau ngurus ke bangsa kita lebih lagi bangsa kita Iban kita nemu kita Iban sebagai berpun dari tuan rumah lepas baka jawatan bukai baka pemanca penghulunya namanya jawatan kedudi lagi kata asal kita Iban sebagai tuan rumah nyame tuan rumah tu kira ke ya bagi aku dah ya perlu diangkat kita perlu diangkat lalu perlu gak ya di namanya dingkah kita pak site namanya institusi bebas deh awak kia tadi uliah meja pengawal uliah bergempuang ke kita Iban lalu ya uliah namanya berdepan korang awak abad cabaran abad ke 21 tu.
0: Ya, nanti ya tengah-tengah pun ya berjalan ke pengawal ngau nada sekat ni pihak tuan tanya dulu. Au denya kata ke lebih maya nuan ke ngagak buat tu subah sekali ke pun nuan ngagak subah ditulis nuan ngena jako Iban tau kenan si ke pun lalu ngena jako Melayu tu tadi nah.
1: Ya, laban aku tadi laban ke latar belakang akademik deh. Aku sikit dalam bahasa Melayu subah. Au tajak pen kami mula subak hampir ko ngau bahasa Inggeris maya primary school deh udah nyam masuk transition ko ra palehan setahun dia subak jadi udah nyam masuk gaya aliran Melayu nya tadi kadang-kadang idea tu semua te dalam bahasa Melayu saya ke nya pedih ka translate ya baru gaya bahasa namanya bahasa Iban deh bisa dalam ati kodin aku ka translate agak bahasa Iban. Awak kenyamai agak dia baca.
0: Ya, kali-kali
1: agak jaku Iban. Pihak mega dalam bahasa English dah. Bisa ke sida mana tu nanti ditulis dalam bahasa English. Awak ke nama penyelidik atau ke orang luar mega nemu pasal berapa guna. Awak sida nemu guna pengawak tu rumah tu dalam hidup kita Iban.
0: Ya, gila nak duduk hari ini muncul lah. Jadi tiga-tiga bahasa ni pihak kena itu. Kenang ke bub tu maka atau bub ke berapa kena ke udah degagak nuan?
1: Tu kira ke dua. Tiga lah si tek tang nyak pai di pansut ke bala. Ya nyak pasal temannya balang balang nyabung. Banyak degagak dalam grup saya dah. Banyak kira ke hari projek anda dun N62 ketibas ya site projek di baru namanya sigit di namanya di pun ke YB Kau pilih dam. Jadi jangan nanti pansur aja lah. Dah tembok digagak kami. Mayu bala penulis kita Iban dia deh. Nyak tadi aku ngumpung bala penulis-penulis bukai lah. Bakal sida dotol Profesor Datuk Dr. Dustin Ilan, sida Dr. Amy, sida Dr. Patricia, sida Harry Usup. Orang ke udah lama nulis buap dah. Sida Nalung Buda, ngau bala-bala bukai lah.
0: Mayu ke kita bergembung aduh ke buap ya. Nanti bisa awak lah bercerita pasal buapnya. Tentu balana sabar mega atau labak kau rutua nah. Tau ke bala kita sebuah datai Beraban kini kita nah.
1: Ya, udah tembok tang tadi ngante UIB lidam mereka green light korang.
0: Ya, betul.
1: Aban kami pun kak agak town hall deh. Namanya ketika kita tadi melibatkan utai namanya engkau bisa isu sensitif tau kenapa yang jadi tanya mesti kak di alus ke dulu sebetau ya jadi buap dah jadi boleh dibaca orang awam
0: ya jadi ngarap kayak mujo jadi setiap buap berketok kan jenis lah
1: ya ingin fikir aku mayuh ke tebal ke banyak mayuh bala begempung gulai dia lebih agak penulis kita Iban gulai.
0: Awnya ya ketiga tengenang ya keterubah sebab nama kini buat ke degakak nuan.
1: Aw ya keterubah sebab aku bisa nulis ijo pasal ijo. Ya siri tumbuhan nadir ijo. Jadi buat tu sebab di keluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Aw jadi buat tu sebab ya kaman tebal ya tang tanya tadi. Sidak ya mah napisnya baru dah.
0: Di sururek.
1: Sururek sudah baru dari Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Ya. Aku tu rindu ga ningau tak ada kunci nuan tak lutu. Laban semua orang yang boleh nulis, semua orang bisa utai ke dekat dia tulis kali kari bergagak ke novel, jerpen tau ke buat ilmiah tu. Jadi dengan nuan aku meda apa kata tu rumah dulu lagi jua. Buat nuan lebih semak lagi ngau penghidup kita ke besar sehari itu.
1: Ya. Tadi,
0: nah, nama aku buah kini ngambil bekerja nah.
1: Aban abah aku nyak mesite ari jalai aku lia berkunci permungau bangsa kita berkunci cara hidup berdiri lalu berkunci pasal namanya isu kita Iban au jadi nyak mesite cara aku namanya abah aku tenu nak uliah kayak bakal YB nanti YB nyamai mana uliah kempen uliah berada jadi kita ikut tadi nyak mesti tak cara kita agak sumbangan kita dah agak masyarakat kita nyak cara tadi lawan ke agak bisa idea uliah nulis nyak mesti tadi maksud ke buat tu sitek cara kita nama merek penemu gay namanya orang awam dah.
0: Cita dah ke nak lebu ke kita doktor lepas sudah datai ba tujuan dia pelajar dia bisa namanya pangkat begelar doktor atau bisa utai ke dia tinggal dia baca ke dia hari ni pihak kenuan. Jadi aku nyukan nego agak ijuaknya tadi. Kata ke ronde yang kap gagak ke buatnya sebab ni sekali ke anuannya tadi. Rindu ke orang ke labu tetok pun bisa ditanam tau kaita tumbuh di rek deh. Nuan bisa ngemuan pengawal ngemeran ke katanya bertanam kutanya atau ke nuan medak orang ke rumah panjang nuan tau ke bukan itu tu.
1: Ya meh tadi munyi ku aku bila maya kita bersebut keju. Maya orang salah namanya tafsiran korang salah perhati deh. Kau mai ke bila nyimpul ijo mabuk aja keingat kau. Salah penemunya. Yang aku tadi ngau cara nulis tu awak ku nerang ke orang mayu. Nama arti ya kamat ijo tu guna saya. Lepas nanti kita berarti ke tau ke maca. Dia aku dah beli tu. Nemu ya. Ijo tu ke sebina ngasuh kita mabuk aja.
0: Ya.
1: Mabuk kita nanti ngirup sikit mabuk dah. Dan hari segi kebukai kita nemu guna ya bakal orang ngirup biar nap ya biar pun mereka buat wine pun mereka buat dan nanti kita nemu guna ya tau ke sekat ya tuju ya kelimpang kita untuk ekonomi ya banyak penatai boleh natai bisa ke bangsa kita setiap lagi ijuat tu boleh digunakan kena agak terbukai. Ambil kebandingan kena namanya yang tidak ambil empat dicampur raruk kurang dah kulit kayoknya. Ia ada alkohol. Jadi ia boleh dihirup kita jadi ke sitik baka kurang ke birup kain niranya lah.
0: Ya, aman.
1: Nada yang tanya. Ia boleh merek energi ke agak kita. Oh, bisa kemudah dalam tu nama konten ke bisa pemanah dalam air juak tu. Lempernya megak buah ya pin kita ada agak namanya research lah. Titik ya apa Indonesia mai sudah agak buah tu jadi pemakai. Oh, dia direndam sudah diproses sudah ya boleh jadi nyamai dempak. Nya aku mai sudah nama buah kolang kaling kau sudah. Oh, bisa dalam tu. Lalu megak ya boleh kena gula, agak jadi gula. Aban indeks glisemiknya baru. Tidak banding kau gula tebu atau ke gula bukai. Jadi yang mana ya banding kau gula bukai yang mana untuk pengerai kita. Oh, Pak Indonesia mayo haruna. Dan kau dia tok pen nanti kita mansang agak baka kedai ke bisi nyua Shetty. Dalamnya apa sih dah mayo guna ijo tu. Oh, gula ijo aja kena sudah nyampul. Nyamai lapan aroma pun wangi gak bau ya. Lu nyamai empat kita lah.
0: Ya, semula ayah dari bau punya korang lah. Oh, asal ya.
1: Mayu lah, kita buka yang terbuka penyapu. Tanya yang deh. Rumun tanya yang tadi. Udah agak kena orang agak penyapu.
0: Penyapu lidi.
1: Penyapu lidi. Kayak tanya penyapu nak ya ke.
0: Oh.
1: Ya ke namanya. Celumnya deh. Bisanya di kedai juara. Ya, mayu dambe dari Indonesia.
0: Ya, nah. Oh, mai wah katanya ya guna atau aku bisa besar teh lah hijau atau aku benar ya peningan eh. Kita tahu maca bab ke bisa sudah ditulis Dr. Philip. Jadi tak tanda yang kebak merahnya Dr. Tejaknya bobnya. Bekinya ada. Baca urat gadung.
1: Tu lama dah pensut.
0: Ya,
1: 2000 berapa sobat? Kau pun
0: nyenengat. Sudah ingat. Okay, bisa dijual nado tu?
1: Bisa. Tu bisa dijual di kedai 2019.
0: Nah, 2019.
1: Tu bisa apa? Mayu apa bookstore eh? Lalu apa aku agak bisa ke stok? Buat tu dah.
0: Ya, nanti jemaah bala ke bisa ningat rana tu kamali. Kati ke kamali buat ke ditulis tuan tu sekali ke buat hijau atau rum, ngau buat tu rumah tu?
1: Tahu ngelawak tu bisa ada apa bookstore. Lalu tahu direct ke aku gak? Tang sitet to buat tu rumah tu nada ipa box tu. Setakat dia tu direct area aku terus area aku. Kalau dah tu ilah aku bisa nganjung gay kedai buku lah. Setakat dia tu benda utanya lah, benda baru gitu, benda dimpun kita lah.
0: Ya, sitet dah dah lagi dah bungkus ni pening ah kedua pegawai rutunya dah. Nyuka udah rata bau joran lau tu tu rutu. Tentu ya bisa pemalu buah nuan kebegaga kebuat tau kan hulis buat tau. Kadang tua tu nyu awus ronde yang tau ke idea menyeko kita nah kata ke nuan lah. Lebih kegaga tu penangguh kerja tapi nuan.
1: Ya, nyame tadi lebang tato menggunakan idea deh. Kadang-kadang ideanya buah bisik deh. Menyeko tanya tengah malam penting tanya ngagak angkat
0: nah. Angkat
1: buat tulis ke dulu. Bisa buah tusah deh gagak deh. Nyamaya tuan ada namanya rundi yang tua bisik tekul mimet deh. Lekak ke dulu lah kerja terbukai.
0: Kadang nyuna ngupia lebih rundi yang kena.
1: Ya, ngaji jadi di tanya deh di pajak ganti yang hanya di dah. Itu dulu sampai 2-3 hari dah nyak baru ngagak baru.
0: Ah, lu baru ni yang kedata
1: ya. Ya, nyame dalam laptop mayu lah. Kelimpir laptop kan bisa ya, udah di setengah-setengah dah gagak ku. Udah nganti tembok mau kedua ada.
0: Ngarap ke terus mujo memba pengawak nuang kenulis laban peningah kebenar ya doktor atau pun ya siko ari pengetua ya mangko pengawaknya di pengajar megane ke dia tau sekolah ni doktor
1: dia tau aku pindah ke SMK dengan DAP
0: dengan DAP jus oh. Meak kita dah
1: tapi yang punya nyok me senang ngelawak sedua
0: dia aman kisir kita bertemu dah tau lah ni korang katika bagi awaknya antara kerja nuan ngau pengawak kenulis tau kemaya nuan ngambil peluang menulis kebut tau
1: munyi kakum ada selalunya alam aku laban mata kadang-kadang tinduk dah mata nyutuai kau lah memang tinduk dah nyam siti cara artinya dah kena ngap, namanya habis ke masa dah terkena kita ninduk ke diri sebenarnya ninduk ke diri tadi bertulis buat tau meh kau ada siti sambung baru ke jadi siti ya kita ke kak saya kena ingat kak pada kata dia jadi pak buat hijau atau hari itu tadi YB Lidam laban dia si kita orang ke angkun yang ngejar pengawas kita tanya yang beda oh sanuk ku yang anakku mana nuan nanam hijau secara komersial ke nah jadi ya bisa mereka ku bantau lah kena namanya betiris ke tanah. Jadi dia tahu dah start lah aku tanam keju atau.
0: Oh,
1: anak tanam 2-3 pun kau. Mesti utainya beratus pun baru bisa menguntung kau. Mat gak idealnya. Jadi dah start aku pun mempertanam. Awak akan bisa contoh dah.
0: Mana contoh dah. Lepas hari kena boleh buat, hari aku boleh idea tak korun yang punya kita. Dia tahu nyup tanam keju.
1: Ya. Lepas keliak tu tadi. Aku ingat bala bala kami dia nak berjual segelas sebab 20 sen mula 50 sen segelas dah nyat dia tahu 2 ringgit 3 ringgit sebab segilin 5 ringgit

0: Yeah.
1: Lalu kita ukai mina nyual ya ke dari campur raroknya di air besar. Kita boleh nyual ya ke ambil kita air manis ya. Nyamai itu di rup dia air manis ya. Jadi nyak pun boleh di komersial ke kita ya. Di ante tendu munyi ku jako tadi nu beratus pun tadi. Bisa ya insul pas agai namanya penghidup kita, ekonomi kita.
0: Dengar kita peningan banyak korang bukanlah duto runding pun mudah jawab hari utai ke dalam hati kita ada kadang ya nulis tak dia tanya udah bisa kebun hijau kan jadi nama Perancis yang dengan kaya bala ke bisa pengingin hati kat nulis buah atau ke kat baru ngepun kini atau ke sidak ke udah nulis yang terjangga bertengah jalai terjelepek lemik kini laban nyungai mantu katika ke Perancis yang duto
1: nyaman tadi anak kita namanya jampat putus asa korang deh. Bepun lah kita nulis ni ke kuliah kita adanya nanti semua jako utanya bisip nekul deh. Bertanya ngau pengandire orang kuda nemu orang kuda lebat nulis kain ulung. Tiba ke apa tudah dire deh. Ada masalah orang tiba nanya aku kusigi madah lah berkeni ke cara kita boleh ngermai kaget deh. Tajak pun munyi korang sekepin kertas hari boleh tulis tu nanti dalam setahun
0: nampau ya
1: 366 hari lupa ya men ni buah laju dah tang betul tu tadi ti tuan tu tanya lama-lama tuan tu jampat ya yang men anang tanya lah munyi korang tadi pemujul ukai ungkup ukai mina ungkup orang ke bernasib mana yang pemujul ungkup orang ti nak nemu putus asa.
0: Dengar kita peningannya Perancis hari dua kita ke tengah hari itu deh. Bakal nuan pun dua pun mayu agak tanya nih penangguh nih kalau agak ngasai ke putus mengarap ngakaknya nih.
1: Ya meh. Mayu tanya nih ban sikit bakal nyam kita. Kelimpah rebut topin aku bisa nulis jurnal deh. Jurnal nanti apa Google giga dia tulis pasal kepimpinan. Ayo ada tu tulis ke jurnal-jurnal teh. Jadi tanya tadi bunyi kaku tadi. Tajak kita namanya start ada teh kemien dia uliah jauh ke berjalan singkang kita.
0: Hanya dengar aku kata Perancis am kita peninggal ngah kumbo meta belengah laban suwe ya kan nyebut utai utai kata kayaknya pengingin hati itu besar itu yang mulu nyebut patona nyawa tau
1: nyetat ya pedih semuanya korang
0: nyetat ya
1: pedih udah di on nah ada masalah
0: Uji kita merancang di rempuh untuk peningan jadi terima kasih Duto boleh datang ke studio tengah hari itu
1: iya terima kasih ya. Jadi harap ke namanya bala peningat ada uliah namanya ngambil
0: penemu
1: ke tanya lah ke mana ya. Jadi ente saleh penemu aku tinggal ke leka ke jadi gunanya ke mana ada kuliah kunci kita terima kasih DJ
0: ya sama-sama peningatnya rana aku boleh ngau Duto pilih begina ke tengah hari tu dalam program kita karam kenyematek mutek kiri kunci lalu ilak kita bertemu baru gak ba awak kebukai berkenan ke utek kebukai mengkana Duto
1: ya terima kasih
0: okey mumpul dulu peningat bye-bye.

0: sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

lagu ke di baik Clement Joyce ke lemai tu peningat tambai pengrinduk tua lagu kena aku merindang kita agak-agak mengkang bukan engkau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito ngali hari 6 Sarito 12 hari bulan 9 tahun 2026 nyalai terima kasih apa gak ngagai Lucy atau Mas Kasau kuda pukulai engkau kita bak program 34 Serah Nyawa Neman Badan ya kuda pukulai engkau kita megak bak program ke di keluarga kami nanti yang hari 6 gau hari minggu setiap program ke di kena nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak di tu ya ngelalu ke bala peningga kita ke bisik ninga ke kami kena RTM klik lemai tu peningga jadi bak rentak ngali hari tu pukul engkau aku Melati Badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi lalu pukul 5 kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke berentak dandut kita bergulai pak program rentak dandut pupu bangsa udah kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi nyalai nyatu sun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari sari tu peningal lalu tu mai bala peningal berarti ke namanya tadi API tau ke ikas pengamai angin anda kat pukul 11 pagi tu tadi jadi Serian terus ngerikut ke baca API ke nak mana ke pengerai ianya 244 lalu berpelasar ke penerang ke pemadu baru ke terikut ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin atau ke APM dia tujuh kandang gandur ngerikut ke baca API baikas ke nak mana ke pengerai ianya di Seriaman 199 Semarahan 190 di Kuching 186 Bintang Tulu 152 lalu di Serikai 146 Sibu 112 Ngau Mukah 104 ya lalu 5 kandang endur ke Bukai ngerikut ke API Baikas ke Jalan Yang Pemersi ianya sama laju 100 di Miri 95 ILP Miri 80 Kapit 78 lalu di Tudi ke Limbang 79 ya lalu berarti ke Mega info gayari ya ke bisik diterima kami dari UPS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia jadi muat ke lemah itu di pelabak ke bisik ribut kudik jadi bas kedat nur di Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri hingga di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Ujan bas kedat nur di Kapit di Miri pihak megak ngau di Limbang ya nyak ke info gayari ya ke dipekunsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia di kena taik ke megak ba YFM ba rentak ngali hari.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ya, lagu ke Hadi by Angela Latajua. Lama itu peninggal kau lagu Kati Kenggau. Ya, Siti lagu muka ke. Dia pilih aku merindang ke bala kita ke. Bisi, gulai kau kami bawa rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya. Jadi itu ngenang ya, berkawal kau pengawak ke muka sekolah. Dia kita berhati ke berita kita ya, tengah hari itu tadi. Kalau yang madah ke penerang rasmi berkawal kau pengawak muka baru sekolah bawa serata negeri kita dekat daripada ke pukul 8 malam tu. Jadi buat posting Facebook page pelajar menua Sarawak, Direktur ya Umar Mahli madah ke penerangnya dekat dikenatai ke ngenak saluran media ramah rasmi UPIS pelajar menua Sarawak ya. Jadi atur-atur diambil ngambil ke raban dari UPIS tu agi boleh terus matau baca indeks pengamah angin tau ke API nyentuk ke lemai tu lagi. Jadi tu dikena nentu ke penglikun kau pengelan tentang semua raban komuniti abak sekolah ya. Nya aku Siti hari berita ke dilansa aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi tu lagu ke di pilih merenang kita bak rentak ngali hari lagu ke di by Linda Kawal Ati Tua.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Ya, lagu ke di baik Veronica Natasha lemai tu peningan merindang. Kita kaget terus engkau kami bawa FM. Jadi jam kita 13 minit lagi. Dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai tu lagi ni ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita lagi. Kita bergulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bangsa. Untuk bila kita ke rindu kemudian ke lagu-lagu ke berentak dandut. Terus ke bergulai engkau kami. Untuk kaget pukul 6 lemai tu lagi. Ya. Jadi sebelum kita ingat ke berita pukul 5 lemai, aku merindang kita engkau duitik lagu-lagu ia ke dibaik Isnan Nala Jalai Pengerinduk Tua. Jadi sebelumnya tu merindang kita engkau lagu ke dipinta bibi engkau mak ya hari sekarang lemai tu aku ya. Mendiang ke YFM lagu ke dibaik Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai mengantai lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Aku umuran saya keluar.
2: Aku

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai buan tianyo dras, serta ngemai macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknu, mandi. Tempat siapa cukup mana rampak, baketusan, bungai, taman selera, tanyo batu, semila jauh, serta main lagi, melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nanti penatai nuan, ngau ulang main macam jenuh-jenuh siga, bakamayas, primbau, menang, burung, serta jenuh-jenuh siga kebukai. Agi mengpalan kemana tahu ditapar ke. Bakal ogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, merina pak. Palan nebo beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah no bemalam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menemua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penata.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
1: Di Ramadan 2020.

jadi baik baby Ain lemai tu berdengar pedak-pedak ajak lagu kena mungkar rentak dantut pupu bangsa kita lemai tu lemai hari 6 hari tu 12 hari bulan 9 2026 jadi ya selama lemai dengan kepala kita ke habis bulan engkau kami lebih lagi bala peminat lagu-lagu ke berentak dantut kita bergulai buat segmen rentak dantut pupu bangsa nyentuk dengan pukul 6 lemai jadi aku harap ke semua lagu-lagu ke berentak dantut ya ke bisik di tebah aku dalam kanan kita ke bulai buat rentak dandut pupu bangsa tu atau merindang hati bala kita ke habis bulai engkau kami ke lemai tu ya. Jadi lagu dandut kedua kita ke sekali tu. Situ lagu ke di baik Melina Rindu lalu untuk dia kenyang lagi lagu Ari Priti Nina Anang Anang di Jayau. Sebelum kita dengar ke lagu Bulan Cinta Ari Iva.

0: kenyang ni kalau aku dah. Bala anak aku ngeraro aku. Duit tuan ada kebuka yo, aku minat ke YSN telefon
1: oh kata dia. Kredit sudah ya.
0: Au, habis pesan lagi enggak uga.
2: Au,
0: enggak
2: au.
0: Gerem badan duit enggak uga. Semua minat. Mah batu, gigi batu.
1: Rumah batu.
2: Rumah batu ku ya. Nah, si uke ati batu na.
0: Ati batu.
1: Semua batu
2: makan. Batu makan.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: bulatkan cintaku.
1: Eh, apa?
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup pun sayang.
2: Iya. Jadi yang mana?
3: Dengarkan program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat maksa

0: tuo pagi riwayat.
1: Menung ringat, menung perhatiin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu gali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayo ati ke benua angat. Macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Ati inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat kediri. Ringat, tamak ke pilihan. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Nah, pansut. Baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Ladies and gentlemen,
5: YFM. Renggak dangdut pupu bansa.

0: Ragu akan cintaku.
1: Eba.
0: Kubulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta.
2: Hidup
0: sayang.
2: Iya. Terus jadi yang mana?

0: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak dangdut pupu bangsa.

サラダの愛スナビ YFM YFM セグライスチャライ

0: Cita Diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Maya hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Statistik bandang kepenusah berpadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyari ada ulah diderba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi bak jalan alun. Seliah ke diri ada ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari

Semampai saya, lagu kedi by Jerry Kamit peningal lagu dikenal kita ngepun ke awak sudah lemai kita ke lemai tu. Bak lemai hari 6 hari tu 12 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai serta selamat bertemu baru bak awak sudah lemai ke lemai tu. Tentu ya bergulai dengan awakku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang lemai tu peningal ngarap ke sama belak gerai serta lantang magang bakal ke Sarito ya. Jadi di Bandaraya Kuching kelebih lagi bak jalan Piramli lemai tu peninga gayari kami mana di Luadin lejak pen mana tang gayari kita lagi mengkang bersebun bak Luadin ya. Ngarap ke sama belak nyaga pengerai serta nyaga pengelikuan di rempu maya kita bak luar rumah tau ke ngerja pengawak di luar rumah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua belak peninga nak ngira di ni lain dua kita jam ke dia tu baik kenyak kita mendiang ke kami baru rumah kini bak palando gawak tau ke bak dalam kereta kelebih lagi kita ya ke bising ulu pengawak di Bandaraya Kuching yang kena beranjung ke anak kita register masuk universiti ba Bandaraya Kuching itu tau ke kita yang kena bising ulu pengawak anak kita tau ke bala kita ya ke konvo hujung minggu untuk peningat. Okay, selamat datang ngagai Bandaraya Kuching. Okay, tentu ya frekuensi kami Bandaraya Kuching 101.3 FM serta maga kita boleh mendengar ke kami kena RTM klik kelemah itu ngam maga channel Astro 871. Itu semua program kita ungkup ya kelemah itu peningat. Tentu yang ada berubah 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan berat lagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak 7.30 lemai dia nombor kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching kepenudi pukul 8 malam tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau anti min bak program nembiak min kenyamai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai serta terima kasih ya laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita peningat ya. Kita berperindang dulu tu peningat ngau lagu ke Dubai Nor hidup berambun air mata YFM segulai sejalai.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Marinsa Besrara, lagu kedi by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Ya, mari selamat lemai yang gaya penyamayu ke lemai itu. Nama ke selama ni tinggal hari 6. Dia aku peri kita Menti Sigih. Nika berkongsi ke info ba Hello Y Kapit kita ke sekali itu. Jadi tu Peninga. Kalai berita keterubah ke dekat dibayar aku berkawa dengan ekspedisi Bukit Mabung hanya kedua kali ya dia tu untuk tahun 2026. Jadi ke sekali tu program tu dekat dia tu berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung untuk Peninggal Mayuah edisi kedua tahun 2026 dia mayu macam mega program tau ke aktiviti bukai ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Jadi tu ngelansak ngau mimit ke dari program tau ke tentatif program ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Galai kena 25 hari bulan 9 2026. Dia kiraya pukul 12 tengah hari pekit kategori komuniti Bukit Mabung mega dekat dia tu kalau yang tiada penangguh dia sidak tuilak dekat di lepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bahas tentang lepas ke kategori komuniti tuno ungkup lelaki dengan mega kategori komuniti tuno ungkup sidak kaino lalu muak ke malam dia prize dekat diserah ke dengan sidak ke menang lebuh maya ekspedisi Bukit Mabung au nyak ba kategori komuniti Bukit Mabung nangkan kenya Peninggal Mayuah dia ada kena 26 bulan 9 2026 mega bisi dia tu kalai sidak tu deka ngelepas ke mega bahas tentang kategori terbuka lelaki ngau mega kategori terbuka indo tu mega sama mega deka dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai lalu muak ke malam dia pengawak nyuak ke prayus kagai sidak kemenang nya bekau ngau program ke bisik mega dia tu lebuh mayanya dalam kanang dua hari no sidang lepas ke peserta ke ngau ekspedisi Bukit Mabung ke dua pada tahun 2026 kita ke dekat ngau tentu ya pum tu mega udah dibuka atau ke udah dikunci jadi ana lawan ngambil ke kita tahu ngeregister rempu kita akan dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu. Okey, nyak berita ke terubah bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung. Nangkan ke nyak mega Peninggal Mayuah kalai kena ke hari 1 ke dekat datai 14/9/2026 besi mega program tidak tu sida hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit kalau itu mega Peninggal Mayuah hanya bekau ngau pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit nya ke 14/9/2026 pukul 9.45 minit pagi bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenya tok bekau ngau jualan ramah madani bergerak ke mega bisi dia tu kena 16 hari bulan 9 2026 hari 3 atau dekat tu bawa menikah bila hari pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Udahnya mega ke bisik dia tu pengawak kesama program jualan ramah madani bergerak 14/9/2026 untuk tunggak ke menua kita di belaga ba umar badeng sungai danggang pukul 9 pagi hanggai pukul 2 lemai lalu pergila di belaga megak bisik jualan ramah madani bergerak ba kampung longdungan pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai sama megak pergila atuk ba
2: Christina Enterprise tunggak ke Belaga Megak. Bisik dia tu Jalan Ramah Bertani pukul 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak bekau ngah Jalan Ramah Bertani info ke bisik di rumah kita hari UPSK PDN bagi menua kita di Kapit bekau ngau Jalan Ramah Bertani tunggak ke Kapit ngau Megak di bagi menua kita di Belaga. Harap ke kita ke semak peniau tau Megak bambil uliah basentang Jalan Ramah Bertani ke bisik dia tu. Nyak yang peringat mayu berita kuliah di kursi kaku buat hello Y Kapit kita ke sekali itu boleh baru angkai Emeda di konti YFM di Kuching. Terima kasih
3: ya. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami YFM segulai sejalai.

0: Iya, lagu ke Dubai Heaven peningau dah merenang kita iba awak sedalam mai ke lemai tu ya. Ikan jadi tu peningau mai kita berarti ke info gayari hari Map Malaysia bawa pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau jadi muak ke lemai tu bisi ribut kudi di sekedar kenendo bawa bagi menua Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngemega di Limbang ya. Lalu muak ke malam lagi peninga bisi hujan di sekedar kenendo di bagi menua Kapit, Miri, Ngemega di Limbang. Jadi tasik kita bergelombang bawa peninggi 0.5 nyentuh ke 1.0 meter peninggi. Jadi ribut berpuput ba barat Sarawak, hari utara ba peneras 10 nyentuh ke 20 km sejam, lalu ba utara Sarawak ribut berpuput hari timur laut ba peneras 10 nyentuh ke 20 km sejam peninga ya. Jadi suhu tau ketika pengangat gayari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius ya. Jadi terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ya ku dah natai ke info gayari kita ba email yfmiban di Kuching ya. Jadi tu peninga mai kita berarti ke baca indeks pengamah angin di bagi di menua kita ba Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Jadi serian baca IPU ianya 236 ianya nak manah ke Pengerai, lalu Semarahan 176, Kuching 174, Sri Aman 199, Sri Kai 115, lalu Bintulu 97, Sibu 99, Samalaju 89, Mukah 90, Miri 89, Limbang 71, Kapit 73 IPU takak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya tadi indeks pengamah angin di Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya dia lepas tu lagi peninga dia aku deka macam pesan berat ngau mega pesan berbatang agak kita ke deka nganjung pesan berat kita boleh terus email serta mega WhatsApp ngagai nombor konti kami.
1: Isi? Oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?

0: aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Okay, jadi itu macam pesan berat kita ya pendengar. Jadi pesan ke cerubah tu pesan pemati. Jadi pesan tu ngari ke petunggau ya, steward anak Albert Mono sebilik. Madah ke menyadik sidak ya, Noel Doni Savat anak Albert Mono udah nadai kena 11 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besai Kuching. Jadi ya tu deka di intu ngau cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 ah kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 jam 9 pagi, lalu deka di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala menyadik serta kampung belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landia, Taman Merendang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Elmu, Taman Malihah, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kampung belayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke ditumagang ya ke ngelala Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono ya, semua kita dipinta datai magang. Nanti kita akan mengau sili lagi pasal penusah rabatu, kita tahu bertanya terus ngagai steward anak Albert Mono bernumor 0137595095 ya. Aku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu ngari ke steward anak Albert Mono madah ke menyadik sidak ya, Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono dan nadai kena 11 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu ngena cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 jam 9 pagi, lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landih, Merendang Gayam, Taman Samarinda, Desa Ilmu, Taman Malihah, Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kampung belayan yang kebuka ya kena Allah dirintai ke ditumagang ya, ya kengelala Noel Doni Savat anak Albert Mono. Semua kita dipinta datai magang. Penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai steward anak Albert Mono tu bernumor 0137595095. Okey, lalu pesan kedua tu peningah, pesan pemati tu datai hari Rosidah Sinja anak David ngari ke Inaya Doris anak Tabau madah ke apa ya, David Dari anak Ajai, David Dari anak Ajai tau ke apa sidah, tau ke apa sidah udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Sekayu Macan, Pasau Macan, Rasan, Semayam, Sungai Poi, Agin di Semaram, Kampung Belayan ba Batu Nieh, Meluan Julau, Bebangan Mujong Kapit, ngau semua kampung belayan ya ke Kalak Gawa ngau ya di Papua New Guinea, ngau ba tekat ai Balih Subak au. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke ngelala David Dari anak Ajai ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah sedaya empu yang nyabak Pulau Wak Jalai Macan Kenawit ya. Jadi ya tu dekat dikubur kena pagi hari 1 14 hari bulan 9 2026. Pendarang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Doris anak Tabau bernumor 0113371442 atau ke Rosidah Sinja anak David 0194748897 ya. Aku nanduk baru pesan tu peninggal, pesan pemati tu datang hari Rosidah Sinja anak David dari ngari ke Indaya Doris anak Tabau madah ke Apaya David dari anak Ajai David dari anak Ajai tau ke Apai Sideh udah nadai kena 12/9/2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh berumah Sida Yempu ianya berpulau Jalai Macan Kenawit lalu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026 jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan sekayu air macan Sekayu Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Poi, Ageng di Semaram, Kabang Belayan di Batu Niah, Meluan Julau, Bebangan Mujung Kapit, ngau semua. Kabang ya ke Kalagawa, ngau David dari itu, bahawa Papua Nugini serta tekat air baliah ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Doris Anak Tabau, bahawa nombor kusung 113-371-4412 tau ke Rosidah Sinja Banumo 09-474-8897 ya. Lalu pesan ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari di pesan pemati tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang udah nadai ba Hospital Besar Kuching kena 11/9/2026 lalu dekat di Intu kena hari Minggu 13/9/2026 baru Mesda Yampu ianya ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1/14/9/2026 ba Pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan Bak Tanjung Baru Paku Sepawah Betung Tanjung Asa Paku Sepawah Samu Ulu Paku Sepawah ngau semua Rumah Panjai Bukai Bak Paku Sepawah Betung ya. Jadi pesan tu maga dituju ke ngagai kepembelayan Bak Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk Kampung Suduh Singai Singai Bau serta Kabang Belayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau Kabang Belayan di Kebuka yang kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal jadi pesan tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besar Kuching jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 13/9/2026 ba Rumah Sedayampu ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat Dianjung kena hari 1/14/9/2026 Bak Pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Bak Tanjung Baru Tanjung Asal Samu tu tadi Bak Paku Sepawah Betung serta kepembelayan Bak Ulu Samu Ulu Paku Sepawah ngau Rumah Panjai Kebukai di Paku Sepawah Betung ya serta maga nuju kepembelayan Bak Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk serta kaban belayan Bak Kampung Suduh Singai Bau serta kebelayan di Kuching Semanggang Samarahan ngau ke Bukai kena uliah dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai magang ok yang tadi sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM kita boleh terus email ngagai email kami ngam aga WhatsApp kelemai tu peningah ba awak tu dia aku dekat maca pesan berat serta maga pesan berbatang

ke Dibai Edward Pusah Jakub Perangsang ya. Lagi nampung baru pesan berat ke bisik diterima kami ke Lemai Tu Peningan. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majing anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregang niang apai sidak ya. Yanya niang ex teru masilai anak sandeh kedekat di atur kena 19/9/2026 pagi hari 6 ya berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke diaba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, X Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Menuang Kelili, Bala Bak Skim Skreng serta Kabam Belayan yang kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing anak Silai bernumur 0198051247 tak ke Steven Tapa Silai bernumor 0193223272 ya aku nanduk baru. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majing anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregan yang apai sidaya yang nyanyi yang ex terumah silai anak sandeh ni yang ex terumah silai anak sandeh kedekat dia tu kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empauh Brunei, ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Menuang Kelili, Bala di Skim Skreng, serta kembelayan di Kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Jadi penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing bernumur 0198051249 tau ke Steven Tapa bernumor 0193223272 ya. Ikan lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedas bilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku. Suri anak tiku tau ke Suli. Tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 berhospital Besai Kucing. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan ke dia bak kampung Sabuk, Kampung Nanga San Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta Kampung Belayan di Kediau di Semunjan Engklili, Kampung Lubuk Buan Stampin Kucing serta semua Kampung Belayan ia kenglala banyak kena jawah tak kesemak ya, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Nyadi suri anak tiku tak kesuli tu dekat dintu berumah Yempu ianya berumah Ros Ima Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi mayangin tu berbala mayuh dekat dipadah ke baru nangkan ke to legi ya. Laban lagi nganti penatai bala mayuh. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu bernumor 0165348115 tau ke Kenny bernumor 0128475584 tau ke Rebecca 0113-382-9467 ya aku nanduk baru. Pesan pemati itu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedas bilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku tau ke Suli, suri anak tiku tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 berhospital Besai Kucing. Jadi pesan tu
dituju ke ngake kepembelayan di kediaba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta kepembelayan di kediaba Semunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua kepembelayan di kebukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Jadi suri anak tiku tau ke suli tu, suri anak tiku tau ke suli tu dekat di Intu, ba rumah Yempu yangnya ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduak Sri Aman ya. Jadi mayang gintu bebala mayuh dekat di padah nangkan ketuk ilak laban lagi nganti penatai bala kebuka ya atau ke bala mayuah. Jadi penerang ke silik lagi peninga kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell bernumor 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 atau ke Rebecca 011-382-9467. Okay. Pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah linggi anak sawing nanga selawat ngemeh kenawit ya kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit. Jadi bala kejauh tau ke Semak semua kita dipinta datai tumu kage ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan ia ke ngelala bayak kenya jauh tau ke Semak. Jadi penerang ke silik peninga kita tau terus bertanya ngagai Winnie Landi bernumor telefon 013-532-4102 ya. Aku nanduk baru pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indian, ngetas ulit ni yang sanggup anak Indian kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat diatur baru meh linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan bayak kena jauh tau ke Semak ya ke ngelala ni yang sanggup anak Indin, ni yang sanggup anak Indin. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Winnie Landi bernumor 013-532-4102.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, terengkap jalan ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Galaxy SJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: nah. Bola mimit-mimit ya tahu ku isi ne. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah si ban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan tadi. Berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Radio YFM.

Lemai-lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bar berita lemai hari 6 12 bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Perasa DNA udah tembuk, identiti 5 ikut mangsa penusa Bilun Kabang udah ditentukan. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Kabang ngagai CAAM. KPWKM merisukong psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Penerang berkawa ngau penusah Bilun Kabang Long Lelang Lubram. Proses analisis DNA tengawa ke semua 5 ikut mangsa di bebadi nyawa dalam penusah Bilun Kabang servis Dutu Terbai di labuah di Long Lelang Ulu Bram udah tembuk dipejalai oleh Upis Kimia Malaysia. Analisis forensik mujur ngesah serta nentu ke identiti semua mangsanya. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah, tubuh semua mangsa udah diserah ngagai Aris Sidak Empu dengan Upis Patologi Spital Miri Saritu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM Mega ngenatai ke Basar Sidak ngagai Upis Kimia Malaysia, Upis Menteri Pengerai, Spital Miri ngau semua agensi ti bekau ngau operation anu nentu ke identiti serta ngatu mangsa. Polis Sarawak Mega ngenatai ke penyenuk hati ngagai ruang bilik mangsa serta ngarap ke sida diberi pengering ngau penegap hati maya napi penusah tu. Perintah Sarawak udah nyerah ke ngau penuh pengawal mansia penusah Bilun Kabang di labuah di Long Lelang Ulu Bram ngagai raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, sebarang sangka tau ke speculation berkawa ngau kebuah penusah nyak nyadi hendak patut dikeluar ke sebedau ripu rasmi pansiaknya dibantai. Ia nyemata madah ke pansiaknya mesti dipejalai ke ngau profesional, nitiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ke udah ditetap. Perkara ti dikemarat ke perintah dia tu, ianya nentu ke pengawal ngatu mansa ngau pengelantang sidak sebilik boleh diputau ke ngau lengkas serta berurun. Kok ya, operation mai pansut semua tubuh mansa dipejalai ke nitiah ke prosedur. Berbak ngonya proses endo nentu ke identiti ti dipejalai ke nengah analisis DNA mega udah tembuk di kemujur. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau raban media di Miri Saritu tadi. Berbak ngonya operation ba Padang Bilun Long Lelang hagi nganti jaku penetap rasmi Hari Padang Bilun Malaysia ngau raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sebedar dikemendal ke beroperasi baru. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, Perintah Sarawak Mega deka berunding ngau raban berkuasa. Perkara penerbai bilun dikenal mansiak baru atu ngangkat ke tikas penglikun. Tunjeng kawam prosedur ngemendal ke penerbai bilun. Ia mega nyemata madah ke servis Dutu Terbai FDS deka terus dipejalai labanya mengkang berguna amat. Dikena ngemuntang ke peranak di kanan menua ulu di Sarawak nguliah ke servis ngintu pengerai. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak Ngau Raban Bansa KPWKM merisukung psikososial ngagai bala aris 5 ikut mansa penusah Bilun Kabang servis Dutu Terbai FDS di Long Lelang Ulu Bram. Menteria Datuk Seri Nancy Sukri madah sesi kaunseling dekat disediaka sepengudah pengawak tisiah ngau penilaian gaya aris oleh Upis Menteri Pengerai KKM. Nakak ke dia tu dua ikut aris udah nerima kaunseling ke alai Upis Menteri berbasa ke pemutus aris bukai ke bedau bersedia nerima aturnya. Ia madah menyenya pengudah berjadi ke program terapi OKU Raban Nembiak dalam servis pengintu pengelantang pendiau di Miri Saritu. Berbak ngonya KPWKM dengan Yayasan Pengintu Pengelantang Menua Mega udah nyuak ke bantu belanja sepenyampau RM1,000 ngagai tiap ruang bilik mangsa. Datuk Seri Nancy nyemetak madah ke Upis Menteria seruran bersedia meribantu pengelantang pendiau ngau psikososial berpelasau ke guna ruang bilik mangsa ti dituntung penusahnya.
Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah sudah mengungkup ke belanja RM5 juta dikenal berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni, RIDHM. Inisiatif tu meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tuai umur ngau sidak di timpang pendiau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Orang Indo Rembiliak Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri, madah ke programnya ngenegap ke akses ngagai servis terapi ngau sukong pengelantang dengan kerjasama mayuh bengkas sektor. Kok yang nerang, urung RM2 juta sudah diungkup ke ngagai 266 program orang tuai umur tiba pengerai ngau terapi OKU. Berbak ngonya 1.01 juta agi diungkup ke ungkup 6 siri latih seminau ngintu orang ti tuai umur ngau terapi OKU. Yang madah menyinyak lebih berjadi ke program RIDHM ngau program terapi OKU bagi menomiri sarito. Di Sarawak, RM180,000 diungkup ke ngagai 12 program pengerai orang ti tuai umur, lalu RM150,000 disedia ke ungkup 10 program terapi OKU. Penyampau nembiak ke nampung pelajar bak politeknik ngau college community. Polisisi ungkup sesi akademik 2026-2027 ngerikut ke penambah ti nyata. Penyampau nembiak pelajar politeknik nikik 138%, ianya sepenyampau 32,513 ikut. Berbak ngonya college community ngerikut ke penambah 81.2%, ianya 7,110 ikut nembiak baru. Direktur Besar Pelajar Polisisi Dr. Samsuri Abdullah madah ke pemayuh penambahnya seriris ngau tikas pengulih gawak raban graduate tinggi ngeluik 98% ungkup kedua-dua institusinya bak tahun 2025. Ia mansut ke jakunya ngagai media ramai berjadi ke pengerami convocation Polisisi Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan saritu tadi. Pengawaknya ndong rami 2,343 ikut graduate hari penyampau 29,000 ikut graduate polisisi di Serata Menua tahun tu. Bak perkara bukai, dia 64 ikut nembiak pelajar politeknik dia tu benong di China ngambil bagi dalam program dui diploma dalam teknologi kereta api diulih nyamin sedanya boleh peluang gawak ngau projek pejalai Rio Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS terus ngerapit ke KAU ngau komuniti bidayuh di Semenanjung Malaysia dengan program Pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 ti diatur di Kuala Lumpur saritu tadi. Dalam siti penerang, MAIS madah ke programnya ti diatur bergulai ngau gerempuang bangsa Dayak Bidayuh DBNA Pampang Lembah Kelang digulau urang 50 ikut penyerta dari komuniti Bidayuh ti diau di Semenanjung. Pengeraminya udah dipenyadi Ketuai MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dalam jaku di Pansut Kia, ia madah ke programnya jadi pelasau dikenal Mari Kelala serta ngenuku ke agi pemerti senentang adat Bidayuh 1994. Nyak mega ngemuan tuju ngumpul timbal penemu berkawa ngau perkara adat dalam konteks penghidup di luar Sarawak. Koya nambah program kebangsanya dekat terus dipejalai ke dikena nentu ke komuniti etnik Sarawak kediau di luar negeri. Seluruhan nemu senentang pengerembai kodifikasi ngau pansiak perkara adat. Tu nentu ke pesaka asal dekat mengkang meruah relevan dalam jaman moden. Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pagila. Penerang Ari Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayuh tau ngasai ke baru pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland. Mensia mayuh diberi jakutangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkambung hidung ngau nyawa serta mai beka air irup ti cukup lebuh ngelawak palan pengerami itu.
Bala mayuh maga diperansang bertati ke baca kualiti pengamah angin serta nguliah ke penerang ti pemadu baru sebadau minda. Sedang ujung ke berita lemai, kita berarti ke baca indeks pengamah angin API pemadu baru nak pukul 5 lemai tu tadi. Kualiti angin di Serian mengkang batikas balat nak manah ke pengerai, pengudah ngerikut ke baca API pemadu tinggi 244. Tu berplasa ke data pemadu baru dari sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Berbak ngonya empat kena menua di Sarawak ianya Seri Aman, Samarahan, Kuching ngau Serikai ngerikut ke baca API batikas nak manah ke pengerai. Baca API jalan pemersi di lapan bengkah kena menua ianya Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit, ngau Limbang. Kena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Prosa DNA udah tembu, identiti 5 iku mangsa penusah Bilun Kabang udah ditentuka. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Kabang ngagai CAAM. KPWKM merisukung psikososial ngau kaunseling ngagai Aris Mansa. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program Nembiak Miet kita ke ha, malam tu. Ah, jadi, bakal selama maga, ne? Buat program Nembiak Miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik. Temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu, ne? Hanya hari SK nangan jambu di Julau. Ah, jauh penatai sedak Nembiak Miet tu, ne? Ah, sudah ada booking kat datang ngagai program Nembiak Miet gulai ngan timian pian megak gulai ngabala peninga kita bak luar pian megak bala Nembiak Miet kita bak luar jam ke dia tu timian ngarap ke bala Nembiak Miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gaya hari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga Nembiak Miet kita nyaga pengerai nyaga penglikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau Nembiak Miet ke bisik di kangau ke Aunty Min pe mega bisik datai ke konti mua sidak ya apa kiut mana. Sidak itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sidak ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nyak mua sidak ya ne kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sidak 5 ya ne. Okey, kita berkelala engau siko ari kibak Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai Aunty Min.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya ne. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku Nembiak Pemberian 6 hari SK dengan Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK nangan jambu Pemberian 6 ne. Okey, nama kesal kan? Sate. Anak kesal, rili aja kita ini. Okey, saya ke Brandau ngomak kini baru mah. Saya ke Brandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Aunty Min ngau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak mang ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya Min aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya Min aja induk tu ne. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti Min nah, nyebut apa senama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne. Tang nemu jaku Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na. Aha. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main timin pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiat mat gamai. Mani manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah hanti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Dorena ne anak awang. Aku nembe tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak ne hari Julau ne. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi ne ngena ngepan orang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini orang ulu?
3: Ini ke orang ulu.
0: Ini orang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Sepik inai? Sepik mami?
3: Sepik inai.
0: Oh, sepik inai. Okey, ke bawah belakangnya dulu. Belakangnya. Pada kita meet aja ayah belakang. Mesti pada kita bawa kameranya, ne. Semak lagi, out. Semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak, ne. Nyak gamai, ne. Bujang sigat, bujang berani kita, ya, ne. Okey, siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku, Devren Paul Keliang, anak Sami. Aku pemberi 5 datang hari SK dengan jambu.
0: Devren Paul Keliang, anak Sami. Okey, Jang. Pemberi 5 tadi, ne? Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi. Laban dua kita itu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit. Ayo pemberi lima nyak pen kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sida ayo kedatai baka ke alamai itu. Okey duduk dulu jang nah. Okey muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
5: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okey, nya sida lima ya tadi ne. Bab program yang nembi amit ari SK nanga jambu julau. Jadi nanti kita meda bala peninga bab live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepanorong ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak? Bidayuh ne. Ianya Cindy. Nanti min ngangau ke Cindy. Bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong. Ianya Devron Paul Keliang. Nang mana nama pun cukup mana ne Keliang. Nanti min ngangau ke Keliang uliah ne. Ngambil tampak agi. Tampak Rita jelai nama ne. Okey. Bakal ke malam tu mega. Sida ya bisa dekat mantai ke penglandia. Sida ya bergulai ngau kita buat program. Nambil amit bakal di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria banyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusuak ke leka Maria serayanya mega anti min dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan gua kira ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembi amit ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya Ngajat. Ya dekat Ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembi amit kita ke seratuk sebedau sida emantai ke penglandia. Okey, tau emu puak ngaga leka mariak kita mang nah. Tau emu puak ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline, Madeline ne. Mang Madeline. Nuan ngaga leka mariak tu siapa ngaja nuan? Madelina, mang Madelina siapa ngaja nuan nang?
1: Ajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medak sida indai begagok ke tangau maniak moden ga selampai mani.
0: Sikit selalu medak sida begagak ku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah ngagak gelang jari selalu enti nang agak tu mang kejual tau ke kena derempu kini
1: bisik kejual bisik ke kena
0: bisik kejual bisik ke kena ne jadi maya ni nuan abis hari betusuk ke leka mari atau
1: Mayo nadai kerja rumah.
0: Oh, mayo nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landik ngaga gelang kita boleh medak live buat Facebook YFM Iban.

0: Gelang nah. Ah, tahu tu suat dia memang nah. Okey, kita yang nanya Cindy, hello kumang cumil. Cindy, nuan landia ngagak nama?
1: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
1: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tak nah. bisik kitchen bisik nama YFM nah. Nama anti mian bisik kini?
1: Bisik.
0: Untung main timian nah. Bisik bonus anti mian pakai kemalam tu nah. Okey, kitchen kebuka ke kalak gagak anuan demang?
1: Gitu.
0: Bisik ga nah. Ulah-ulah bantai ke? Ulah bantai? Kita anti mian ke medak ni. Mayuah kebenar ya kitchen kau dah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siko nubiak kita berbangsa Iban. Penakan eh. Penakan Cina ni. Hari Julau. Nuan nang asal ya hari Julau. Julau nuan mang.
1: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau buat dini?
1: Buat. Apa?
0: Buat dini?
1: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
1: Oh.
0: Oh, ba Bukit Seri dia ne. Julau ne. Okey, jadi Madalina tadi berjulau ba dini?
2: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah anti mea orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti mean dulu anti mean kat medak dulu sitik. Dulu anti mean medak ni ngambil kita sama medak penglandi nembiak meet ke bisi datang ngai konti YFM. Sidak tu kai semina landiak bejako, ukai semina landiak bercerita. Kita megak oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ko kita ini. Pada kita YFM tu kitchen YFM pada kita live. Mana haman apu tu anti mian jak ngempu tu ngai anti mian mari malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang ke digaga Madalina tu ne. Tu ngon anti mian mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdianya mana hawak nah neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan umur sekali ya ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk leka maria nama nyipak leka maria aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tak ke bisik pengelandia ngagak tau ke nusuk leka maria gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke maria kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tak kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama lagi otak ke digagak tau ke pengelandia ke bisik dibantai ke siku lagi nambi amiat ke bisik datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
1: Bario.
0: Bario. Oh kelabit bario. Mak orang kelabit. Abah. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita medak ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
1: Nusuk eh ketua aja.
0: Nusuk-nusuk lekam ariak gane. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
1: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai
0: belajar, tangkap belajar gane. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti mir mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu nebiak kita baru jak mit ja. Gi benung mit tu gi benung bermain benung manca anti nitiah ke peda kita. Nah, anti mir bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuak ku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka maria. Kita meda, nanti umur maya tu sidak udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sidak enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka maria bergagak ke gelang gagak ke maria.

0: ngopengias tai ke bukai mana. Okey, hanya penglandiak ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program nam biak miat kita. Jadi yang timin agi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita. Pian mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria. Jadi maya maya nu lepas tau ke maya nu ada pengawak klin pahari ngau ini nuan ngomak nuan ngagak lekam hari atau nama lagi pengawak di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu anggreja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sida ai beranyam kini bisa rindu ngau pengawak beranyam anyam tikai bisa bisa gane bisa ge mendak orang agak teh beranyam ne beka main asal kebukai deh main asal kebukai abaka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenya ngau begagai-begagai kenya bisa belajar-belajar leka pantun kini bisa mang bisa gane. Malu-malu eh kebenar ya mak. Tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesti dak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngambil kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kajak ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Lepas kita sikit nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabis sidak ia boleh bersemekiah dengan nubiak menua luar ni nemu sidak ia tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil olehnya di pemesai oleh megai dunia kemayari neh. Okey, yang sudah tiga kita lihat ke dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh. Okey, bujang keliang kita boleh berdiri timian rindu mendak yang berdiri laban yang minat semak gik ketengah gik jang nang awak sikit bakal bujang keliang kita timian kat nanya nuan semak gik pegai mikrofon nang awak nyebakal diri menyadi sedak ya nah. Okey jang. Maya lepas nama pengawak ke rinduk di gagak nuan. Maya nuan abah rumah. Nanti bakal cuti sekolah. Nama-nama selalu gagak nuan abah rumah. Ngintik. Nak, nak ke?
1: Nak.
0: Nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah. Nolong abah mak kini, nolong bala menyadi kini. Apa ikut nuan diri menyadi?
1: Dua.
0: Dua ikut. Nah, anak ke berapa?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
1: Nina.
0: Ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
1: Ya, nak kau gitu ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan mak SK Jambu dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
1: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
1: Aku meri empat.
0: Meri empat. Dan dia berbudiang. Dia tu pemeri lima tak enak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia berbudiang?
1: Nyamai.
0: Nyamai. Laban bisik cigu, bisik bala pengajar, mayu bala bakih ne. Siapa-siapa bakih ke salu mah Betawi yang nganan?
1: Yo.
0: Yo. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Ya salu Betawi. Salu belagu mesti dua ada. Siko ngajar, siko belagu.
1: Sama-sama
0: belagu. Sama-sama belagu. Oh, tu anti minum tu mesti tu landik belagu nah. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landik bercakap, tentu landik belagu. Nanti-nanti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini seduai?
1: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah. Selalu boleh nombor berapa deh?
1: Nada boleh.
0: Ya, main ke udah. Nada boleh. Tanpa hati ke nak?
1: Puas
0: hati ne. Lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu nang adat ke ne menang tak kalah tang hati kita puas nak. Ya SK nang jambu tu sigi mayuh nebiak dia berbudiang ne.
1: Mimit
0: aja. Tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Lapan timin nemu Bukan nama laban ti kita dia berbudian kita mayo baki ya. Odanya kita mayo pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigo nak. Mhm. Antik mayo lemai-lemainya pukul berapa kita makai deh?
1: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
1: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
1: Pukul 7.
0: Mhm. Okey, nek jadi malam tu kak ngajar ne. Ah, laban nuan kak ngajar, lagi nak ngajar au duduk dulu ne. Rindu antim yang geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
2: Dia asrama.
0: Dia asrama gane. Mhm, nak dia ba rumah.
2: No.
0: Anak asal ba julau dia ne? Rumah ni?
2: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tuan tepia. Oh, kati berumah panjai de. Berimai?
2: Berimai.
0: Berimai magang. Kira ke nak jauh mai kira ke sebala magiama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
2: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumahan timian hari rumah mah tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
2: Nanti jauh.
0: Nanti jalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
2: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km banyak ne. Kau aku banyak kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne. Kati pemeri 6 lah. Agi kadia babudiang enggak?
2: Agik dia berbudiang
0: ne. Mana ne. Laban dia berbudiang tu kira mati drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nap ya. Okey, mai lepa nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
2: Belagu.
0: Banyaknya aja. Bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu terkuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyade?
2: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
2: Anak biak.
0: Ketuainya induk.
2: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
2: Jadi officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ya ne. Nyak jadi penyanyinya dah kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerindunya kebenar ya ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu ngelagu lagu kuda dipilih antimian. Laban sidak tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sidak ne. Sidak akan ngasuh Gwen belagu dulu. Udah nyak baru kita ninga Gilben. Gilben belagu. Udah nyak berperindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita yangnya hari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi dari rumah panjai sida nanti jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai ta nanti empai di pelakin tu nemu kita ya nang ya ukai jalai ta agi jalai bebatu ne. Jadi tang sida ya tu ransian nurun bersekolah nya me kebuah sida ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembia miat cukup mana kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM ngerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anya me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gliven? Given belagu lagu ke dibaik ya lagu Sino. Ya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita ya, bisik potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa tah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi pengelandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja kene. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan kudah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Oh, ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah?
1: Tumuh pagi bisik, habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri? Nyemi garik ke diri ni. Kati abak kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Banyak. Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisik spare kasut bukai?
1: Bisik.
0: Bisik gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atau ke nang patut dititih ya, aku tu tadi. Oh, hari berarti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tahu nak meh ne. Oh, ni siti lagi nanti mien tu kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Begulai rimit.
0: Rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching. Pedak antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Di tindunya. Kau dah ada lawak kita ne.
1: Bo YFM satu.
0: Oh, lalu terus age YFM. Bisi ke age YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah belagu badito sarito. Ni nemu lah kangau kan timin belagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Uliah. Okey, nyak tadi Given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nang keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepot dah. Anak mata sepot. Namanya lu nyinta sepot. Anak-anak takut awak, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya ba sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan. Sukan.
2: Bola tampar.
0: Main bola tampar ne. Confident boleh main bola tampar. Oh, amat salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang, semak lagi banyak kau ne. Okey. Kelimpah hari bola tampar nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Oh, nantu rindu membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Nyok. Jarang laban main bola tampar belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampar belama ne. Jadi nanti bakal tuk kebukai kita tanya anti min tu nya bak pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia bak budiang. Kalau nya baik kini lelengau kat pulai? Lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini?
2: Ke pulai.
0: Walau bakal dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedang ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ianya dia ke diri, ya ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan aku dekat Nyulut sama begak bakan dia SK dengan Jambu dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jang keliang kita dekat ngajat ngajat kita ibar dah sedia nuan eh okey berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi ajat ari bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam bia kanemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sida ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni orang nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita-kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rindu umat antimin medak. Siku pandai ngajat. Pandai mega nusuk lekam mariak ne. Nanti kita medak bertusuk ke lekam mariak. Ngagak gelang. Ngagak kitchen. Udahnya pandai berlagu. Pandai ngajat. Dini kita akan ngigak lagi nih penglandia ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita abak luar dia landia bayak hanya penglandia jari kini belagu kini tau ke pengawak-pengawak kebukai kemayari dia tu tau bantai ke nih hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu nya panjai mat jaku antimin lawan antimin kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai bulai ngau antimin ba program nembia miat sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miat tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini nah ngambil peningat kita nak saati kelihan ngau Avin belagu uliah sudah belagu nah antimin sudah berdiri tau tau kan antimin kat belagu kan antimin kat belagu dan antimin kat ngemak bala peningat kita medak Avin ngau bujang kelihan kita itu belagu lagu nama korus saja pun nyadi meh pama antimin dah berdiri tau nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai untuk lagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nah, umat lagu Mada Behela. Alvin umat lagu Siti. Korus saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang Keliang umat lagu nama Mada Behela. Confident. Uliah. Mimit aja. Mimit aja. Okey. Kesuah ke mimit aja. Okey. Dah sedia? Dah sintak sebut? Okay. Kita dalam mendak live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita dengar 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimik megak. Ah, kesuah kan eh? Lagu nama, lagu nama jang. Lagu nama? Chorus ne. Barang lagu ja. Lagu gibo gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Gerimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korang. Satu, dua, tiga. Boom!

Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memory besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembi amit gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai ba program nembi amit bertemu baru kita ba minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembi amit hari SK Nanga Jambu Julau. Ngenya, bye-bye. Bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Kesekali tu YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Dah berjalai kurang lebih 40 minit Ari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke telaga

0: kumang. Kelimpah rinyak megah, besi abi kaki klien ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka besi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suan tu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miriam. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah oleh niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu ke di Baik Ika Malam Tak Ukai Aku Beruman mungkal pemerintah malam kita untuk malam rinam sehari tu 12 hari bulan 9 tahun 2026. Jalan selamat malam lalu ke semua bala peninga lebih lagi yang kebala kita kenang udah buku lain kau kami sehari-hari tu tiap bengkah program ke ditabur ke kami kenyau rinam pagi nyentuk ke jam ke dia tu mega lagi milih YFM jadi ke pemerintah kita. Terima kasih ya. Jadi buat pemerintah malam-malam tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita buat pemerintah malam kita malam hari 6 kalai pukul 10 malam kita dengar ke berita malam kita tabur ke terus dari YFM lalu nangkan ke berita dia kita dekat terus benda yang ke tanduk carta siapa juara buat tusun ke 35 untuk minggu tu ya. Jadi kita lagi terus mendiang ke YFM harap ke sama bergulai dengan kami mega nyentuk dengan ke ujung program kita nak ngira dini untuk kita diau nama nak pengawak ke benung di kerja kita ni nemu kita ke benung barantu jalai bisi mindah kini sari tu sama-sama berjimat harap ke kita yang tadi sama likut lantang datai ba balan ke dekat di 7 malam tu. Jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita ibu pemerindang malam-malam tu lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruah.

YFM Segulai Sejalan. Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

Lagu ke di baik Richard Lee merendang bala peninggal kita dengan lagu Aku di Tempaya. Yang dengar lagunya ujung ke jam kita 38 minit lepas pukul 9 malam. Sama malam kita ke baru gulai engkau kami ke malam tu peninggal. Jadi untuk bila kita ke jangka baru datai, baru sangkai buat Bandar Raya Kuching untuk beritahu yang tadi bisik pengawal atau bisik palan ke mana dua kita ngelantang ke hati ia ke tau di tapat ke kita lebih kita ke datai nemuai lebih lagi ke Bandar Raya Kuching lalu betul ke bukai luar menua Kuching maka mayuh benar palan ia ke mana atau di lawak kita nur kita yang tadi meda tau ke berarti ke pemanah rampak menua bukai seminat ke bak pasar raja tang bak ndur-ndur ke jauh bak ulu sungai nya sitik ri cara mega kita berarti ke pemanah rampak menua di menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau Kuching Light and Floral Festival KLFF ia ke diatur buat Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayu berengkah hari pergila ianya hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Jadi penerang repis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke Mensia Mayu atau ngasai ke baru pengericah KLFF ya. Jadi kita ke apin sempat kia lebuah ke dibuka ke dulu hari itu jadi pergilah tahu berengkah kia baru medak nama utai ke bisik dipandang ke dia ya. Jadi ya tajak pan bakanya Mensia Mayu diberi jago tangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara kena sengkabung hidung ngau nyawa serta mai bekal airup ke cukup lebuah ke ngelawak palan pengerami tu. Jadi bala Mayu buka di perangsang berarti ke baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang ke pemaduk baru pemaduk baru sebedau sidan tarik ke mindah ya. Tajak pan tu buka baru peningat dan nanti kita yang tadi datang lawak palantuk berbaik ke diri sebili siapa-siapa aja nanti boleh berkena ke sengkabung hidung gau nyawa laban dia tu pan kita berarti lagi megak mengkang hari yang tadi bersebun nyalainya meh sitik ricara kena kita yang tadi nyaga dirempu ya. Jalai ke malam tu lagi terus merinam bala peningat kita itu sitik lagu hari Linda Badu ngacau aku merindang kita bawa pun merindang malam.

0: FM. Hashtag Nemi Active Dear Two. Boleh dengar kita Intel Hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang dah ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkenaan baca berita ni sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji ke

0: datang menang di petak.
1: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Selamat malam gulai gawa ku melati badi ba berita malam WFM malam hari 6 hari tu 12/9/2026. 19 ikut saksi sudah dikangau polis Nur Mantuk berjalan ke pansi penusah Bilun Nengkabang Tinaban kelima ikut nyawa baklung lelang ulu baram kena hari 2 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kepenerang dari semua saksi diatuk di pansiak untuk nentu ke kebuah penusahnya kenyadi. Ia madah ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU, Upis Menteri Pengangkut Begak berengkah berjalan ke pansiak serta dekat ngeluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari. Yang maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah program sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas Sari Totadei. Ia megak meri terima kasih ngagai upis kimia terudah sikar nembuk ke pengawak ngelala DNA semua mangsa serta tubuh mangsa boleh diserah ke ngagai waris. Berbak ngonyak sapit Premier Sarawak Datuk Amarawan Tengah Liasan ngarap ke pansiak pasal penusah tu di penyalai kenggau silia. Diang Dr. Ainul Barah Kamarudin ke berumur 33 tahun tiba badi nyawa bak penusah Bilun Nengkabang di Long Lelang Ulu Baram Miri di Sadang Datai di Kelantan pagi pergila. Apaya Kamarudin Saleh madahka pengudah Datai niang tuk dekat dibaik terus ngagai Masjid Al-Karumah Mukim Baum Besar Pangkalan Cepar ngambil ke di Sembiang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedepa. Tajak pihak jam dua berjalan ke pengawaknya berpanggai batul buat hospital dokumentasi ngau ngintu pemati. Dulu hari itu, Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mangsa penusah Bilun Nengkabang Servis Dutu Terbaik FDS di Long Lelang. Udah ditemu lalu pengawak Mai Niang di berjalan ke Sarito tadi. Orang ke Mai Bilun yang Kapten Zainul Afiq Bisham dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan pagila ngambil ke dikuburka. Apaya Bisham Ahmad madah ke niang tu dekat dibaik kejang dari Padang Bilun Miri ngau Bilun Malaysia Airlines. Niang tu ialah dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedau ke dikubur ke Bakubur Islam Senawang Forest Heights pengudah Sembiang Asar. Niang Zainul Afiq 30 tahun antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa lebuh Bilun terjalai ke Servis Dutu Terbaik FDS Upis Menteri Pengerai labuh terempas bak Padang Bilun Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Penusah tu megak naban ke 4 ikut Raban Pengerai ianya Dr. Ainul Pemantuk Pemesai Perubat Alexan Adit Hendri serta 2 nurse ianya Jesse Payajok ngau Debra Moset. Jalai ngagai kanan kebun sidak bar rumah panjai Sungai Rian Anjut Diatuk nyau manah agi pengudah projek ngadu ke jalai kebun ke panjai 1.4 km tembok di penjalai ke. Projek ngena agi belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA di penjalai ke UPS Kerja Raya JKR Betung serta tumu tebuk dari timpuh keudah ditetapkan. Sapit Premier Sarawak ke Megah Adun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Ugambas, madah ke jalai tu dah manahnya dengan mudah ke pemindah nintiang hari serta ngangkut hasil bertanam bertupik peranak menua tu. Yang harap ke peranak menuanya guna jalai tu ngau manah kena nambah ke penatai pemisik ruang bilik. Polis ngetan ke sikut lelaki ke berumur 37 tahun berkawul ngau kes gencuri kabel bak jalai tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke suspek ditan ke Seraban Polis bak Kampung Bintawak Ulu urung pukul 5.40 lemai kemari. Pansiat tumu ngayan ke kes tok nyadi kena pagi hari 4 lebuh suspek di pelabak ke ngerusak kabelnya ngena tukul. Suspek tu megak bisik 5 rekod jenayah lama serta positif dadah. ACP Lexon maksud ke jakut tu buat penerang media di Kuching. Kes tu di pansiat nitih ke Seksyen 431A Kanun Keseksaan ianya boleh kena hukum jil nyentuk ke 2 tahun tau ke mata duit tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
Mensia Mayuh ke Bisi Penerang dipinta bertelefon ngagai penolong pemesai pemansia Sajen Manca Gubak ngindak lumur 019-595-8260 tau ke bilik operasi IPD Kuching 082-244-4444. Jalankan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi di Tusun Rana Saimin, lalu disalin Linda Suil, hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

Jalur Milang atau Kemenirang Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenua Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: ke sekali tu. YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban asil undang sungai, sida tidiau di bantil tu megak berjalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak di kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak di dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai di datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua di pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua bantian gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi ndur pengawak mission datai. Bak menua bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayari tu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siko ari manuk sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megak siti ari palan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui ari serat tubuh ijau lampu, bakar anak surya. Kota tumeh ke pengelinduang menua bantil, maya menua di sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti ari palan ti narik ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, meri pengelebih ngagai sidati pejaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Y seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

tusun. Minggu yang kemarin tusun ke-34. Tentu ya kita udah medak 10 teknodok lagu. Ngau megak medak lagu ti udah dicalon ke minggu yang kemarin. Setiap lagu ia ke diberi nama Lejuk. Richa Rosana. Ya, penanyi kemarin lagu Lejuk. Leka ngotion lagu to. Leka digagak Richa Rosana. Tion. Jambul Modok. Nyedinya lagu ti dicalon ke minggu yang kemarin. Kebaru didinga kita recap tadi dininda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu. Lalu pian megak minggu yang kemarin kita dah medak juara lagu Ari Dayana Shini Isi Atiku. Dua minggu udah juara bak carta. Sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau kedai.

baru berkawal dengan SSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi. Tentu kita akan dekat nemu mayuh berita berkawal dengan SSJ. Terus boleh kau kami berprogram carta siapa juara diungkap ke nintiang hari 5 hari pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari lalu tanduk program oleh dipendeng ke kita nampak selama nintiang malam hari 6. Jadi terus ngagal lagu bab nudut 3.10. Lagu bab nudut 3.10 ke sekali tu. Lagu tu nurun segigi anak tangga hari nudut 3.9 minggu yang kemari baru sebulan tang semina uliah nakak sebulan tu ke 4 minggu bukulengok kita abak catang sepa juara lagu ke

9 minggu yang kemarin anggap penuduk tika 10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penuduk tika 10, kita terus tinggal ke lagu penuduk tika 9 nangkan ketu lagi.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengarkan carta siapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
1: Carta siapa juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Nya lagu ke baru di peniaga kita tadi, Nuda 39. Lagu ke baru di calon ke minggu yang kemari. Bak tangga, gigi tangga 39 ke minggu tu.

stesen radio YFM di Selambur Menua di Sarawak dito. Jadinya 10% atau 10 markah. Jadi nya semua markah diambil. Tang nagai bala kita kedekat menang ba undi

ke-7. Nangkan ketuk lagu terus dengarkan lagu Denilang.

Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari Juan.

0: juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada tu benar ni ngah.
0: Carta siapa juara.
3: 7.

bulan 10 tu hilang. Jadi kita tahu medak penggerembai berita ke pemaduk baru Semina Bakwa FM Iban Gau Anugerah Jata Sapa Juara ngamak Facebook undi lagu Jata Sapa Juara.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kita dia tu
3: benar ninga ke Carta Sapa Juara.
2: Carta Sapa Juara.
3: Bawa YFM.
2: Bawa YFM. 5.

Lemayan Band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Lagu tu, lagu Nuan Berulah tu leka ngotion lagu tiga gak Dixon Boss. Lalu ke minggu tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga hari penuduk ti ketiga minggu nyen kemari 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu ti ke 5. Tinggal 2 itik penuduk lagi 4321. Engkau bisik bala kita ke udah ngundi minggu nyen kemari ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama punya tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngambak ngujung program jadi ya ngangkai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada

Sapa Juara. Jadi kita pula baru ngagai anugerah Carta Sapa Juara. Suah udah ditebak kami berkawal ngau ACSJ tiga sembilan renggat final dekat diatur di Betong. Ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betong kena 3 hari bulan 10 Tok Ilak. Lalu Mayuah penanyi ke dekat Datai kelimpah hari finalis SSJ.

ngambuk penuduk nur kita duduk serta mega dekat ba berjalan ba rekapet di interview. Jadi dekat dibuka ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkak hari 15 hari bulan 9 tu ila inya minggu baru minggu ke dekat rata. Jadi bersabar mendulu au dengan bela kita ya kenang mayu dan nanya apa nak demo kita nya tadi ndang nyukum industri muzik kita Iban. Kita terus ngau penuduk lagu ki ke empat ke sekali tu. Jadi lagu ti ke empat ke sekali tu lagu tu 8 minggu sudah ba acata. Lalu ke minggu tu lagu tu niki segi nak tangga hari penuduk ti ke lima minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Penny McLean nyak nanya ya. Penny McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi. Leka lagu tu digagak Daniel Undi Tion digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penuduk tiga empat ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur bak penuduk tiga tiga ke minggu tu.

composer atau ke penengkebang lagu tu minta lagu ke dibaik atau ke disadakan hilir tu dipasuk ke bak carta siapa juara lagu Baduk Kiro. Baru 3 minggu dalam carta udah mujur bak penuduk tiga-tiga ke minggu tu. Tajap kan agi mengkang ngetan ke penuduk bak penuduk tiga-tiga. Okey nyadinya penuduk

terus ngenan ke juara minggu tu tau ke isnanala mujur ngerebut peluang tau ke ngerebut penuduk ke tempat tinggi. Hanya lagi kita

promo kami ba radio bekawa ngau kategori ke disebut tadi kategori baru ianya kategori lagu ACSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popular. Jadi tujuh kami YFM ngau mega RTN ngagak siti kategori atau ke kategori baru tu laban mayuh orang ke agi saruk bekawa lengau juara lagu laban lebuah kita meda ACSJ atau ke anugerah catat sapa juara ia ke mujur jadi juara atau ke champion ke boleh trofi juaranya ianya lagu ia ke pemadu ia mana bak tusun music bak tion lagu melodi ngau mega mayuh utai ke di pedak utai ke di perhati ke orang ti landia bak music ngau mega lagu lebih lagi bak tusun ngau mega tusun lagu ngau mega tion lagunya tadi au jadi hanya ameh bida kebenar ya lagu ti dikerinduk ke ngau lagu ke nyeri juara jadi lagu ke dikerinduk lebih lagi nya ia ke dikerinduk ke bala bala peminat di luar.

nya dia ba kategori lagu pemaduk terbilang tau ke lagu SSJ ke 9 pemaduk terbilang tau ukai seminak diambil ba undi link mega link drive ke disedia ke kami dan mega ba undi Facebook undi lagu catat undi catat siapa juara bisi mega

baru, juara baru kita minggu tu, Esna Nala, lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penuduk dengan Daya Nasi ini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penuduk ti kedua berganti penuduk engau lagu Dayana Shini Isi Atiku. Lekang ngatiun lagu terpejuh tu dibaik digagak penyanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa megak kita udah dengar ke lagu bak penuduk ti kedua tadi Dayana Shini ke udah kalah 2 minggu jadi juara. 9 minggu bak cata bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu yang beri penuduk ngagai ya Esna Nala setiap lagu kedi baik Dayana Shini Isi Atiku. Lagu tu leka ya digagak Paulus Morris Hyun Paulus Morris ngomega Den Aladdin. Jadinya

Tik lagu minggu tu jadi betul meh ke dia prambu judi nya tadi judi dekat nerima hamper barang pemakai ari produk Kinakara Agrofarm merik terima

Lagu Kadi Baik band baru untuk lagu aku. Lagu Kadi beri nama Selama Ya. Lagu tu kebenar ya. Di baik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digagak Joseph James Victor. Tion lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Tajap ya, mereka

0: pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak, terima kasih lah bandar bergulai dengan kita buat catat sempat juara ngelamatus penglamat sebulan lalu dahnya dekat merik penduduk baru penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan tau kemenalan band dengan lagu Selama Ya selagu ke digagak Joseph James Victor Tune Menalan band terus bergulai dengan kami udah satu lagi baru kita dekat muka arus telefon bertemu baru kita buat tusun ke 36 minggu ke dekat ratai
1: lagu pansut minggu tu

Lan, Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika meninggal ke pengikut.

0: Minggu tu. Recap minggu tu. Carta Sampa Juara. Nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak Carta Sapa Juara.
2: Nanti bedau, vote ya tu bak Facebook Carta Sapa Juara.
3: Wire, wire, wire,
4: teh. Kita dah tu, bedau, bedau, bedau.

0: Safa, kedekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

0: medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo galik ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empo lagi. Ama ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benua angat macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
1: Ngenang ke gibit sebuah desem. Hati nai ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Tambit tangki yang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke nunduak.
0: Ha, tiang kung kah kemua pintunya tak kepanu wa. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, wa kan nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ariulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, haram kita.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ni dia pinta aku seranyak RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronin. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawal ajau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

dalam setiap pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang merebukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita boleh masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon ka?
0: Au dah dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tahu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu, lepia.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nak dah ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nak awak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur, Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka, ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita yang begak namu dah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajam penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu ke orang di sama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti ladai sekali, nya mana haji.

kes culik tau kena miak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai ba no palang pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YFM.

0: Nombor tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
0: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
0: Adai, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: dor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng peneka adi kita kanapan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Ke Sheila Jer, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: tanaw ba telepon lebo mai kerita kita tau menatai ke perusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uang perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

0: baik uliah dihukum upil si berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.
1: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri segelir.
2: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah hutang.
3: Henti pada wisi duit kena.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Go!

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Meteor Manyin, Anak Rendah, Penolong Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamai? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megat napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamai, serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igit berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat, nanti berdua tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Pi pedak memang kata tuainya. Patut nak mu mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Jadi batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.

Ay, kita na patun madah kapason handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati mensya to mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kanda mana nga ga kita. Siti lagi, anang ka password kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya muna ditemu orang, pesan to, hari aku, Oxy Matthew, Ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Natai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Pengagati sebagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Mahfud.

0: Safa, kedekapai pulai trofi pemadu terbilang. Ma'anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekapai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang tau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industry.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ketami WiFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skamanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: Permata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronin. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 13 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai, Nguana, Nga Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kami beri terima kasih ke malam kudah. Jadi pagi itu kami bergulumuk dari sama diri. Dan kemudian ke jakunan, kelebih lagi kami ngerami hari Minggu. Dan kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai. Keriang ke kami, iri kami ngau kuasa Roh Kudus nu no, kami ngasih lalu ngerja penekat nuan dalam pejalai pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuenya Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Sempama pasal orang gaji kena nemu ngampun. Udahnya Peter datai ngagai lalu berjaku. Tuhan, nanti menjadi aku berdosa ngeleban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah anggaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tau dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gaji ya. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawanya. Siku orang gaji ke udah nginjau berjuta-juta ringgit. Dibaik bertemu ngau ya. Laban orang gajinya nak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini, ngau bala anak ya. Serta ngau semua reta tengkira ya. Kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja. Aku ya, aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Laban rajanya kasih ke ulunya. Nyalai ya, ngelepas ke ya, lalu muai utang ya. Terlebih ulunnya pansut, ia bertemu ngau orang sikuk kesama ulun bakal yang pu ke berutang, seminak mimin ajak bayar. Nyekal orangnya lalu berjakuk, bayar utang nuan. Orang kena cekalnya, lalu bersugang, minta kasih ke ya. Aku minta nuan sabar ngau aku, aku dekat mayar nuan. Tang ia nak sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil, datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebih orang gaji terbukai madanya, sidak tu sahamat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau kulun ianya, lalu berjakuk ngagai ya. Nuan tu ulun ti jai. Aku udah muai semua utang nuan. Lalu nuan minta aku muai utangnya. Kata nuan, nak nemu kasih korang ke sama ulun bakal nuan pu. Bakal aku ke udah kasih ke nuan. Raja balat amat pedis hati lalu ngasuh. Ulunnya ditutup dalam rumah jil, datai ke udah mayar semua utang ya. Bakanya meh hapai aku tadi serga dekat ngerja genap, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bak minggu tu kena 13 hari bulan 9 baca ketidengar kita ketulah medak pengampun kenadai sekat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengampun tu nyadi ke pemun bak pengarap kita. Baca madah ke kita pasal pengeringat tu ke dekat malas dendam tau ngenusah ke kita tang pengasih mai penyuman. Kita medak pengirin Allah Ta'ala penuh ngau penyabar. Lalu yang minta kita megak ngerja penguat tadi ngagai orang bukai ngau penyaga ataukah pengiruh ti sama. Baca Injil seretuk kita ninga berkena ku Jesus nyebut pasal dua iku orang gaji. Siku orang gaji minta ampun ngagai raja labai nak boleh mayar. Lalu raja tadi ngampun dia. Tang dak mukai-mukai ya kudah diampun tu tadi lebuah medak. Sama orang kaitan berutang mimin aja ya ngai ngampun orangnya. Ndak kasih korangnya. Jadi tu kita medak pengasihnya sama megak dalam penghidup seduaya. Lalu berminggu tu, ngangau kita bakal ngampun, bakal ke Jesus nyebut tadi. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Bakanya meh hapai ke di serga, dekat ngerja, ngagai genam, ikut kita. Jadi pengampun tu tadi, mai kita, tajak kita ingat kutai ke di kerja. Ya, tak kita nemu utanya tadi, nak ngenelih hati kita tadi. Lebih kita ngampun, lebih kita ndak ngasuh tanya tadi, mai penusah dalam pengharap kita tu. Jadi nyemeh kita madah ngampun bakal kita ke dekat diampun. Jadi tu meh pasal pengasih Allah Ta'ala hidup dalam genap ikut pejalai pengharap kita tu. Jadi kita mendak pengampun Allah Ta'ala kenadai sekat. Kita mendak pengasih Allah Ta'ala moga. Allah Ta'ala ngampun kita ngau penyabar ngau penyinuk. Jadi yang ngangau kita kita muai pengeringat lalu ngampun diri sama diri hari hati kita din. Jadi ditok kita uliah ngingat genteran toka jaku Allah Ta'ala kuliah dikingat ke kita pagi itu Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya Matthew bagi 18 ayat 21. Sama kita mentak Maria kinai kita hari akan bersemayang ke kita kita bisa pengeri yang ngampun diri sama diri nyamak sudah bisa nelih ke kita nyamak kita empu bisa salah jaku kini kita mega minta ampun hari sudah ya lalu minta Maria tetap bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kami Nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami para elak. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI YFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Lengau hati dekat bertemu lagu ke dibai Michael Jemat Peningah, lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu hari tu 13 bulan 9 2026, jadi jam kita dia tu Peningah pukul 6.22 minit pagi. Mari selamat pagi ngarai semula Peningah. Ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu tidak nurun ke gereja atau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun gawak kini pagi tu tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun konvo kini ke pagi tu hau bisik sekedar Peningah kita pagi tu nyambut tupi singit kurang ne hau mari pengagati dengan kita ya ke udah muncul nembuk ke pelajar kita. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan kita bila Peningah nak ngira nama pengawak ke di

kerja kita ke pagi tu, payah kenyak kita benung hirup pagi kini tau ke benung on the way kini benung dalam perjalai dalam kereta kini au ngarap ke semua kita sama belak likun sama belak gerai ke pagi tu peninggal serta ngarap ke semua kerja semua pengawak ke dekat dia tu kita serai tu bojo magang di perjalai. Okey, jadi pagi tu peninggal kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarap pagi lalu tusun program kita ungkup ya pagi tu peninggal tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagai kita akan dekat nganjong pesan berat boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7:30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita peningah dia kita dekat begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat mendeng ke program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi begulai ngau Pastor Raymond Guling berkenyamai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mending ke kami YFM tentu yang frekuensi di Miri 95.7 FM tok lagu ke di baik Esna Nala terkenang ke Nuan YFM pengerak pagi.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Mak Adugrah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Bilang Tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebuh kita bersampi Tuhan nak ningal ke sampi kita bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuh kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebuh kita yang dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebuh, lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ke tu, Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, tik nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti bakal gelombang, ya, bakal bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai ti mensetu. Okey, lebuh utainya nuntung kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang mut-mut. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan. Artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, leka jaku orang ngasuh kita nyak matang lagi, bertumbuh lagi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio atau TV RTM di saluran Mike kita berita di amat atau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nak buat ke berita aja dan megah pemerintah atau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Dalam setiap pis, tentu mayung buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang ke rundiang orang bukai, mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemuan yfmiban@gmail.com.
1: Iki jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu datai hari subang anda maling. Jadi pesan pemati tu datai hari subang anda maling tau ke indai uni dekat madah ke Intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidaya serumah, rumah imbi uluminus, rumah setia uluminus, rumah garai, rumah keli, rumah Agustin ikum, rumah Berlin uluminus, wek pakan, rumah Rosli Kim San, inai pets bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji, anak Maling, buan anak Cila serta semua kepembelian yang kebukai, yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang, yang kengelala intu anak Kana ya, ikeng lala intu anak Kana. Jadi iaitu dekat di intu kena malam 13 hari bulan 9 2026, ayanya hari Minggu, baru meh Kulin Sungai Marutun Jakau Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai subang anak maling tahu ke inai uni tu banu mo kusong 11 1196 3084. Okey, kena nak baru pesan pemati tu datai hari subang anak maling madah ke intu anak kana, intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026, lalu dekat di intu bebala mayu kena 13 hari bulan 9 2026, baru meh Kulin Sungai Marutun Jakau Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidaknya serumah, rumah imbi, rumah ibi uluminus, rumah setia uluminus, rumah garai, rumah keli, rumah Agustin ikum, rumah Berlin uluminus, wek pakan, rumah Rosli Kim San, inai pets bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji anak maling, buan anak Cila, ngau semua kepembelian ya kebukai, ya kena uliah dirintai ke dituk, ya kenglala intu anak Kana ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai subang anak maling tahu ke inai uni banumo kusung 11 1196 3084 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal, pesan tu datai ari ndo Anita anak Unggam serta Ipaya Chi madah ke apa ya, ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugup tau ke apai rena udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026. Jadi atau dekat tau ke udah di Anjung pagi tu tadi aku maca tu ajak neh. Jadi niang tu disengai bebala mayuah baru mayasuli anak jantai engkajang pelasu kabung, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 ba pendam Anglican Saint Michael Pelasu. Okey, tadi pesan ke bisi terima kami ba email YFM kebenaran eh. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninggal, pesan pemati itu datai hari Sati anak entalai. Pesan pemati itu datai hari Sati anak entalai madah ke Indaya Rejai anak Ling, Rejai anak Ling tau ke Lijah anak Ling, tau ke Lijah anak Ling udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai tau ke di Intu ba Yuan Ang Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu, lalu dekat di Intu kena pagi tu hari Minggu serta dekat di kubur kena hari 1 pendam batu 27 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum Melayan ke dia ba Batang Pandan, Supit, Sigu, Segaman, Bintango ngau semua kaum Melayan ya ke Bukai, ya ke nak uliah dirintai ke Dituk Magang, ya ke ngelala Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang ya. Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sati Anak Antalai Banumu 013-771-3837 ya kunanduk baru pesan pemati tu datai hari Sati Anak Antalai madah ke Indaya Rejai Anak Liang, Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang, tau ke Lijah Anak Liang udah nadai kena 12 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu ba Yuan Eng Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu. Lalu dekat di Intu kena Sarito ya hari Minggu, serta dekat di Kubur kena hari Satu Bak Pendam Bintulu Bak Pendam Batu 27 ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kaum Melayan ke dia Bak Batang Pandan, Supit, Sigu, Segaman, Bintango ngau semua kaum Melayan ya ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang ya. Penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai Sati Anak Antalai Banumu 013-771-3837. Okey, lalu pesan ti ke sekali tu pesan tu datai hari Petrina Eni Anak Belabut tau ke Indai Adi. Jadi pesan tu nuju kaum Melayan ia ke dia baru Mia Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin kaum Melayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah disebut magang di tu neh. Jadi pesan tu madah ke Denny Martin Anak Jemat tau ke Laki Imi Bungan. Denny Martin Anak Jemat tau ke Laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Kuching kena 12 bulan 9 2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14 bulan 9 2026 ba nombor 25 lorong 1C Taman Border View Jalai Datuk Steven Yong Kuching. Lalu dekat di Anjung kena hari 2 15 bulan 9 2026 Bak Pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching ya. Aku nanduk baru peningat pesan pemati itu datai hari Petrina Eni Anak Belabut tau ke Indai Adi nuju semua kaum Melayan ia ke dia baru Mac Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin serta kaum Melayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Pesan tu madah ke Denny Martin Anak Jemat, Denny Martin Anak Jemat tau ke Laki Imi Bungan tau ke Laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Besai Kuching kena 12 bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14 bulan 9 2026 ba nombor 25 lorong 1C Taman Border View Jalai Datuk Steven Yong Kuching. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching kena hari 2 15 bulan 9 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Iki gi nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninga. Jadi pesan tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke Sidaya Sebilik madah ke Indai Sidaya. Suri anak tiku tau ke Suli. Suri anak tiku tau ke Suli. Udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026, ba Spital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah serta kepembelayan ba Simunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching serta semua kepembelayan ia ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi suri anak tiku tau ke Suli tu deka di intu ba rumah Yempu di rumah Ros Ima, Kampung Temuduk, Seri Aman, lalu deka di intu kena malam tu ya 13 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena atau semayang tau ke jalan semayang ya. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell Liu ba nombor 016-534-8115 tau ke Kenny 012-847-5587 ngau Rebecca 0113-382-9467. Okey, nanuk baru pesan pemati itu datai dari Maxwell Liu ngari ke Sidak Sebilik madah ke Indai Sidak ya. Suri anak tiku, suri anak tiku tau ke Suli, tau ke Suli. Udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba Spital Besai Kuching. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 13 hari bulan 9 2026 kena 7 lemai kena jalan semayang ya. Ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduk, Seri Aman. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah, Simunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching, gau semua kepembelayan yang kebukai, ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi maya nganjung nada dipadah ke ba Ditu, nanti kita akan mungah silik. Kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu, ba nombor 016-534-8115 tau ke Kenny 012-847-5587 ngau Rebecca 0113-382-9467. Okey, lalu pesan ngetas uliat tu peningah. Jadi pesan tu datai Ari Mai Manggau ngari ke Sedar Sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ini sidak ya. Ianya ni yang belantau anak masam, ni yang belantau anak masam kena 19 hari bulan 9 2026 kena hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Bataraja yang ngau semua kepembelayan ia kebukai kena uliah dirintai ke Ditu ia kengelala ni yang belantau anak masam ya. Jadi penerang ke Silik kita tahu terus bertanya ngagai Inai Bangan ba nombor 016

93. Aku nanduk baru peninga jadi pesan ngetas uliat tu datai ari mai manggau ngari ke sedai sebilik madah ke pengawak ngetas uliat niang ini sidak ya, yang niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19/9/2026 hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kedia Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oi, Sungai Mujung, Sungai Pila, Batarajang, ngau semua kapal melayan yang kebukai kena uliah dirintai ke dituk kengelala niang belantau anak masam ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngake inai bangan ba nombor 016-227-6320 tau ke mai manggau 019-200-9893 ya. Ok, lalu pesan ke sekali tu, pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergiang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediau ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgia, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balaba Skim Skreng, serta kepembelayan dia ke Bukai ya. Jadi semua kita dipinta datai ngegai rumah pengguang Silik Skim Skreng. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Tony Majing banumo 019-805-1247 tau ke Steven Tapa Silai banumo 019-322-3272 ya. Kunanuk baru pesan tu datai ari Tony Majing anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah, niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balaba Skim Skreng, serta kapal melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita dipinta datai ngegai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ngegai Tony Majing banumo 019-805-1249 tau ke Steven Tapa 019-322-3272. Okey, lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan ngetah sulit datai ari Linta anak Jalek tau ke Inai Mona madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Terbalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Inai Meryl. Jadi pengawak tu deka diatur kena 19/9/2026 malam hari 6 ngena jalai semayang. Jadi pengawak tu deka diatur baru meh bungan batu 8 jalai oyak lama sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan ianya Dorothy
Dorati Ramba ba Kuching, Ramba anak Bungku ba Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya ba Kuching, Steven Kalimutu ba Kuching, Tuan Rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama Sebilik ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awu.

Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Aku, Sungai Belalang, Isih, Aneh, Tembaga, Ba, Senggelau, Unggup, Unggup, Pemaga Melugu, Seri Aman, Suyeh Tau Ke Inai Senan, Ba Sabu Seri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Ba Pasai Siung, Kabam Belayan, Ba Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kucing, Gau Kabam Belayan ya kebukai, ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya, semua kita dipinta datai Magang, ngagai Rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai, Oyak, Lamak, Sibu. Penerang kesilap kita tahu, bertanya terus ngagai Linta, bernumor 019-889-3412, tau ke John, anak Diki, bernumor 013-839-3024, tau ke Maria Melaka, bernumor 016-867-6413. Kunan duk baru pesan tu peninga, pesan kita sulit tu datang hari Linta Anak Jalak tau ke Indah Mona, madah ke pengawal kita sulit, lalu nyuakkan terbalu ni yang Mona Anak Melaka tau ke Inai Mary. Jadi pesan tu madah ke pengawal yang tak sulit, lalu nyuakkan terbalu ni yang Mona Anak Melaka tau ke Inai Mary. Jadi pengawal tu dekat di atu kena 19/9/2026 malam hari 6 kena Jalan Semayang, Ba Rumah Bungan, Batu Lapan, Jalan Oyak, Lamak, Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai Dorati Ramba, Ba Kucing Ramba, Anak Bungku, Ba Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya, Ba Kucing Steven Kalimutu, Ba Kucing Tuan Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamak Sebilik, Ba Kampung Sepan, Balai Ringin, Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Akuak, Sungai Belalang, Isih Anak Tembaga, Ba Senggelau, Unggup, Melugu, Seri Aman, Suyeh Tau Ke Inai Senan, Ba Sabu, Seri Aman, Batu Matup, Julau, Rumah Bantan, Ba Pasai Siung, Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kucing, Ngau semua kebam layan yang kebukai, kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai Magang agar Rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lamak, Sibu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Linta Nak Jalak, tau ke Inai Mona, bernumor 019-889-3412, tau ke John, Anak Diki, tau ke Laki Mona, 013-839-3024, tau ke Daisy Maria Melaka, 016-867-6413. Okey, 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya, ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Galaxy SJ-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.
1: Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan waku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 13 hari bulan 9, 2026. Kata rubah tu batang berita. Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagilah. Pekit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan SEA 2027. Polis minta Mensia Mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilut engkabang di Long Lelang. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pagila. Pemutusnya digagak berindik hari baca tikas pengamah angin IPU Bisik Nurun. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah, sekolah ke dibuka tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, PPD Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke dipegai PPD Serian ngau Lubuk Antu agi ditutup sementara nyentuk kedua pelilih menuanya ngerikut ke baca IPU kurang hari 200. Kena nyaga pengelikun, semua aktiviti luar bilik kelas patut diketu ke enti baca IPU lebih hari 100. Sekolah patut ditutup enti baca IPU lebih hari 200, lalu enti ngelui hari 500 pengajar dengan staf sekolah nak diasuh nurun ke sekolah. Upis Menteri Pelajar ngenak saup agensi penyangga penusah menua Natma magadeka merik sengkabung hidung ngau nyawa ngagai sekolah tik napik penusah sebun asap nak lama agi. Apai inai maga di Kemendal nak nganjung anak sidak ke sekolah enti sema irau ke pengerai serta madah ngagai sekolah. Ngatur pekil lomba ngomain tikas antarabangsa nunguji Sarawak bersedianya di palan alai ngatur Sukan SEA 2027. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, pekit ke bangsanya nyadi palan kena nyikap bala atlet menua kena napi Sukan SEA. Atlet antarabangsa tinggal ngambil bagi megak merik peluang ngagai atlet menua tu nguji pengulia sidak maya berpekit. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak edisi ke-8-nya ngayan ke pengulih menua tu ke alai pekitnya dipasuk 663 ikut orang. Antara menua tinggambil bagi yang kaum Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam serta Malaysia. Fasiliti Padang Bowling Sarawak dekat diadu mana hagi kena bersedia napik pekil lumba ngomain Asia Tenggara tau ke SEA Games bak tahun sitik tu ila. Sapit Menteri nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Dato' Jera Rentap Jabu Madah tu dikena nentu kepalanya meruan mana serta nitiah ke standard pekit tikas antarabangsa. Ya madah siti pekit pra SEA Games dekat dilanggur kena nguji perengka serta nyikap bala pemesai pekit. Atau tu dikena nentu ke sebarang isu teknikal ngau pengurusan boleh dituku serta diputau ngau tumu. Dato' Jero Rentap maksud ke Jakutu pengudah pengawak nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Dato' Jero Rentap Jabu Megak madah ke skuad bowling Sarawak majak ngayan ke pemansang ti cukup mana. Tu hasil prestasi tinyulut maya pekil lumba ngomain Malaysia Sukma tu kemari. Antara nama ti udah ngangkat ke nama Sarawak, yang kaum Nur Hazirah Ramli ngau Gillian Lim. Lalu bakal muda bakal Lavinia Tan megak diberi perhati ngambil diserap ngagai skuad Malaysia. Ia madah pekit ke bangsa tu nyadi pelasa ke berguna ngagai atlet menua kena nguliah ke penelebak berpekit ngau pemain antara bangsa. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. 5 ikut orang ke bebadi nyawa penusah bilun Engkabang ba Long Lelang Ulu Bram udah diserah ke ngagai waris sida. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah proses ti agi tinggal jam ke dia tu ianya ngelala bagi barang ke di empu mansa. Dua mansa disadang dekat di baik pulai ke Semenanjung Saritu lalu tiga agi dekat dikubur ke di Miri Ngau Kuching. Lalu atur pengawak mai semua mansa dekat diatur diri sebilik mansa ngena saup layang-layang aerospace sendirian berhad. Ia maksud ke Jakutu maya ditanya media bak Spitau Miri. Pemutus analisis DNA semua mansa ditetap ke sama ngau identiti ti direkod ke bak palan penusahnya. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah pemutusnya dikeluar ke upis kimia pukul 6 pagi kemarin penggudah tembok dalam tempoh 24 jam. Ia megak ngelala mesin mayuah ngamir nak ngagak sebarang spekulasi nyentuh ke udah buliah report penuh. Polis mega udah ngerekod penerang hari 19 saksi dikena mantuk berjalan ke pansir penusah bilung kabang bangsa BO105 di udah naban ke 5 ikut nyawa bak Long Lelang Ulu Bram kena hari 2 tu tadi. Semua penerangnya dia tu di pansir nonentu ke kebuah penusah tu tau nyadi. Ia madah Biro Pemansir Penusah di Langit BSKU upis Menteri Pengangkut Megak berengkah berjalan ke pansir serta dekat ngeluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari. Perintah Sarawak nyerah ke semua pansir berkawal dengan penusah bilun kabang di Long Lelang Ulu Bram ngagai upis berkuasa penerbai bilun Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang tanggap berkawal dengan pun penusah tu nak patut digagak sebedar report rasmi pansir dikeluar ke. Ia nyemetak madah ke pansir patut diperjalai ke ngau cara profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ti udah ditetap ke. Perintah mega dekat nentu ke pengurusan mansa serta pengelantang diri sebilik mansa boleh diperjalai ke ngau lengkas serta lancar. Ia maksud ke Jakutu lebuah di randau media di Miri. Pemasai perubat Dr. Ainur Barah Kamarudin ti berbadi nyawa bak penusah bilung kabang di Long Lelang Ulu Bram Miri di Sadang Datai di Kelantan Sarito. Apa ya Kamarudin Saleh Madah niang tu dekat di baik terus ngagai Masjid Ar Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa ngambil disemayang sebadar dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedipa. Tajak pihak jam endo berjalai ke pengawaknya berpangai beratur di spital dokumentasi ngau pengawak bukai. Berbak ngau nya orang ke Mike Bilun niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat di baik pulai ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke. Apaya B. Syam Ahmad Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedar dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest High pengudah semayang asal. Dulu agi hari tu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mansa penusah bilung Engkabang servis Dutu Terbai FDS di Long Lelang udah ditemu lalu pengawak Mike Bangkai sidak tu diperjalai ke Sarito. Siku induk peranak menua ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Pengudah dipelabak ke muka palan pemerintang engkau nada lisien tiksah lebih berjalai ke operasi merasa ngenyir bak jalai lapangan terbang Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspek ditangkap urung pukul 11.35 minit malam. Polis megak ngerampas mayuh macam perangka muzik bak palanya. Kes tu dipansir nitiah ke Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000. enti ditemu salah, uliah kena hukum nyentuk ke RM20,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu. Ya madah, polis dekat cakah hagi berjalai ke pengawal merasa serta nerit ke atur dikena nentu ke semua orang ke bempu permis nitiah ke undang-undang. Orang ke bempu palan pemerintah mega dikingat ngambil ke nguliah ke lisin tisah serta ndak beroperasi ngelui hari jam ti udah ditetap. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sekolah Ba-12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan SEA 2027. Polis minta Mesir Mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusa bilun engkabang di Long Lelang. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca Kenyah.
5: Kok lop menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
10: Pengerap pagi.
11: Pengerap

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincing atau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Bintulu 97.5 FM.

Cecilia uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbaik peninggang berenang kita semua ba awak pengerak pagi tu ya. Terima kasih ngaga kita ya kagi mengkang milih kami jadi ke stesen pemerenang kita bakal ke pagi tu peninggang ba pagi hari Minggu hari tu 13 hari bulan 9 2026. Lalu ngaga kita ya ke dia di Bandaraya Kuching kita uliah mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya. Nangira di Nialendo kita mendiang ke kami jam ke dia tu peninga bayak kenyak kita ke mendiang ke kami barumah kini tau ke bak dalam kereta ngarap ke terus terperindang serta selamat ujung minggu serta selamat belalak begulai ngau diri sebiliak sarito ya. Nyangkanya bisi mindah ke bukai kini ke pagi tu kelimpa hari kita ke nurun ke gereja ngarap ke sama belak nyaga penglikon dirimpu ngau megak diri sebiliak neh. Jadi kaki kita nyangkanya bisi berjalai rawun ke Bandaraya Kuching ujung minggu tu peninga tu siti bertamanah tu out nuju kita ya ke bisi mindah tungak ke Bandaraya Kuching tu peninga ya. Jadi Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensemayuh sarito ya. Jadi penerang hari upis kaunsel Bandaraya Kuching Utara di BKU ti madah ke pengeraminya dibuka baru lalu ngujuang ke mensemayuh tau ngasai ke pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Mensi mayuh diberi jakut tangkan ngambil atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkamu hidung ngau nyawa serta mai beka air tik cukup maya ke ngelawa palan pengerami tu neh. Jadi mensi mayuh mega di perangsang ngambil ke berarti ke dulu baca kualiti pengam hangin serta ngulih ke penerang tik pemadu baru sebedau kita ke mindah pansut ke luar rumah. Okey, ya, tadi nuju kita nyangkanya bisi rawun ke Bandaraya Kuching kita uliah ngelawak meh pengawak tau ke program ya ke bisi di atur tu ba Taman Botani Kuching ya ke udah dibuka baru berengkah hari sarito. Jadi dah lepas telikit peninggal mai kita mending ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke Dibai Olivia C tu peninga dunia empu aku YFM segulai sejalai.